0: everything.
1: Vibesnya udah kayak konser kak di sini kak.
0: Ngeri
1: banget. Oh kan bisa ajib-ajib gitu kak.
0: Oh iya.
1: Iya kak.
0: Ya malam kaza. Kau merasa sepi. Semua sendiri. I'm here with me.
1: Nah kan.
0: Kasih tau bapakmu.
1: Takut banget. Abi nggak denger ini kan Bi.
0: Ayo kita angkat telepon dulu ada Wahyu.
2: Oke.
0: Halo. Halo. Morning good. Batuk mulu dia setiap mengangkat telepon ya.
1: Asik.
3: Iya, halo.
0: Halo, selamat
3: pagi.
0: Selamat pagi.
3: Iya.
0: Iya, kalian featuring silakan cocok.
2: Iya, selamat pagi.
3: Bangun pagi.
2: Pagi, gosok gigi, tak mandi.
0: Apa sih? Itu apa?
2: Lagu.
3: Itu di Boboiboy itu ya.
0: Iya. Oh iya.
2: Boboiboy.
0: Enggak pernah nonton Boboiboy.
3: Lagunya Adodo.
0: Iya. Oh iya, aku sukanya Upin Ipin soalnya.
2: Aduh.
0: Boboiboy enggak, aku Upin Ipin.
3: Berarti dia suka botak-botak.
1: Iya, iya lagi Kak.
0: Apa Tavera
1: itu? Memang temennya yang botak-botak.
0: Upin Ipin kan botak. Iya, suka. Upin Ipin jadi Corbusier. Botak lo kan.
3: Iya sih Wendy Cagur gitu ya.
2: Aduh.
0: Oh iya botak sekali. Oh, iya, bener. Lu kan dia gimbal.
2: Ih, aku enggak tahu lagi
0: tadi. Iya, dia dulu gimbal rambutnya. BTW Wahyu, kamu itu kalau aku kan kalau Hana tadi kan memang lingkungan di sekitarnya itu kan rata-rata ini ya, beragama muslim. Tapi ternyata masih ada aja tuh perbedaannya. Sedangkan aku tuh hidup di kalau keluargaku sendiri tuh multi keyakinannya tuh beda-beda dan beragam dan banyak. Tapi aku ngerasa ya santai aja. Nah, kalau kamu tuh tipe yang mana?
3: Gimana tadi maksudnya? Misalnya aku
0: di lingkungan kamu gimana? Kalau Hana kan tadi yang rata-rata ya muslim.
3: Iya.
0: Tapi ternyata ada loh perbedaan-perbedaannya. Sedangkan aku tuh yang
1: memang banyak.
0: Memang agamanya tuh beda-beda di keluargaku banyak gitu.
3: Iya, di tempat aku memang jarang sih yang muslim.
0: Hah, jarang yang muslim?
3: Jarang yang apa namanya non muslim maksudnya.
0: Oh. Kaget ya, itu kan bilang kadang kan ke masjid kayak gini. Hah,
2: ke masjid?
0: Kok ada jarang yang muslim?
3: Kayak gitu ya.
0: Apa, Pak?
3: Emang aku tinggal di Amerika.
0: Bukan, gitu. Kamu kan di Los Angeles.
2: Iya.
3: Iya, jadi di sini kakakku tuh ada teman sama non muslim. Jadi setiap hari itu dia ini apa namanya ngasih makan babinya. Jadi babinya itu ada jauh dari rumah juga sih, kasihan juga.
0: Kenapa kasihan?
3: Kadang-kadang dia jalan kaki.
0: Oh.
3: Dia kan bawa anaknya. Anaknya itu ada yang kecil, ada yang sudah besar juga. Itu jalan kaki terus.
0: Oh.
3: Dia kan sudah pisah juga sama suaminya gitu. Nah itu jalan kaki terus dia.
0: Oh iya.
3: Padahal jauh, kandang babinya itu jauh.
0: Di mana?
3: Dan dia harus ngasih makan terus.
0: Di mana ya?
3: Dia ditinggal di LBS, cuma kandang babinya itu ada di mana ya? Di Lempake kalau nggak salah katanya.
0: Jauh banget. Dan dia naik apa pergi ke sananya?
3: Jalan kaki biasanya. Dan kalau emang ada yang nganter ya pakai motor gitu.
1: Itu supaya demi menghindari, supaya nggak campur gitu ya sama warga-warga sekitar gitu kakak?
3: Mungkin juga.
1: Mungkin ya.
3: Gitu. Tapi kalau masalah perbedaan ya. Di perumahan tempat aku tinggal dulu itu kan ada non muslimnya. Jadi dia itu kan satu kayak perumahan kecil gitu. Jadi di satu perumahan itu kan hampir semuanya muslim. Jadi pas bangun sahur, pas bergerakan sahur itu anak-anak itu kan bergerakan sahur di situ. Wah itu dia terganggu banget waktu itu. Waktu anak-anak bergerakan sahur itu, wah, dia keluar marah-marah waktu itu kan.
0: Oh gitu. Mungkin karena gak terbiasa kali ya.
3: Gak terbiasa mungkin.
0: Tapi jadi, biasanya kan kalau bergerakan sahur kayak gitu udah ada ini kan, maksudnya udah ada izin juga,
1: izin
0: kan,
1: izin dari RT gitu kan ya.
3: Iya sih. Cuma ya udah kita menghargai beliau. Jadi akhirnya kita muter lagi.
0: Jadi kalau misalkan lewat rumah beliau langsung berhenti dulu, setelah baru langsung bunyi lagi.
3: Bisa juga, lewat jalan lain bisa juga.
1: Muter jadinya ya.
0: Jadi emang saling menghargai ya. Karena emang bener tau yuk, kalau misalkan kitanya sama-sama egois, yang ada malah berantem.
3: Iya itu. ya yang kita carikan bukan masalah ya. Jadi harus ada yang mengalah adalah jangan sama-sama keras. Mm-mm. Itu nanti kalau sama-sama keras ada yang pecah.
0: Mm-mm. Iya benar.
3: Kayak batu dipukul satu sama lain itu pasti ada salah satunya yang pecah kan?
0: Atau kedua-duanya yang pecah.
3: Iya betul. Jadi kalau dipukul ke kasur, wah nggak ada yang pecah itu, malah mantul.
0: Iya benar, betul betul. Apalagi kalau batunya plastik. Batu bote-bote.
3: Iya. Ini dengan siapa nih? Vera dengan siapa?
0: Siapa yo? Itu yang kamu bilangin suaranya teduh kemarin.
1: Aduh. Teduh banget memangnya.
0: Iya.
3: Yang mana ya?
0: Hana. Terus yang satunya kan dia teman satu kampusnya yang namanya Diah itu loh.
3: Oh, yang kemarin nanya nama aku itu kan?
0: Iya. Nah ini temennya yang kamu bilang,
1: dia.
0: Oh beda ya kata kamu gitu. Nah itu temennya dia yang nanya, Wahyu namamu siapa? Kenapa Yu? Kamu kangen ya sama dia ya Yu?
3: Enggak.
0: Oh enggak, jangan takut gitu dong.
3: Enggak ada.
0: Ya kirain kan kayak, oh rindu banget mendengar suaranya dia, nanti kita datangkan kembali.
1: Oh, iya deh, iya.
0: Apa? Kok dia kayak gak suka gitu lah tadi enggak? Enggak. Yuk, kamu ada puisi gak hari ini?
3: Hah, puisi? Iya. Kalau puisi belum nyiapin aku, pantun aja.
0: Oh pantun aja, boleh.
3: Biasanya puisi itu malam aja biasanya.
0: Oh aku sih, kita sih pengennya pagi, malam.
1: Pagi, siang, sore, malam gitu ya.
0: Pagi, siang, sore, malam.
3: Itu berlebihan kayaknya.
1: Berlebihan.
0: Jangan, apapun itu yang terlalu berlebihan tidak baik.
1: Tidak kan, baik, yuk? Betul.
3: Iya, mubazir. Apalagi kalau masukin minuman misalnya tumpeh-tumpeh kan mubazir.
0: Bener, Hana gak boleh kayak gitu, Hana.
1: Iya, maaf ya.
3: Gak boleh gitu.
0: Iya.
3: Apalagi
0: nih.
3: Cinta. Berlebihan itu gak baik.
0: Itu dia, Kak. Itu sih.
3: Ujung-ujungnya menjadi benci nanti.
0: Bener, benci iya, nanti. Bener.
1: Iya ya, benci cinta
0: beda tipis. Tapi tau gak benci itu artinya apa?
1: Apa tuh?
0: Benar-benar cinta.
1: Aduh. Itu dia.
3: Ya udah, ini kontennya nih.
0: Apa ya, apa boleh?
1: Bantu cakepin nanti.
3: Pergi ke toko membeli baterai.
1: Cakep.
3: Pulang-pulang membawa kemeja.
1: Cakep. Kemeja.
3: Masa muda janganlah bersantai.
0: Cakep.
3: Mari berkarya, kejar cita-cita.
0: Keren banget.
3: Jangan semangat dulu, ada lagi.
0: Oh, ada lagi. Boleh. Jangan semangat, ulang ya.
1: Boleh deh.
3: Jangan gitu.
0: Lagi dong.
1: Kayak zombie.
3: Kayak orang sakau gitu.
0: Sakau karena cinta kan. Ya, lanjut yuk.
3: Iya, oke. Masak air biar matang.
0: Cakep.
3: Diminumnya bareng sama
0: apa?
3: Aduh hai, lupa lagi gue. Ulang. Masak air biar matang.
0: Cakep.
3: Diminumnya bareng sama si Joni.
0: Cakep Joni.
3: Kamu itu ibarat bintang.
0: Asik.
3: Jauh tinggi tak bisa ku gapai lagi.
0: Aduh. BTW itu Joni itu nama motornya suamiku tau.
1: Oh iya.
0: Hah? Iya.
3: Motor?
0: Iya, jadi suamiku dulu tuh ngasih nama motornya Joni, terus nama motorku Betty.
1: Oh my god.
0: Pasti katanya Wahyu pasangan suami istri yang aneh.
3: kayak aneh gitu namanya.
0: Kamu emang gak punya apa barang yang kamu namai gitu?
3: Nggak ada sih.
0: Oh iya.
1: Ya, aku tim Kawahyu juga sih, aku nggak punya sih barang yang aku namain.
0: Apa sih orang yang suka komik itu namanya? Wibu Diam.
1: Aduh ketahuan nih.
0: Wahyu Hana soalnya Wibu dia.
1: Iya.
3: Wibu Diam. Aku nggak Wibu kebetulan.
0: Kamu apa?
3: Aku ibu-ibu.
0: Hah? Oh, ibu-ibu yang suaranya ngebas. Namanya kan Wahyu Ning Tias. Namanya Wahyu Ning Tias. Betul, Wahyu thank you banget ya pagi ini ya.
3: Terakhir.
0: Kenapa?
3: Terakhir ini buat si siapa? Tadi namanya
0: Dia.
3: Iya. Ini buat dia deh.
0: Buat dia. Oke. Apa?
3: Oke.
0: Bentar, yuk ulang. Matiin suara kita. Jadi baru dinyaringin suara itunya.
3: Nyaringin apanya?
0: Oke, mulai.
3: Oke, siap. Pergi ke sawah menanam padi. Padi dipanen bersama teman. Wajah manismu membekas di hati, bikin rindu sepanjang zaman.
0: Kirimin ke dia ya.
1: Kirim ke dia. Nanti kita kasih tahu ke dia ya, boleh.
0: Ini dari seseorang yang Wahyu, namamu siapa?
1: Wahyu.
0: Iya, cewek aneh itu kan, yuk.
3: Iya, cewek aneh itu.
1: Iya,
0: iya Allah.
3: Terabsurd di dunia itu.
0: Ya Allah.
1: Kas banget kayaknya, kayak ampun.
0: Mohon maaf ya, pertama kali seumur hidupku Wahyu ngomong begini. Gak pernah dia ngomong terabsurd, aneh.
1: Dia memang membuka
3: aku, soalnya baru pertama kali aku ditanya kayak gitu.
0: Iya. Kamu gak denger sih.
1: Iya.
0: Dia bukan cuma soal Wahyu namamu siapa aja, banyak aneh-anehnya.
3: Aku langsung
0: ngejudging Wahyu lagi.
3: Iya, kayak langsung dibully gitu aku.
0: Iya, tahu yang bener. Dan itu malam-malam lagi dia ngebully.
1: Ya ampun.
3: Iya, aku pas pun tutup telepon langsung berderai gitu.
0: Iya, langsung trauma dia.
1: Kasian banget, ya ampun.
3: Iya, bercanda ya.
0: Bercanda. Betul, thank you banget ya Wahyu. Makasih. Waalaikumsalam. Kocak banget dah si Wahyu, ya Allah. Sumpah si dia. Tapi emang jujur ya, waktu kemarin itu dia emang absurd dan aneh banget.
1: Sampai sudah dikasihan dan digelar sama
0: Wahyu. Iya, sendiri. Cewek terabsurd, cewek aneh.
1: Ya, aneh.
0: Kalau aku sih dia enggak aneh sih, enggak absurd sih.
1: Apa?
0: Cuman freak.
1: Oke.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

0: info cuaca hari ini, Hana.
1: Aku melihat situasi dan kondisi di depan mata aku ya, Kak. Sepanjang jauh mata memandang.
0: Ya, terima kasih prakirawan Hana. Ini mah prakirawan botek-botek ya. Ini kita langsung aja barengan
1: aslinya nih.
0: Sama prakirawan Bayat untuk informasi cuaca hari ini. Silakan.
2: Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi Sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut saya sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Samarinda hari ini Selasa 26 Mei 2026. Secara umum pada hari ini kondisi cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan dari pagi hingga siang hari nanti. Kemudian pada siang hingga sore hari perlu diwaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat terjadi di beberapa wilayah di Samarinda. Kemudian pada hari ini angin umumnya bertiup dari arah barat hingga barat laut dengan kecepatan 5 hingga 20 km/jam dengan suhu udara pada hari ini berkisar antara 27 hingga 33 derajat Celcius serta dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 95%. Setelah itu untuk tinggi gelombang laut di wilayah perairan Balikpapan, perairan Samarinda Bontang, dan Selat Makassar, umumnya pada hari ini diperkirakan berada dalam kategori rendah dengan tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, dengan kecepatan angin berkisar antara 6 hingga 20 knot. Kondisi cuaca di wilayah perairan tersebut umumnya kami perkirakan akan berawan hingga mengalami hujan ringan di sepanjang hari ini. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Terima kasih.
1: Terima kasih Kak Bayat. Ternyata benar ya, sesuai dugaan aku. Asik. Aku sudah menduga-duga ini dari semalam.
0: Kenapa?
1: Kayaknya besok itu cerah berawan deh.
0: Dan ternyata benar ya cerah berawan. Ternyata benar. Kalau gitu teman Pro 2, update terus informasi cuaca kamu setiap hari jam
1: Sembel 8.
0: Iya, ya udah kalau gitu teman Pro 2, kita dengerin yang satu ini.
1: Yow.

0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.
1: Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.
2: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Mau kemana?
4: Ke warung depan nih, beli tempe. Mau ikut gak?
3: Ayo deh. Loh, pakai motor?
4: Iyalah, masa jalan kaki?
3: Ya, mendingan jalan kaki. Kan cuma deket. Kalau jalan kaki, kita bisa ngehemat bahan bakar dan juga ngurangin polusi udara. Hitung-hitung.

0: sorry.
1: Aku kira lagunya udah berhenti tadi, kok masih nyambut ya?
2: Kenapa sih kok kayak gak suka gitu?
1: Gimana ya kak, aku tuh kan kayak pengen dengan suasana pagi yang kayak wah tenang, damai gitu loh kak. Kenapa tiba-tiba nangis?
2: Aku sedih aja kayak ngerasa dikecewain gitu loh atas apa yang telah aku lakukan, ternyata menjadi suatu perdebatan ya.
1: Ya tapi gak boleh nangis, itu nanti disebutnya cengeng kalau misalnya apa-apa nangis.
2: Enggak, aku cewek happy.
1: Cewek happy.
2: Iya, nama aku kan Veranino Happy Komala Putri.
1: Ngawur banget.
2: Kok ngawur, itu beneran?
1: Masa sih?
2: Veranino Happy Komala Putri.
1: Iya kak, iya kak Jan.
2: Iya. Iya.
1: Awal
2: sih. Oh enggak, Ijan tuh apa? Capek udah ya Inai sudah.
1: Iya, Inai sudah ngomong udah. Sembarangan sekarap kalian.
2: Iya, sekarap wae. Wes aku ngikut wae yuk. Aku harap ngomong apa toh?
1: Iya lagi.
2: Ijar,
1: nah banjar pula.
2: Itu bang lagi. Tapi kalau ngomongin soal perbedaan ya.
1: Perbedaan.
2: Dulu tuh karena aku masih kecil, aku tuh kan karena keluarga aku macam-macam agamanya. Jadi aku tuh nggak tahu kayak di pajang-pajang foto, aku bilang itu bapak-bapak siapa, aku bilang kayak gitu.
1: Oh gitu.
2: Berarti baru dijelasin lah kayak. Terus kakak sepupuku yang aku tanya ini tuh, yang emang agamanya tuh beda sama aku, baru dijelasin. Oh gitu ya, kayak gitu.
1: Oh
2: gitu, jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang aku gak ketahuin gitu.
1: Ya lagi, cuman dulu waktu aku kecil, aku tuh ngerasa semua orang tuh kayak sama kayak aku. Jadi kalau dulu kan memang aku, misalnya aku gak dari suku ini gitu kan, misalnya aku orang Jawa gitu kan, aku pikir semua orang Jawa.
2: Oh.
1: Dan aku pikir semua orang Islam gitu-gitu loh kak.
2: Jadi tiba-tiba waktu ketemu sama orang Banjar.
1: Iya.
2: Kayak pengen di bapak orang Banjarnya kayak
1: apa ada apa ikam ya?
2: Apa karena tahu aku
1: ngerti ulun dia.
2: Apa ikam bapak dia apa
1: kan
2: karena tahu. Oh, enggak ngerti kok.
1: Ya wes
2: kok. Ya wes. Tahu gini.
1: Iya, jadi
2: lu tahu enggak tapi dulu sakingnya yang ada di pikiranku tuh kok orang Jawa tuh ngomongnya pakai o. Jadi aku kayak gini, kowe orang nongkono toh, kayak gitu jadi off semua. Kenapa kowe mengoto?
1: Aku jadi inget yang ada video-video lucunya kayak kalau saya mau beli gitu kan, kayak ini sinten Niki, gitu-gitu. Pokoknya kayak artinya tuh lain.
2: Ada orang enggak juga gini loh. Anu dari mana bu? Dia dari Jawa kan?
1: Jawa Barat.
2: Jawa Barat. Dari mana mbak?
1: Oh,
2: Somorondo. Pokoknya huruf vokal diganti O kan jadi Jawa.
1: Jujur iya, masalah nasional ternyata ini ya.
2: Iya masalah nasional.
1: Masalah nasional.
2: Kenapa? Kan orang Jawa gitu O O.
1: Kenapa?
2: Kita tanya asal dari mana? Kan orang kan orang mana mbak, wong Jawa gitu kan. Menonton Jawa Barat.
1: Sampai banget.
2: Jawa Tengah. Pasti ya gitu.
1: Iya lagi.
2: Orang mana? Orang Kaltim, masa orang Koltom?
1: Koltom, enggak dong.
2: Tapi mau seru tahu kalau perbedaan gitu tuh jadi kalau misalkan di keluargaku karena berbeda tadi seru aja perayaan-perayaannya banyak.
1: Oh
2: gitu.
1: Iya.
2: Tapi tetap
1: iya,
2: saling menghargain ya. Tadi ya teman Prodeo maksudnya keyakinannya beda tapi tetap saling menghargai, enggak julid,
1: betul.
2: Tidak menghakimi.
1: Betul sekali. Pokoknya apa yang dikatakan Kak Vera betul deh. Semuanya.
2: Enggak, dia bingung mau ngomong apa sebenarnya. aku tuh baru aja dapat pengalaman ya tentang seorang bapak-bapak yang menghina agama lain gitu loh.
1: Iya.
2: Ya jadi dia nanyain agama kamu apa gitu.
1: Mm-mm.
2: Tapi teman Produa kadang kalau kamu suka tiba-tiba kedatangan bapak-bapak random yang begitu atau ibu-ibu random yang begitu,
1: mm-mm,
2: ya anggap aja ibunya tuh lagi enggak baik-baik aja. Karena memang si orang ini lagi enggak baik-baik aja. Jadi dia tuh suka banget tiba-tiba kayak nanyain orang, agamamu apa? Emang kamu yakin Tuhanmu bisa membawa kamu ke surga? Gitu-gitu, serem banget kan?
1: Tapi dulu ada kayak sempat ada statement yang kayak kalau ditanya agama itu tuh privacy. Menurut Kak Vera tuh gimana tuh? Apakah menanyakan sebuah agama
2: gak apa-apa sih, karena siapa tahu misalnya contoh orang Islam ternyata gak bisa makan ini dan itu.
1: Ah ya kan?
2: Jadi gak masalah sih, nanya suku juga gak apa-apa.
1: Dulu orang takut tahu, kayak misalnya kalau saya ditanya kayak, kamu Islam kan? Maksudnya apa? Kayak gitu-gitu loh.
2: Iya, kan siapa tahu memang dia ada keperluan.
1: Iya, ya kan?
2: Atau penelitian, atau misalkan dia orang Jawa, aku juga punya tahu, ibaratnya aku juga Jawa, Jawanya Jawa mana?
1: Jawa.
2: Aku pribadi, aku suka nanya, kayak, kamu orang mana? Gitu, karena aku mau tanya, kita sama, maksudnya gini loh, kalau sama pun, ternyata kita sama ya, aku di daerah ini loh, gitu. Atau kalau beda, serunya, katanya ini begini-begini ya,
1: kan?
2: Gitu. Jadi apa-apa jangan diambil negatif atau
1: kedua.
2: Belajar untuk dikit-dikit jangan emosi.
1: Iya.
2: Kebayang nggak kamu aku tuh selalu ditanya sama bapak-bapak, ibu-ibu, karena aku udah menikah tapi aku belum punya anak. Mm-mm. Jadi aku ketemu ibu-ibu, bapak-bapak pasti gini, ih belum punya, aduh, eh sabar ya, gak apa-apa kok, gak apa-apa. Sebenarnya jadi papa gara-gara kamu nanya, habis itu kamu bilang, gak apa-apa.
1: Iya lagi, aduh. Just stop, stop teman pro 2, jaga lisan ini.
2: Iya, JL gak sih namanya?
1: JL,
2: jaga lisan.
1: Oh, yeah.

Taula i Camp. Manis-manis si gula jawa. Gula jawa terbuat dari nira. Aku menangis bukan karena putus cinta, tapi bisa lepas darimu selamanya. Ngomongin gula jawa, ternyata banyak mengandung nutrisi penting loh untuk tubuh dan bisa menangkal sel kanker. Indeks glikemik gula jawa pun terbilang rendah. Mengkonsumsinya tidak begitu mempengaruhi kadar gula darah tubuh. Sedangkan gula pasir memiliki indeks glikemik yang tinggi. Artinya, konsumsi gula pasir bisa menaikkan gula darah dengan cepat. Taulah ikam.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: Can we normalize?
1: Aku enggak.
0: Bisa enggak kita menormalisasikan tidak memulai dengan nyanyian-nyanyian?
1: Kenapa sih?
0: Bisa enggak ya? Bisa enggak ya?
1: Itu bimbing banget ya, BTW Hana ini cuma perlu dua ya. Cewek ini seru banget. Tapi teman pro 2 jangan lupa ya buat kamu yang mau ngedaftar Nonstar Academy masih
0: ya,
1: dibuka.
0: Betul.
1: Sampai tanggal berapa? 2 Juni.
0: Sampai tanggal 2 Juni.
1: Pasti kamu lupa kan tanggal berapaan?
0: Aku tadi mau bilang 3, Kak. Tapi ternyata dikit-dikit
1: 10
0: aja.
1: 10 Juni.
0: 10 Juni.
1: Iya, terus kita nanti seleksinya 6 Juni.
0: Stop enggak? Stop main.
1: Tau enggak cewek-cewek cantik kalau ngomong stop enggaknya tuh gimana? Stop dia. Stop. Tapi teman, kalau jadi buat kamu masih bisa daftar.
0: Mm-hmm.
1: Pendaftarannya Rp70.000.
0: Yes.
1: Nanti kamu bisa jadi kayak Izan, kayak Hana.
0: Iya.
1: Siaran bareng gitu teman dua, seru banget pastinya. Tapi BTW ngomongin soal ini ya.
0: Perbedaan.
1: Soal perbedaan. Tapi kalau ngomongin soal perbedaan itu teman dua, apapun itu kalau misalkan kitanya juga menjadi orang yang apa ya? Nggak ngebeda-bedain mah enak aja nyaman. Masalahnya banyak orang yang keyakinannya sama, kadang malah dari suku etnis ras semuanya sama, malah ada loh yang masih ngebeda-bedain.
0: Iya
1: kan, maksudnya sesama sukunya aja kadang masih bisa misalkan contoh aku orang Jawa nih, kamu Jawanya Jawa mana, Jawa itu Jawa yang di situ ya, Jawa yang di situ tuh begini-begini gitu.
0: Iya.
1: Sebenarnya kan nggak boleh, sebenarnya sama semua suku tuh sama, justru kita harus bangga dengan keberagaman itu.
0: Betul
1: kadang
0: banget.
1: Ada orang yang suka gini, ih dia suku ini pasti orangnya begini deh, padahal itu karakter bukan sukunya, tapi gara-gara ada karakter orang yang seperti itu dan sukunya itu, jadi menganggap kayak semua orang yang sukunya itu sifatnya begitu.
0: Apa tuh sebutannya kalau misalnya oknum?
1: Iya.
0: Ya kan kita kan sebutnya oknum aja kalau saya memang dia berlaku seperti itu gitu. Nah, jangan kita mengeneralisikan kalau itu tuh kalau dari suku ini pasti ini gitu. Nah.
1: Bener.
0: Karena memang aku kadang tuh sering banget dapat cerita-cerita dari teman aku yang kayak kalau misalnya temenan sama yang ini, dia memang agak begini ininya gitu kan. Memang sih ngomongnya tuh agak tinggi nadanya, kan bisa ada kan orang-orang yang memang kebiasaan itu dari bahasa daerahnya itu tuh kenceng, terus nyaring gitu kan. Cuman pas aku kenalan sama orang itu memang kayak gitu gaya bicaranya dan fine-fine aja, dia baik-baik aja gitu loh.
1: Benar. Banyak kok teman prodo yang ya udah baik-baik aja. Jadi jangan juga gara-gara hal-hal seperti itu malah jadi meretakkan hubungan kita.
0: Iya, betul. Cukup hubungan.
1: Apa? Kan aku gak ada hubungan sama siapa-siapa, Han?
0: Iya, cuma makanya
1: please deh. Maaf ya, teman pro 2. Hana, kamu terlalu ini deh, terlalu apa namanya? Terlalu berpikir bahwa dia punya hubungan, padahal gak ada teman pro 2 ya.
0: Kenapa sih?
1: Ya, tabah ya, Han.
0: Iya, when ya.
1: Insya Allah, kamu akan mendapatkan seseorang yang baik nanti ke depannya.
0: Amin.
1: Mau yang kayak gimana? Mau yang kayak Izan, Yafi, Habibi, Ivan atau Bintang?
0: Kenapa yang disebutnya anak
1: perempuan? Atau kayak Kanom?
0: Oh my god.
1: Gimana? Atau ada penyiar perempat yang sama-sama kayak kamu di Winsi, Kak Fendi namanya? Okay. Mau yang gimana?
0: Ini jadi sesi ajang pencari anu ya, teman pro 2.
1: Kita mau buat acara.
0: Agak.
1: Jodoh untuk Hana.
0: Takut.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekali.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Padahal ya ini lagunya kan swim.
1: Swim
0: gitu kan. Tahu enggak aku dengernya apa?
1: Apa?
0: Swap.
1: Swap. Iya lagi.
0: Swap. Pendengaranku tuh seperti itu.
1: Wah.
0: Jadi bukan swim.
1: Swap.
0: Jadi kalau misal agak-agak tuh kayak, "Hah, kok swap?" Maksudnya aku mau di COVID-19.
1: Eh, tapi itu jujur nih pengalaman agak traumatis sih menurut aku. Serem banget.
0: Kena aku COVID enggak zaman dulu tuh?
1: Eh, enggak tahu ya, enggak sih. Mungkin iya, tapi yang enggak, yang waktu pas dicek enggak positif gitu nah. Tapi gejalanya kayaknya aku ada sempat di rumah.
0: Oh iya, tapi alhamdulillah enggak.
1: Alhamdulillah
0: ya.
1: Enggak.
0: Kalau Ijan dulu kena dia tiap tahun.
1: Dia baru membenarkan.
0: Iya benar. Enggak. Iya. Tapi teman pro dua ngomongin soal apa namanya perbedaan. Nanti kita di jam 9:30 juga bakal ngobrol barengan sama mahasiswa namanya Jamie.
1: Oh my god,
0: panggilannya bisa Jam, bisa Mimi.
1: Oh my god.
0: Bisa J to the Mi.
1: A J to the Mi.
0: Apakah J Mimi, J Mimi?
1: Asik. Kita nanti kan ya. Nanti kan sambut begitu enggak sih?
0: Oh iya, oke.
1: Iya. J Mimi,
0: J to the Mi. Oh.
1: Ini kayak lirik sekali pakai kali ya. Udah gak bisa diulang lagi.
0: Tadi ya teman pro dua, perbedaan apapun itu kita harus saling menghargai.
1: Betul.
0: Agama apapun itu, karena pada dasarnya semua manusia sama. Dan semua agama itu mengajarkan tentang kebaikan.
1: Kebaikan, bener. Dan
0: masa ada agama yang kayak bencilah yang bukan satu keyakinan dengan bukan, gak ada. Ayo
1: kita
0: saling
1: semua
0: menyayangi sesama umat manusia.
1: Betul
0: gitu.
1: Dan dan kalau misalnya sekiranya kamu itu tahu ada perbedaan, jangan dikompor-komporin. Ada tahu orang yang suka kompor-komporin? Misalnya dia ngelihat ada dua orang.
0: Tahu orang kompor-komporin gimana?
1: Ya bukan. Itu real ngomporin.
0: Oh, iya benar.
1: Iya, jadi jangan suka kalau misalnya ngeliat ada perdebatan itu, jangan dianggap sebagai suatu tontonan yang seru gitu loh teman pro 2. Karena ada tahu
0: sebenarnya seru.
1: Oh, iya.
0: Enggak boleh.
1: Nah. Kalau bisa kalau kira-kira situasi yang memanas coba di tengahi
0: banget
1: juga dong. Sama panas.
0: Kita yang kamu yang kena katanya.
1: Aku yang dihamuk
0: orang.
1: Jangan begitu teman pro 2.
0: Tapi intinya gitu sih teman pro 2, jangan sampai ngebuat semakin panas, apalagi banyak orang yang suka berdebat enggak jelas di media sosial kayak di TikTok,
1: betul. Di Instagram. Betul. Dan kadang ketikannya itu kayak nyakitin banget, Kak.
0: Iya,
1: aku tuh kayak ampun, kok bisa ya ada orang yang ngetik begitu?
0: Bener, bisa. Tuh banyak buktinya.
1: Iya sih, betul. Nah, jadi teman berdua
0: karena suka buat tulisan-tulisan yang menggiring opini menggunakan second account.
1: Kalian tahu enggak sih Kavera itu?
0: Kenapa?
1: Enggak, aku ngetik di second account.
0: Apa sih? Kamu tahu enggak second account-nya? Second account-nya itu ada close friend-nya dan cuma dia doang.
1: Enggak, aku punya akun khusus aku sendiri.
0: Kamu tau gak? Jadi aku pernah ada baca ada kan, pokoknya ada salah satu TikTokers, pokoknya dia tuh sering banget menceritakan hal-hal yang aneh.
1: Oke.
0: Nah, jadi dia cerita, dia tuh nih anak ini lagi mereka menikah. Terus waktu mereka menikah ini tuh si cewek ini tuh suka kesal sama ibu mertuanya. Jadi dia tuh suka curhat di second account yang di close friend, tapi isinya cuma dia doang. Dan ternyata suaminya diam-diam login IG-nya dan ternyata suaminya membaca itu semua. Makanya jangan suka curhat di media sosial. Curhat sama Tuhan aja teman pro dua ya.
1: Sama aku juga bisa, rahasia sama, aman terjamin bos.
0: Iya, tapi per jamnya 200.000 enggak sih?
1: Iya, ada harga, ada kualitas.
0: Baru tahu ada jasa-jasa begitu.
1: Hah,
0: jasa chattingan.
1: Jasa
0: pacar.
1: Jasa pacar, jasa sleep
0: jasa call,
1: Kak.
0: Iya, ada.
1: Oh my god.
0: Tapi tau enggak sih waktu aku kemarin denger tuh kayak serem gelik. Dia suara tuh kayak gini loh. Ini yang cowok,
1: suara-suara
0: gini suaranya.
1: Kenapa
0: sayang? Aku baru bangun nih. Aku langsung kayak yang, iya apa sih? Geli banget. Gak suka gelai. Kayak yang, iya apaan? Yang cewek tuh juga ada gitu. Kenapa sayang?
1: Geli.
0: Kamu udah bangun.
1: Iya ampun Kak.
0: Iya aku juga.
1: Kak!
0: Soalnya, kamu pernah denger gak?
1: Iya, pernah.
0: YouTube ada yang langsung aku alun. Baru kayak, baru orang-orang tuh banyak yang komen.
1: Aduh, suaranya
0: terima kasih mengobati rasa rinduku kepada pacarku. Kayak gitu.
1: Aneh banget. Kalau kangen sama pacar lo ya, chat cewek lo.
0: Capek lo ngomong kayak gitu tuh. Kan kalau aku ya, kalau aku teleponan nih, pasti gini kayak, halo, lo di mana tadi? loh kamu nggak makan kah? Aku kayak gitu aja ngomong tuh teleponnya gitu, nggak yang kayak
1: hai,
0: oh kamu udah makan,
1: kamu udah makan,
0: capek nggak sih ngomong kayak gitu?
1: Iya
0: kamu kalau teleponan
1: tapi,
0: deh
1: tapi ada tau memang orang yang kepribadian begitu kak, dia memang nggak capek kak.
0: Oh yang kayak kalau ngomong tuh gini
1: kayak hai,
0: kamu lagi di mana,
1: lagi di mana,
0: sama siapa,
1: mau kesana, kesana ada siapa? Kalau sepi main sama gue.
0: Itu lagu apa ya?
1: Oh, Tensi.
0: Oh iya. Maaf ya, aku tuh jarang dengerin lagunya Tensi. Lagunya Tensi memang ya?
1: Lain.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu. Sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

0: kedua.
1: Cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
0: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: Yeay.
1: Hai.
2: Ih, dia sumringah banget ya.
1: Ya ampun. Ini udah kayak berasa ada matahari depan.
2: Iya, berasa ada matahari. Udah lama banget ya. Berapa? 2 tahun enggak sih udah enggak kesini?
3: Iya, tapi kemarin nongkrong di sebelah.
2: Oh iya.
3: Sempat ketemu Kak Anom sama Kak Suli.
2: Gimana? Bete enggak langsung? Saya kalau ketemu mereka berdua kok langsung enggak mood. Kayak waduh ada Anom sama wah udah deh enggak mood deh gitu. Oh speechless. Iya. Karena udah lama ya. Oh, iya. Jadi Jamie ini dulu adalah alumni dari Broadcasting School generasi 1 dan sekarang lagi kuliah di Unmul. Kamu ikut organisasi apa, Jam?
3: PMK, Persekutuan Mahasiswa Kristen.
2: Di Unmul. Iya. Oh, di tapi ya aku mau tahu dong kegiatannya apa aja.
3: Kalau untuk biasanya sih Kak, kami tuh sering ngadain ibadah rutin.
2: Okay.
3: Setiap hari Kamis.
2: Oh, setiap hari Kamis?
3: Iya, setiap hari Kamis sore lah.
2: Akan yang aku tahu ya, kalau orang Kristen tuh kan kalau nggak Sabtu Minggu gitu. Oh, ini hari Kamis.
3: Memang kebanyakan tuh fakultas lain tuh kalau nggak Sabtu
1: Minggu.
3: Jumat.
2: Jumat.
3: Iya.
2: Aku tahu nya kok Sabtu Minggu aja. Kamu tahu nggak? Iya. Sabtu Minggu.
1: Betul.
3: Tapi kalau kami tuh entah kenapa tuh di Kamis.
2: Oh gitu. Tapi sebenarnya kalau ibadah-ibadah yang seperti itu sebenarnya nggak ada harinya ya. Semua hari sama aja.
3: Semua hari sama aja sih.
2: Oh. Cuma mungkin kalau di Sabtu Minggu karena memang ada orang yang kerja tadi dan lain-lain. Ini khusus mahasiswa.
3: Iya khusus boleh sih kalau yang mau dari luar mau ikut.
2: Oh
3: boleh
2: gitu.
3: Juga.
2: Oh boleh juga kalau misalkan ada yang dari luar pengen ikutan.
3: Iya.
2: Tapi biasa rata-rata ikutan itu tuh rata-rata anak dari Unmul.
3: Iya, rata-rata dari mahasiswa fakultas.
2: Oh mahasiswa fakultas. Oh oke. Okay. Iya. Selain itu kegiatannya apa lagi? Kamu baru bergabung udah berapa lama sih?
3: Udah baru
2: 2 tahun.
3: Ini. Baru
2: sekali belum kuliah dari SMA kak aku udah gabung.
1: Udah sangat berdedikasi nih.
2: Berdedikasi
1: kak.
2: Banget.
3: Kalau sekarang kami lagi ngadain persiapan untuk Welfic.
2: Apa itu?
3: Itu nyambut maba-maba Kristen kepanitiaan.
1: Lucu banget.
2: Oh gitu. Yeah. Jadi kalian tuh kayak dikumpulin gitu kak?
3: Iya. Pengurus organisasi sama mahasiswa-mahasiswa fakultas boleh join tuh jadi panitia.
2: Ini tuh se-Unmul?
3: Enggak, fakultas aja kak.
2: Fakultas hukum aja?
3: Iya, fakultas hukum.
2: Tapi kalau di Unmul ada nggak atau nggak tahu?
3: Oh, kok di Unmul satu Unmul ada.
2: Oh.

0: dari itu ya, yeah, dari Kristen dan juga Katolik. Mm. Tapi BTW, selain tadi Jamie yang memang aktif juga di kegiatan kampusnya, Jamie ini dulu zaman sekolahnya, ini for your information karena tahu juga ya dong, dia itu zaman sekolahnya memang bener-bener agamanya, keyakinannya banyak banget teman-temannya. Ya gak sih Jam?
1: Iya,
0: tapi itu susah gak sih Jam atau biasa aja?
1: Biasa aja sih Kak, karena kan memang sekolah SMA aku Budi Bakti itu memang dipegang sama yayasan Budhis kan.
0: Yayasan Budhis sebenarnya.
1: Iya, cuman mereka tuh kayak ngerangkul ya yang agama lain, yang berkeyakinan lain boleh masuk lah gitu kan. Guru-gurunya juga kebanyakan Muslim.
0: Oh gitu. Kalian berarti nggak ada dong yang kayak ibaratnya gini yang olok-olokan yang
1: nggak ada.
0: Nggak ada.
1: Kalau nggak salah juga kadang tuh setiap Sabtu. Entah kapan kak gitu, kami tuh ngadain, jadi yang Buddha ke vihara, yang Kristen ibadah, yang Muslim baca Al-Quran, yang Katolik juga ibadah kayak gitu. Iya, jadi satu hari itu ibadah semua tuh bareng-bareng. Gitu.
0: Baru tahu, keren banget.
2: Keren.
0: Itu dari kamu, dari kamu tuh sekolah di situ dari kapan sih?
1: Dari tahun berapa ya?
0: Maksud dari SD?
2: Dari
1: enggak, dari SMP.
0: Oh, dari SMP, dan itu emang selalu seperti itu.
1: Kalau dari yang aku ingat pas SMA sih kak.
0: Oh, keren ya. Maksudnya nggak aku jarang gitu loh.
2: Iya, iya.
0: Karena kalau dulu kalau di sekolah aku dulu tuh kayak karena mayoritasnya Islam, jadi kayak ada yang ngaji gitu. Nanti memang ada khusus untuk pelajaran agama. Malah kadang tuh banyak tahu sekolah-sekolah yang kayak guru apa ya, kayak misalkan dia tuh ikut belajar misal agama Hindu tuh, nanti dia ikut belajar di agama Kristen gitu loh. Zaman aku SD karena nggak ada agama Hindunya gurunya gitu. Dulu
2: iya lagi,
0: iya seru ya.
2: Iya, dan di tempatnya masing-masing.
0: Benar. Itu setiap Sabtu?
1: Nggak setiap Sabtu sih kak, kayak aku lupa kapan harinya, tapi pasti
2: ada
1: dalam satu apa, satu
2: satu bulan, satu minggu, satu
1: mungkin berapa ya, semester
0: tuh pasti ada aja lah.
1: Setiap semester pasti ada.
0: Dan emang kalian tuh nggak pernah ada kayak ribut-ribut yang kamu nih
1: nggak ada. Nggak pernah.
0: Mungkin ada orang yang kadang kamu gak mau beda nih, neraka masuk neraka gitu. Ada kan yang kayak gitu? Kalau sekolah negeri ada. Kamu ada nggak dulu zaman sekolahmu?
2: Tapi jujur sekolahku ada, walaupun aku mayoritasnya ini tapi tetap aja.
0: Iya
2: ngolokin orang.
0: Oh gitu. Itu kalau suka soal keyakinan ya, tapi soal kayak suku gitu-gitu, gimana?
1: Kalau suku sih sejauh ini nggak ada sih kak, nggak ada perlakuan diskriminasi sih.
0: Oh iya.
2: Saking banyaknya kan, jadi toleransi.
0: Tapi menurut kamu nih, memang kalau Gen Z sendiri itu emang udah kurang nggak? Karena dulu di zaman aku ya, si anak milenial ini bahkan temen tuh ada telolet gede di sini suka diolokin, ada tom tom tom trotot tom pel pel pel, suka digituin dulu. Nah, maksudnya aku kan nggak tahu Gen Z nih ya. Kalau Gen Z itu gimana?
1: Kalau dari pengalamanku.
0: Aku yang ngoloknya kak.
1: Kalau gitu sih biasanya udah deket.
0: Harusnya. Oh udah deket.
1: Iya, tapi kalau misalnya masih asing gitu ya nggak berani lah ngomong gitu.
0: Kalau dari pengalaman kamu?
1: Iya dari pengalamanku.
0: Tapi kok?
1: Kadang ada aja tuh circle gitu kan ngomong-ngomongin entah suku kah agama, tapi ya menurutku ya udahlah gitu kan, bercanda doang paling.
0: Bercanda doang. Jadi emang jarang banget ya. Tapi kamu pernah nemuin gak di sekolah kamu dulu Han?
2: Kalau misalnya kayak gitu enggak juga sih, tapi memang aku setuju kayaknya aku kan masih agak Gen Z juga ya. Karena jadi kalau misalnya kita memang kalau enggak kenal-kenal banget kita enggak berani kan kalau buat ngolok-ngolok. Tapi kalau udah kenal dekat tuh yang kayak iya kamu pasti ini nih gitu kan. Allah, woi rakan-rakan gitu kan. Ini nih kan biasa dulu tuh ada kalau di sekolah aku tuh yang kayak minum makan berdiri kan enggak boleh. Jadi kalau saya ada ketahuan yang kayak ih minum berdiri, ih rakan-rakan kayak gitu-gitu.
0: Kamu gitu enggak ya? Tapi ibaratnya kamu sendiri tuh memaknai toleransi gimana, apalagi dari zaman sekolah ya. Sudah, karena kan di sekolahmu anaknya juga nggak banyak nggak sih?
1: Iya satu.
0: Nggak banyak.
1: Kalau angkatanku tuh 30 orang tuh. Iya.
0: Angkatan tuh.
1: Satu angkatan tuh kak.
0: Dan satu angkatan 30 orang, terus ini ya beragam banget kan?
1: Iya beragam banget.
0: Itu kamu sendiri memaknai toleransinya seperti apa?
1: Kalau aku memaknainya itu ya kayak seperti ya damai aja gitu, nggak ada batasannya gitu. Jadi kayak kepercayaan suku itu kayak ya nomor dua lah gitu loh.

0: Oh iya.
1: Ya, nomor 2. Hmm. Yang penting tuh kayak yang menurutku yang penting tuh kayak moral aja sih gitu. Oh, iya. Jadi cara kita bersikap ke teman, cara kita welcome mereka, cara kita bertutur kata juga ya begitu sih Kak. Aku lebih nilainya daripada kalau langsung nilai ke agama kan enggak bagus ya jadi.
0: Iya. Nah, ini tadi pertanyaan yang Hana tanyain ke aku. Menurut kamu orang yang suka nanya kayak gini tuh gimana? Baru ketemu nih, agamamu apa? Menurut kamu gimana? Kalau aku sih biasa aja. Iya. Karena siapa tahu nih, maksudnya takutnya kayak gini loh, Jem, kayak siapa tahu nih kayak agama Hindu enggak boleh makan A, agama Islam enggak boleh makan B gitu. Jadi kan tahu nih kalau aku, kalau kamu gimana? Orang yang tiba-tiba datang langsung ke kamu, agamamu apa, Jem? Baru dengan nge-zoom mukanya, ayo kok, cuman gak mau apa?
1: Pertama sih takut ya kak, gitu ya. Kaget ya.
2: User ya, userly. Siapa nih?
1: Tapi mungkin ku jawab Kristen.
0: Oh, dan gak masalah, gak marah?
1: Gak masalah sih. Gak masalah. Kan cuman bertanya kan, gak langsung nyerang kan, gak ada kata-kata
0: nyerang. Gimana?
1: Oh, nyerang kayak misalnya...
2: Ayo, ditodong.
1: Iya, kayak ditodong gitu.
0: Takut. Tapi kamu gak pernah kan punya pengalaman ini, Jam, yang sampai apa, maksudnya... tidak menyenangkan. Kayak, ini kamu beda dari gitu iya nih. Ya.
1: Kadang.
0: Oh, ada pernah?
1: Ada pernah. Jadi satu circle itu ngobrol di kafe. Itu ngomong, mereka tuh nanya-nanya ke aku. Oh, di Kristen gini ya, kok di Kristen gini ya.
0: Di tapi, agama aku yang begini-begini nih.
1: Iya, tapi ada perbedaan kayak yang si satu teman A ini... memang nanya tapi bercanda gitu loh.
0: Oh.
1: Tapi yang satu ini niatnya nanya serius tapi kayak niatnya nyerang gitu. Hmm. Jadi agak kurang mengenakan tapi tetap ku jawab dengan santai aja lah. Gitu.
2: Iya. Iya jujur gak nyaman banget ya.
0: Kenapa?
2: Gak nyaman banget kalau misalnya ditanya-tanya yang kayak suatu hal yang kayak
0: udah punya pacar belum gitu?
2: Nah, bukan.
0: Oh, belum punya dia. Oh, belum punya dia, jomblo teman berdua.
2: Tiba-tiba banget.
0: Ya tapi emang gak enak sih kalau ditanyain kayak gitu dan kadang bingung kan Jem kalau misalkan ada orang yang mendebat kita seperti itu kayak okay, jadi mending dijawab santai. Jadi teman produk kalau suatu saat ada yang tiba-tiba nanyain kamu kayak gitu jangan langsung marah-marah.
2: Iya. Langsung kita coba anukan dengarkan dulu kayak ini kira-kira apa sih pertanyaan dia gitu.
0: Langsung buru-buru abis kayak gitu langsung Jemi viralin.
2: Iya. Ini nih yang ngomongin aku nih.
0: Benar.
2: Jangan dong.
0: Tapi kalau ngomongin soal toleransi lagi ya kita sebagai umat beragama, kamu tuh punya batas toleransi tersendiri enggak sih, Jem? Atau kayak ya aku sama semuanya santai aja sih Kak, biasa aja.
1: Iya, kalau aku lebih ke santai semua aja sih Kak. Jadi kadang juga kalau kelas nih kami ada ke kelas jam 1. Jadi sebelum itu kan udah azan tuh. Kadang juga aku ingetin, yang belum sholat.
0: Serius kamu ngomong gitu?
1: Gitu, iya, kadang.
0: Ih, keren.
1: Sholat gitu.
2: Tapi jujur li iya.
0: Maksudnya
2: bisa kebanyakan pengalaman.
0: Kalau di tempatmu kan emang Islam semua.
2: Enggak, tapi tapi aku tuh sering banget dengar cerita-cerita orang yang kadang kalau misalnya bukan agama dia tuh dia jauh lebih agamis gitu loh maksudnya. Jadi misalnya kita kayak ada orang yang kayak sudah azan gitu kan. Kamu enggak sholat? Iya, nanti aja. Sholat buruan nanti kamu dimarahin sama Tuhanmu kayak gitu.
0: Oh, iya.
2: Beneran ada. Atau enggak kayak lagi bulan Ramadan terus kita puasa kan. Biasanya kan ada yang mucil-mucil kan kayak batalin puasa. Malah temennya yang lain agamanya itu yang malah ngingetin kayak kok kamu enggak puasa? Kamu kan harusnya puasa. Kayak gitu, Kak. Justru mereka yang lebih mengingatkan gitu loh.
0: Tapi emang kayak gitu ya.
1: Iya, emang gitu.
0: Jangan-jangan kamu pernah cobain puasa lagi ikutan puasa? Pernah?
1: Enggak pernah sih, Kak.
0: Siapa tahu kayak mau tapi di agama kalian juga ada enggak sih puasa?
1: Itu lebih ke Katolik sih, Kak.
0: Gitu.
1: Katolik.
0: Jadi kalau Kristen?
1: Kristen tuh apa ya? Kadang kalau ada maunya aja.
0: Enggak, itu kayak mungkin lebih ke kadang kalau orang Islam nih tahajud gitu loh pas Senin Kamis.
2: Iya benar-benar. Kalau ada yang pengen dimau gitu kan yang sangat bersungguh-sungguh.
0: Bener. Kalau misalkan lagi bersungguh-sungguh gitu. Tapi emang keren sih kayak gitu maksudnya kita saling menghargai. Nah, ngomongin soal menghargai, tema kita hari ini ngomongin tadi ya, menghargai tanpa kehilangan harga diri. Nah, kamu sendiri gimana sih memaknainya? Kayak kita nih menghargai nih, tapi jangan sampai kehilangan harga diri kita nih. Karena kan kadang di lingkungan pertemanan
2: yang luas itu.
0: Kadang menghargai itu sampai kayak waduh, malah kayak jadi keinjek-injek banget nih gitu. Kamu gimana, Jam?
1: Waduh,
0: agak takut nih. Sudah waduh nih. Takut salah ngomong ya nih.
1: Agak bingung ya. Mungkin memaknainya ya, Kak. Memaknainya tuh mungkin apa ya? Aku ngutip kata-kata Alkitab.
0: Boleh, oh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh banget.
1: Boleh, ya. Boleh. Jadi salah satu ajaran Tuhan Yesus yang aku selalu terapin ke hidupku itu hukum kasihnya Tuhan Yesus, yaitu hukum kasihnya yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri.
2: Oh, gitu. Benar-benar diajarkan buat ini. Toleransi sekali.
0: Toleransi. Jadi memangnya tadi bahwa kayak semua agama ya sama ya. Yeah. Semua mengajarkan kebaikan kan, Jem? Makanya, tapi ya kadang tuh orang zaman sekarang itu masih gak bisa bedain yang mana menghargain atau terlalu ngalah.
2: Iya.
0: Iya kan?
2: Jujur iya.
0: Iya gak sih?
1: Iya.
0: Kamu tipe yang mana nih? Oke, aku menghargai atau yaudah aku ngalah aja deh. Baru kata Jimmy, dua-duanya.
1: Kayaknya dua-duanya.
0: Oh iya.
1: Mungkin tanpa sadar gak mengalah gitu kayaknya.
0: Bener, sama kayak tadi yang kamu bilang ketika ada perdebatan tadi yang pernah kamu alamin. Ternyata yaudah deh, terserah kamu aja deh gitu. Tapi emang itu sangat tidak nyaman sih sebenarnya.
2: Iya betul. Kalau misalnya kadang tuh aku orangnya kan sangat gak enakan ya kak. Makanya kadang tuh masih suka bingung. Ini nggak apa-apa kah kalau misalnya aku iyain? Karena tuh kadang dari diri aku sendiri tuh kayak aduh kayaknya agak kurang nih. Maksudnya kayak aku ingin membantah hal tersebut gitu. Cuman memang aduh rasa gak enakan tuh ada banget kan.
1: Iya.
0: Karena rasa gak enakan tadi ya. Tapi itulah teman Produa, memang namanya keberagaman. Apalagi tadi Jamie yang emang basicnya terus kayak berarti kamu itu dari orang tua kamu memang ngajarin soal toleransi juga berarti Jam?
1: Kalau diajarin juga
0: atau memang iya ini emang kesadaran diriku sendiri
1: memang
0: aja?
1: Memang kesadaran sendiri sih kak.
2: Kesadaran dari lingkungan diri. Juga iya, sih dari kak bener, iya, bener bener dari SMP dari sudah ini
0: SMA dan sekarang bergabung menjadi tadi apa tadi?
1: Persekutuan Mahasiswa Kristen.
0: Persekutuan Mahasiswa Kristen. Nih ya aktif Han. Kamu ikut apa Han?
2: Aku ikut meramaikan.
0: Ikut meramaikan. Dicontoh nih kayak Jamie. Bentar lagi berarti kamu bakalan jadi kakak ini ya?
1: Iya.
0: Ada sebutannya nggak sih?
1: Nggak ada sih.
0: Kayak
2: tapi pokoknya kakak
0: tingkat.
2: Ketingkat
0: ya, apa gitu?
1: Anu tuh kating.
0: Kating.
1: Kakak tingkat Sinti.
0: Tit gak mau.
2: Gak ikut hati.
0: Gak apa. Oke. Dia lupa. Dia bercanda. Bercanda. Maksudnya kelakuannya aneh teman Produa. Maksudnya kayak gitu ya kan?
1: Iya. Kelakuannya.
0: Tapi betul aku kepo banget nih. Karena kan biasa kalau ada rekrutmen gitu tuh ada ini kan. Apa sih yang kita kayak di ospek-ospek di organisasi kamu ada juga nggak kayak di ospek-ospek gitu untuk pengenalan?
1: Nah itu
0: Welfic, ada
1: Welfic tadi.
0: Oh itu Welfic itu
1: kayak acara nge-welcome mahasiswa-mahasiswa baru, mahasiswa Kristen.
0: Oh tapi untuk khusus fakultas hukum.
1: Iya.
0: Oh. Itu biasanya tuh ospek yang kayak jongkok jalan gitu.
2: Oh iya, dorong bangunan.
0: Hah?
1: Kok dorong bangunan?
2: Ospek apa begitu?
0: Dorong bangunan.
2: Disuruh dorong bangunan ini sampai gerak gitu.
0: Iya, enggak bisa lah.
2: Emang enggak bisa, tapi kita kayak harus dorong. Oh. Memang hukumannya begitu.
0: Oh. Oh, di kamu gimana kegiatannya?
1: Welfic ini. Mungkin yang pertama tuh ibadah.
2: Okay.
1: Habis ibadah baru games. Baru makan ibadah, makan-makan dulu, baru games.
0: Oh gitu, ada ibadahnya? Ada
2: ibadah ya, sendiri
0: ibadahnya. Ya? Soalnya aku tuh waktu zaman sekolah juga gak pernah ikutan yang maksudnya itu loh kayak organisasi-organisasi yang keagamaan tuh gak pernah ikut. Jadi aku memang jujur gak tahu Jem. Oh kalau misalkan di tempatnya Jimmy gitu tuh ya. Jadi ada ibadahnya lagi. Ih seru banget loh.
2: Tapi kenapa sih waktu pas maba mau banget masuk ini gitu perkumpulan?
1: Karena di semester 1 itu kan ada mata kuliah agama Kristen. Jadi kami maba-maba itu diwajibkan ikut kepanitiaan.
0: Oh bukan ada pengurus, mata kuliahnya
1: ya,
0: gitu?
1: Bukan pengurus ya kak, kepanitiaan.
2: Oh baru kepanitiaan aja.
0: Juli aku nggak inget dulu aku zaman kuliah. Aku taunya cuma ada agama Islam tapi kok agama yang lain aku nggak tahu nggak inget.
2: Terus? Ya,
1: terus akhirnya dari situ kan kebentuk tuh hubungan pertemanan antara adik tingkat dengan kakak tingkat. Terinfluence lah kan. Jadi aku kayak mikir kayak ih ada open recruitment nih jadi pengurus ikut nggak ya gitu kan. Itu juga kebetulan tuh. Aku daftarnya tuh di malam-malam terakhir tuh kak.
2: Oh,
1: udah memet banget.
2: Kayaknya memang kebiasaan Gen Z sih kak.
0: Enggak, aku aja dulu. Aku dulu jujur ya. Aku dulu aja gabung di RR itu daftarnya mepet. Bener hamin berapa jam malah.
2: Oh, itu kebiasaan semua orang berarti.
0: Iya, bener.
2: Apalagi nasional.
0: Terus-terus?
1: Terus ya akhirnya keterima deh.
0: Oh, keterima. Dan orang tua pasti senang ya. Wah, iya. Anakku agamis banget nih. Sebutkan ayat Alkitab, boy.
2: Langsung. Gitu hafalan, super hafalan.
0: Oh, tapi aku pikir tuh kayak kegiatannya kayak ngebedah-bedah gitu juga enggak ya?
2: Iya, ngebedah kitab.
0: Terlalu berat ya?
1: Enggak terlalu berat juga. Itu ranah yang lain itu.
0: Tapi emang selalu ada ibadah-ibadah yang kalian lakuin, iya, gitu. Itu berarti nanti ada pendeta apa gimana sih, aku enggak ngerti. Apa? Ibadahnya tuh gimana?
1: Ibadahnya pasti kalau kayak kepanitiaan ini pasti ngundang pendeta.
0: Iya, itu tadi maksud aku. Berarti ada pendetanya yang datang.
1: Iya, pendeta dari mana aja?
2: Iya.
0: Oh, gitu. Oh, jadi nanti pendeta yang dari B, C, D gitu. Jadi ganti-gantian pendeta yang hadir.
1: Ya, dipilih satu aja sih.
0: Aku kira kayak tiap minggu beda-beda gitu.
1: Iya. Oh, tiap minggu ya beda, pasti beda.
0: Tapi kalian tuh tiap minggu pasti ibadah setiap hari Kamis?
1: Iya.
0: Di mana BTW?
1: Di ya Fakultas Hukum
0: lah. Oh, di Fakultas Hukum.
1: Iya.
0: Oh, gitu.
2: Iya.
0: Seru ya, ternyata ya.
2: Oh, mungkin kalau
0: ini aku baru tahu banget jujur,
2: iya,
0: Li.
2: Iya, berarti kalau kita tuh kayak kajian tiap minggu gitu kali ya. Setiap minggunya tuh ada kajian-kajian.
0: Iya, benar-benar
2: kan, manggil ustaz kayak gitu-gitu.
0: Iya, manggil
2: mereka ibadah, manggil pendeta.
0: Bener.
2: Setiap hari Kamis.
0: Dan itu berapa orang sih yang ikutan gabung?
1: Ibadahnya kan. Aduh, kalau ini boleh jujur enggak?
0: Jangan bohong aja, please, bohong
2: aja, please. 1000 orang, please.
0: Untuk saat ini.
1: Untuk saat ini sih paling 30 orang,
0: 30. Lumayan itu. Enggak, dia mungkin kayak orang takut kira 5.
2: Aku juga mikir 5.
0: Itu
2: banyak.
0: Dia tuh kayak yang jujur nih ya, Kak.
2: Jujur, boleh jujur nih.
0: Berapa? 30. Oh.
2: 30 masih banyak.
0: 30
2: itu.
0: Mah banyak. Berarti banyak yang penuh dengan kesadaran tinggi, iya, untuk ibadah. Tapi BTW kamu tuh kamu sudah ibadah tuh. Ntar Sabtu Minggu barengan orang tua ikut juga enggak?
1: Kadang beda.
0: Oh, beda.
1: Kadang sendiri.
0: Oh, gitu. Maaf ya Jem, enggak tahu kepo jadi.
2: Iya.
0: Oh, gitu.
1: Iya. Karena juga kalau mau ikut Mama selalu ajak. Cuma selalu gitu ditanya, "Bang, kamu ibadah apa? Pagi kah sore, Pak?" "Sore, Ma." "Oke, udah."
0: Oh, sendiri gitu.
1: Iya, sendiri.
0: Oh. Ada yang malam enggak? Enggak ada.
1: Malam ada.
0: Oh, jadi pagi, siang, sore, malam tuh kita bisa milih mau kapan aja. Oh, gitu. Berarti walaupun Kamis kamu udah ibadah di kampus, Sabtu Minggu tuh enggak masalah.
1: Enggak masalah.
0: Mau enggak pun enggak apa-apa.
1: Iya.
0: Enggak boleh.
1: kalau yang dari aku tahu nggak boleh menghindar yang namanya perkumpulan orang-orang, ya orang-orang Kristen lah gitu.
0: Oh, gitu. Jadi walaupun maksud aku kira kayak hari Kamis udah, Sabtu Minggu nggak usah.
1: Enggak gitu.
2: Oh, tetap aja karena dilaksanain setiap Sabtu Minggu harus.
0: Oh, gitu. Ih, seru sih ya. Enggak, lagian juga kalau kamu ikut perkumpulan kayak gitu kan juga bisa membangun relasi ya. Berarti ini kan habis ini ada maba lagi nih, tambah.
2: Yeah. Nambah
0: 60 kayaknya.
1: Waduh, amin.
0: Itu kalau banyak banget, otomatis kalian gak bisa di ruangan biasa kan?
1: Iya, pasti. Kalau bisa ya paling pindah ke aula. Aula fakultas.
0: Oh, aula fakultas. Ih, seru banget, banyak hal yang baru aku ketahui loh.
2: Iya, jujur ya.
0: Sumpah, dan aku baru tahu banget ternyata ada organisasinya di kampus yang memang aktif. Karena kadang organisasi kampus itu tuh kadang suka. Oke, okay, yang kadang deh. Tapi sejauh ini kamu selalu ada tiap minggu. Ih, keren banget.
2: Keren.
0: Dan ini terakhir Jem, dari kamu nih untuk teman Pro 2. Bagaimana sih kita sebagai umat, sebagai manusia untuk saling menghargai? Wah!
1: Belum.
0: Jadi baru nafas aja aku udah speechless.
1: Kalau dari aku selalu apa ya, aku selalu berpikir kalau agama itu selalu mengajarkan yang baik, gitu. Cuman dari orangnya aja yang mungkin kurang memahami itu. Jadi selalulah menghargai tanpa membedakan apapun, karena memang ya itulah yang diajarkan setiap agama.
0: Iya benar, tapi tadi aku setuju sama kata-kata Jamie soal ya agamanya baik, tapi kalau misalkan gak baik tuh mungkin orangnya. Jadi jangan sampai gara-gara satu orang agamanya disalahin ya, Jem.
1: Itu kadang kayak kayak gatel aja gitu orang orang nyalahin agama gitu. Bener. Apalagi kan orangnya gitu loh.
0: Apalagi debat agama.
1: Nah,
0: udah gitu udah saling enggak udah saling kayak ilmunya kosong debat.
2: Iya.
0: Asal nyambat. Itu biasanya di mana, yuk? Kamu buka kalau ada agama-agama buka di komentar TikTok. Wah, banyak
2: nih. Ramai di situ berdebat.
0: Kamu enggak gitu kan, Jem?
1: Enggak.
0: Aku juga enggak. Kita enggak ya. Kalau gitu thank you banget, Jemmy.
2: Thank you.
0: Atas waktunya. Semoga sukses selalu.
1: Amin.
0: Lulus rencana 7 tahun atau berapa?
1: Aduh.
2: 3 tahun.
1: 3,5 lah.
0: Oh, ya, amin. Mudahan kumot ya.
2: Amin.
0: Ya udah kalau gitu thank you banget, Jemmy. Yeah. Bye. Itu tadi teman Prado obrolan kita barengan sama Jemmy ya. Han?
2: Yes.
0: Seru enggak, Han?
2: Seru banget. Benar-benar menambah insight asik.
0: Benar. Tapi aku tuh jadi tahu loh.
2: Ya kan?
0: Kayak soal tadi yang kata Jemmy ibadah itu dia hari Kamis, ternyata Sabtu Minggu juga harus kukira ya, kayak oh enggak usah aja
2: iya,
0: gitu.
2: Iya benar.
0: Ternyata
2: dan manggil pendeta tuh juga enggak apa-apa gitu.
0: Iya, maksudnya manggil pendetanya beda-beda tiap
2: iya,
0: minggu
2: iya,
0: gitu.
2: Betul.
0: Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mungkin agamanya Kristen, anak fakultas hukum, bisa tuh nanti barengan sama Jemmy, jadi ada tingkatnya Jemmy. Ini Kakak Liza ingat enggak sama Jemmy? Lupa dia. Ih, lupa ya.

Waktunya Info Pro 2 update pukul 10 waktu Indonesia Tengah bareng aku Nur Halija. Kita awal informasi pertama, teman Pro 2, Kepala Badan Pengaturan BUMN yang juga menjabat sebagai Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria mengatakan Danantara Sumber Daya Indonesia DSI sudah resmi menjadi BUMN. Doni menyampaikan sudah menandatangani DSI menjadi BUMN pada Senin pagi. Walaupun begitu, mekanisme ekspor komoditas sumber daya alam seperti batu bara, minyak kelapa sawit, dan paduan besi masih dalam proses. Informasi lainnya, teman Pro 2, grup idol pria BTS disebut masuk ke dalam 3 kategori nominasi yang dikeluarkan oleh American Music Awards Awards untuk tahun 2026 dalam acara yang akan berlangsung di Las Vegas, Amerika Serikat pada Senin waktu setempat. BTS masuk dalam nominasi penghargaan Artist of the Year, Best Male K-pop Artist, dan Song of the Summer untuk lagu Swim. BTS akan bersaing dengan bintang-bintang global seperti Bad Bunny, Bruno Mars, dan Taylor Swift pada kategori Artist of the Year. Dan jika menang kategori itu, BTS akan menjadikannya sebagai penghargaan utama kedua mereka di AMAS. Informasi terakhir, teman Pro 2, Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI mengirimkan 11 atlet untuk bersaing pada ajang World Climbing Series Madrid 2026 yang berlangsung di Alcobendas Madrid, Spanyol pada 28 hingga 31 Mei 2026. Indonesia akan menurunkan atlet pada dua disiplin, yakni boulder dan speed, dengan harapan memperbaiki capaian pada seri sebelumnya di Wujiang, China. Demikian Info Pro 2 update kali ini.

Okay, 88,5 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Santai siang bareng lagi sama Lija, kali ini bakal nemenin kamu ya sampai jam 3 sore nanti di 26 Mei 2026. Cerah banget, terik banget ini kayaknya di Miami dan sekitarnya. Semangat buat kamu di hari Selasanya teman Pro 2. Apapun agenda ataupun acara ataupun kegiatan yang kamu lakuin hari ini, mudah-mudahan lancar-lancar aja ya. Dan jangan lupa pakai sunscreen karena takut kulit kebakar ya, panasnya luar biasa ini ya. Okay, well di Pro 2 Hitlist juga kayak biasa teman Pro 2 di jam 10 sampai jam 12 siang ya. Silakan buat kamu yang kepengen lagu-lagu favoritnya diputarin di siang ini, request aja teman Pro 2 di question box, di question box-nya Instagram @radiopro2 sama Rinda, atau boleh ke WhatsApp kita aja 0812-5848-7885 ya, atau boleh ke aplikasi RRI Digital. Aku bakal tungguin untuk kamu yang mau request lagu sampai jam 12 siang. Tapi ini kayaknya udah ada yang gabungan ya via Instagramnya kita teman Pro 2. Kita coba baca aja dulu. Tapi sebentar aku switch akun dulu ya. Masih akun aku ternyata ya teman Pro 2 ya. Okay, well ini udah ada yang gabungan. Ada siapa di sini? Okay, ini ada aku coba bacain ya teman Pro 2. Ada Asyelanza. Asyelanza juga udah gabungan nih di siang hari ini. Tadi aku sempat nanya di question box ya, kira-kira ini kan bentar lagi kita makan siang ya teman Pro 2. Serunya makan siang apa sih? Buat kamu juga boleh banget untuk komen makan siang apa kira-kira kamu hari ini. Tapi ternyata dia lagi puasa. Oh iya bener, hari ini pada puasa Arafah ya. Pada puasaan aku enggak, lupa. Gak tahu ya teman Pro 2 ya. Okay, well lanjut ada Jatia Vianovic yang pengen lagunya Lyodra yang pura-pura. Kalau enggak ada yang pura-pura, teganya kau aja kak. Okay, makasih ya Zati. Kemudian lanjut ada siapa ini? Ada Namja Cinggu 09 katanya sih makan siang kayaknya pakai telur ini kak. Izin request lagunya Vanessa Z featuring Rony Paruli yang takkan terulang. Okay, thank you. Lagu kamu udah masuk list, bentar lagi aku putarin, so keep stay tune aja.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19 Tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.

Kakek Pradua Hitlis Pradua Samarinda tahun Pradua, tahu enggak sih kalau hari ini ternyata ada hari peringatan yang cukup spesial, terutama untuk kamu yang mungkin dulu pas kecil suka banget enggak sih tahun Pradua ngebuat kertas-kertas terbang gitu. Kayak pesawat-pesawat terbang tapi dari kertas. Pesawat kertas ya, apa sih muter-muter ngomongnya. Ternyata ini diperingatin loh tahun Pradua ya. Ada peringatan internasional ya, Hari Kertas Terbang Internasional atau International Paper Airplane Day. Yang mana ini jadi momen sebenarnya untuk merayakan kreativitas lewat permainan sederhana ya, berupa pesawat kertas. Dan peringatan ini juga biasanya diisi dengan lomba-lomba gitu untuk kayak ngebuat atau menerbangkan pesawat kertas, untuk mencari desain paling unik ataupun penerbangan paling jauh gitu tahun Pradua ya. Walaupun kelihatannya kayak sederhana, tapi pesawat kertas ini kan juga sering dimanfaatkan sebagai media edukasi untuk mengenalkan konsep aerodinamika dan juga fisika dasar kepada anak-anak ataupun pelajar tuh tahun Pradua. Kalau disuruh buat mainan-mainan kertas, apa aja yang pernah kamu buat tahun Pradua? Jujur aku pernah bikin burung, terus kapal, pesawat, terus apa lagi ya? Gak tahu ya tahun Pradua, lupa-lupa ingat. Oke, well, lanjut yang udah gabungan lagi di Pradua Hitlis yang ini. Kalau tadi ada Nam Jacinggu yang kepengen lagunya Takkan Terulang dari Roni Parulian, tapi sayang banget ternyata belum ada di list kita ya. Aku ganti aja Roni Parulian yang lain, Pesona Sederhana. Ntar mudah-mudahan lagunya tetap kamu suka ya. Kemudian ada Not Your Friend, katanya sih lagi puasa hari ini. Selamat puasa, mudah-mudahan sampai sore puasanya ada berkahnya gitu ya. Puasa buka pakai apa? Nasi ya, jelas sih kayaknya teman Pradua. Request lagunya Mas Rex tentang Who Cares. Apa gimana lagunya Mas Rex tentang Who Cares gitu ya. Kok tentang sih? Biasanya orang kan request lagunya Rex, judulnya Who Cares gitu, tentang Who Cares ya. Oke, langsung aja kita puterin buat kamu.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata, ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
5: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah buat shopping.
4: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
5: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
4: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

Oke, teman Pradua di Pradua Hitlist, Pradua Samarinda teman terbaik kamu. Ya, aku mau lanjut lagi nih teman Pradua, bacain untuk teman-teman yang udah gabungan di Pradua Hitlist yang hari ini. Ya, kalau tadi sudah diputerin lagunya Roni Parulian ya dengan Pesona Sederhana, dan ada siapa lagi sih yang udah gabungan ya di siang ini? Ini ada Tariri T4 Riri. Ya, katanya kepengen lagu ini Bersenja Gurau-nya Raim Laude ya. Wah, lama juga enggak dengar lagi nih. Oke, ntar aku putarin buat kamu ya. Kalau siang yang Lin hari ini katanya kayaknya bakal makan nasi kotak. Lagi ikut acara apa nih kok dapat nasi kotak? Izin request lagu YBS Radio Ujung Minggu. Well, tahun Pradua, aku nanti juga mau coba spill fakta-fakta menarik seputar pesawat kertas ya buat kamu ya. Mungkin ada beberapa fakta-fakta unik juga nih dari pesawat kertas. Ini mainan masa kecil kita gitu tahun Pradua ya. So keep stay tune aja.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Et, lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
5: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
4: Hah? Serius?
5: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
4: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
5: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
4: Pernah dong, dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
5: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
6: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan, dan jangan ragu untuk bicara.

Well, sejarahnya tahun pra 2, dari mana sih pesawat kertas ini sebenarnya berasal ya? Ternyata hubungannya tuh ada di sejarah kertas di Cina tahun pra 2, sekitar tahun 2000-an, 2000 tahun lalu lah ya. Jadi dulu tuh kertas pertama kali dipakai di sana tuh buat mainan, salah satunya tuh layang-layang tahun pra 2. Nah, karena bahannya ringan dan gampang dibentuk, layang-layang ini kan langsung jadi permainan favorit di sana di Cina. Walaupun sampai sekarang belum ada yang tahu pasti siapa sih orang pertama yang bikin layang-layang itu. Nah, dari situ desain pesawat kertas alias paper plane makin berkembang dari tahun ke tahun ya. Ada yang bilang pesawat kertas itu muncul sekitar tahun 1909, tapi banyak juga yang lebih percaya sama cerita dari Jack Northrop yang dia ngaku udah bikin paper plane itu dari tahun 1930-an atau tahun 2002. Yang uniknya Jack ini bikin pesawat kertas bukan cuman untuk main-main doang, tapi sebenarnya dia juga ngebuat pesawat kertas itu untuk ngetes ya dan pelajari cara kerja pesawat terbang sungguhan tahun 2002. Dan mainan pesawat kertas ini juga simpel banget ya kan, tinggal dilempar aja ke udara dari sudut sekitar 20-45 derajat, terus kita bisa tinggal ngelihat gimana pesawatnya melayang-layang. Lama-lama orang tuh mulai bikin berbagai model yang keren, mulai dari pesawat kertas bumerang sampai pesawat yang bisa terbang lama dan bermanuver tanpa harus ngerti rumus aerodinamika yang ribet gitu ya tahun pra 2. Oke, masih di pra 2 Itlis, pra 2 Samarinda, teman terbaik kamu. Kita mau bacain lagi yang udah gabungan di siang hari ini, di santai siang ya tahun pra 2. Oke, ada siapa lagi ini? Kalau tadi sudah diputarin lagunya di ujung minggu, requestannya Ong Yang Lin ya. Ini ada Zania ya username-nya. Request lagunya Cegil Nabila Taqiyah. Kalau enggak ada Cegil Nabila Taqiyah, request lagunya Jagat Rasa dari Samuel Cipta aja Kak. Terima kasih. Oke, lagunya ada. Udah aku masukin list juga ya, habis ini aku putarin. Terus ada Diafsa, ini yang juga katanya lagi puasa Arafah ya. Selamat berpuasa buat kamu yang lagi puasa, selamat puasa ya tahun berdua. Katanya sih buka puasa nanti kayaknya enaknya bukanya pakai gorengan sih. Iya, gorengan jangan lupa makan nasi juga ya, biar kenyang. Lagunya Merindu Lagi dari Mesaira. Oke, makasih. Abis ini nanti mungkin Mesaira yang Merindu Lagi aku putar di segmen 2 ya. Oke, teman pra 2, buat kamu yang masih pengen request lagu juga masih boleh banget. Kita masih punya 1 jaman lebih ya untuk kita puterin lagu-lagu favorit kamu di pra 2 Hitlist.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Itu aja gak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, Angkara Messi.
5: Go! Ayo, satu lagi. Woi, jagoan gue, go!
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, see?

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Lagi bosan banget. Scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench & Lange, rasa gak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu gak punya kerjaan. Bisa jadi otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.

0: Bikin teh anget enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

Kayak kita memperdua pernah penasaran gak sih kenapa kalau kita main pesawat kertas itu kadang bisa ya terbangnya lama banget, kadang dia juga bisa muter-muter gitu ya tahun perdua. Dia bisa kayak terbang tinggi dulu gitu kan, baru pelan-pelan melandai, kadang juga kayak muter spiral sampai jatuh ke tanah. Dan bahkan kayaknya pernah juga tuh ada kayak beberapa temen aku yang dari kecepatan melemparnya tuh berdua dia bisa sampai kayak bumerang gitu balik arah dengan cepat, black flick begitu ya tahun berdua ya, kayak mirip pesawat tempur beneran. Tapi sebenarnya pernah penasaran gak sih dia kok bisa kayak gitu ya tahun berdua? Dan ini ternyata ada beberapa hal yang ngebuat pesawat kertas itu bisa terbang mulus atau malah langsung jatuh setelah dilempar, yaitu dari gaya angkatnya gitu tahun berdua. Jadi pas pesawatnya itu dilempar, udara di sekitar sayapnya kan ikut mengalir dan dibelokkan gitu tahun berdua. Dari situ muncul dorongan antara udara dan juga sayap pesawat yang bikin pesawatnya itu bisa terangkat ke atas. Dan awalnya aliran udaranya bergerak lurus gitu kan, tapi setelah kena bentuk sayap pesawat, arahnya bisa berubah. Arah udaranya tuh tahun berdua bisa berubah ya, jadi berubah dan muncullah gaya angkat tadi. Terus faktor lainnya juga dari berat kertasnya ya, makin ringan kertas yang dipakai biasanya pesawat bakal lebih gampang terbang dan melayang lebih lama di udara tuh tahun berdua. Dan faktor lainnya juga ada efek Bernoulli ya, singkatnya kalau aliran udara di atas sayap bergerak lebih cepat dibanding sama udara di bawah sayap, maka itu bakal muncul tekanan yang ngebantu pesawatnya tetap terangkat di udara ya. Jadi kayak dari tiga faktor inilah yang ngebuat si pesawat tuh bisa entah dia melayang, berputar, atau bahkan kayak bisa manuver gitu tahun perdua pas kita mainin ya, semuanya faktor udaranya atau tahun perdua. Ini ada faktor fisikanya juga sih kalau bisa dibilang ya tahun perdua ya. Oke, masih di Perdua Hitlist, aku membacain lagi yang udah gabungan via Instagramnya Terari Perdua sama Rinda. Ya tadi barusan udah diputarin Mas Aira dengan Merindu Lagi, rekasiannya Diafsa ya udah kuputarin. Dan lanjut ada Cheryl Regina, katanya sih kayaknya siang ini bakal makan opor ayam sih. Enak juga tuh kayaknya ya. Lagi ngurangin santan. Mau request lagu Takkan Terulang dari Vanessa Z featuring Rani Parulian, makasih. Atau lagunya gak ada ya, sayang banget. Ntar cari lagu Rani yang lain lagi aja ya. Kemudian ada siapa lagi ini? Ada Ita 1713, bahagia lagi dari Picikot aja kak. Terus Eslinda 217212, kayaknya makan nasi telur aja deh siang ini. Iya, request lagu izin bahagia lagi dari Picikot. Ya lupa, ini emang akhir bulan sih ya tahun perdua. Kadang-kadang memang ya kemampuan salah lagi. makanan kita dilihat dari tanggalnya juga ya teman berdua. Wasmika Meleng katanya kayaknya makan nasi pecel aja sih siang ini, request lagu bahagia lagi dari Pici Kota ya. Oke, aku langsung putarin aja buat kamu teman berdua lagu-lagu yang udah di request.

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun, setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan

0: 02 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Bapak dan ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandara Kodara Internasional.
3: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
4: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
5: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
4: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
5: Nih, pakai kacamata kakak biar gak silau. Biar keren juga.
4: Yeay.

Brado tahu gak sih ada pesawat kertas namanya Suzanne yang sampai sekarang itu jadi salah satu pesawat kertas paling legendaris di dunia paper plane. Di mana di 2012 tepatnya 26 Februari tahun Brado, pesawat kertas ini tuh berhasil memecahkan Guinness World Record untuk lemparan pesawat kertas terjauh mencapai 69,14 meter atau sekitar 226 kaki 10 inci. Kok bisa ya? Itu panjang banget sih. Lemparan bersejarah itu dilakukan di McLean Air Force Base, California. Pesawatnya sendiri dirancang sama John Collins, teman produser, sementara yang melemparkannya itu Joy Ayoub, ya mantan atlet quarterback yang terkenal banget. Dia tuh punya lemparan yang kuat dan akurat gitu. Dan keberhasilan Suzanne ini ternyata bukan bukan cuman soal tenaga lemparannya dia aja. Rekor itu lahir dari kombinasi desain aerodinamika buatan Collins dan teknik lemparan presisi dari Ayoub. Yang menariknya lagi teman perdua, pesawat ini dibuat cuma dengan 8 langkah lipatan dari selembar kertas biasa, ya gak ada bantuan selotip atau lem sama sekali. Semua mengandalkan bentuk sayap dan desain yang pas supaya pesawatnya tuh bisa terangkat dan melayang sejauh mungkin di udara ya. Dan ini ada yang mau atau bisa gak sih mecahin rekor pesawat kertas dengan terbang terjauh 69,14 meter? Tinggi kamu aja gak sampai segitu ya, ketemu Brado paling tinggi 2 meter ya kan. Okay, well aku bacain lagi teman-teman yang udah gabungan di Pro 2 Hitlist ya untuk siang hari ini di Instagram Meteorari Pro 2 Samarinda. Kalau tadi Pichikata udah kuputarin ya, dari apa ya lagunya Bahagia lagi udah kuputarin. Ini fanbase banyak banget yang requestin ternyata hari ini ya. Wasmi kemarin makan nasi pecel, terus Valentina Don katanya kayaknya siang ini makan protein aja. Makan protein aja tuh maksudnya gimana tuh? Protein tanpa karbo. Iya, tempe, tahu, ayam gitu ya, tanpa nasi. Lagi diet karbo apa gimana nih? Oke, okay, ada Vergilir yang katanya sih kayaknya makan mie ayam enak nih kayak ya siang ini. Rekas lagunya Bahagia lagi Pichikata. Terus ada Farisa Nora juga kayaknya makan nasi soto ayam aja siang ini. Lagunya Cegil dari Nabila Takiyah tadi udah aku putarin juga ya untuk Nabila Takiyah. Terus ada Iriana 18 makan ikan kuah bening. Request lagunya Bahagia lagi dari Pichikata. Well, untuk kamu yang masih mau request lagu juga masih bisa banget teman-teman, kita masih punya setengah jam ya di Pradua Hitlist.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jasa.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

Wah, tapi siapa sangka ya teman berdua, tahu nggak sih kalau ternyata paper plane atau pesawat kertas ini ada kompetisi internasionalnya teman berdua ya. Jadi ada salah satu kompetisi internasional yang kayaknya tuh udah berlangsung dari lama banget dan cukup populer juga teman berdua ya. Kompetisi pesawat kertas internasional itu ada Red Bull Paper Wings, dan ini merupakan kompetisi kertas pesawat kertas internasional terbesar di dunia bahkan tahun kedua ya. Yang mana dari perlombaannya sendiri peserta tuh bakal diarahkan untuk melipat kertas ukuran A4 gitu kan ya, jadi pesawat terus tanpa merusak kertasnya untuk kemudian dilemparkan. Dan kategori perlombaannya sendiri itu ada terdiri dari jarak terbang terjauh, kemudian waktu di udara terlama, sama aerobatik gitu teman berdua. Untuk aerobatik sendiri yang dinilai itu nilai artistiknya, trik dan juga pembawaannya dalam menghibur ya. Dan perlombaannya tuh sudah diadakan dari tahun 2006 teman berdua, dan ajangnya tuh udah makin populer banget. Sampai terakhir tuh diadakan untuk kelima kalinya tahun 2019 ya, dimana ada sebanyak 318 universitas di 61 negara ikut berpartisipasi dari kompetisi regional ya, dan didapetin kurang lebih 200 pemenang yang kemudian diterbangkan ke Salzburg, Austria untuk babak final gitu tahun 2002. Dan Indonesia kayaknya sempat ikut juga. Dimana sejauh ini jarak terjauh sih dipegang sama Jack Hardy dari USA, USA ya, yaitu 56,1 meter tahun berdua. Waktu di udara terlama dipegang sama Cameron Clark dari Australia, yaitu 13,33 detik. Dan aerobatik itu dipegang sama Katerina Afonova dari Ukraina dengan skor 27 poin, yang juga wanita pertama gitu yang berhasil menangkan kompetisi internasional ini. Itu terakhir di 2019 ya teman berdua. Entah di 2026 apakah kompetisinya masih ada, atau ternyata ada juga kompetisi-kompetisi lain ya. Mungkin kamu yang punya minat di sini bisa dicari tahu ya teman berdua ya. Well, mau bacain lagi untuk teman-teman yang udah gabungan di Pro 2 Hitlist ya teman berdua di siang ini. Ada siapa lagi? Ini ada juga dari Iriana 18, katanya sih kayaknya makan ikan kuah bening. Wih, seger banget tuh ya siang-siang gini katanya. Bagi lagi Pici Kota katanya ya. Moli Rahma juga kepengen lagunya Mas Aira di ujung minggu. Kemudian ada Haris Prasetya, katanya siang-siang gini malah makan espresso. Yang ditanya makan bukan minum ya, tapi ya udahlah ya. Selamat menikmati espressonya kamu ya untuk Haris Prasetya. Well, teman Pradua, mungkin kita cukupkan aja dulu untuk Pradua Hitlist ya. Dan kamu juga yang masih pengen lagu-lagu favorit yang diputerin di Pro 2 Samarinda, masih boleh banget untuk request-request lagu ya di jam 10 sampai jam 12 di Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2 ya. Hadir tiap hari pastinya untuk kamu. Well, kita cukupkan nanti di jam 12 siang juga aku masih bakal temenin kamu ya teman Pro 2. Kita bahas-bahas kuliner aja, dan nanti kayaknya juga insya Allah bakal ada obrolan bareng sama owner UMKM ya. Dari mana? Ya tunggu aja ya teman berada. Stay tune aja 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Selamat malam, mau pesan apa?
5: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
4: Baik, minumnya?
5: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
4: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
5: Kalau porsinya gimana?
4: Bebas, curhat sepuasnya.
6: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau bola.

0: kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.
1: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
2: Iya nih.
1: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian.

cinta. Oke, santai siang, masih bareng sama Lija di hari ini ya, tahun putra 2. Selamat makan siang aja, tapi untuk yang puasa, selamat puasa ya, sorry. Dan selamat istirahat siang pastinya tahun putra 2. Ini kayaknya masih cukup cerah juga di seputaran M. Yamin. Kamu yang lagi mungkin di perjalanan juga mau cari-cari makan, kira-kira hari ini makannya apa ya tahun putra 2 ya. Kalau tadi, berapa teman-teman putra 2 lain yang udah gabungan vianya putra 2 hitlist juga udah ngasihin rekomendasi. Mereka pada mau makan, kebanyakan sih makan-makan berat gitu ya tahun putra 2 dua ya. Dan tapi kalau di apa di siang ini kayaknya seru juga enggak sih kalau misalkan kita makan coba-coba makan makanan Jepang gitu ya sama Putra 2. Ada enggak sih dari kamu yang mungkin suka beberapa kuliner-kuliner Jepang yang kayaknya juga kalau di kota Samarinda mudah kita temuin gitu ya teman-teman berdua, entah di sebuah resto atau kayak di pinggir-pinggir jalan tuh juga banyak food court gitu ya, pedagang-pedagang kaki lima ya enggak sih bahasanya ya teman-teman berdua, yang ngejajakin kuliner-kuliner ikonnya khas Jepang. Contohnya aja mungkin toko retail ada banyak tuh onigiri gitu ya teman-teman berdua. Ini ada yang suka ini enggak sih? Aku jujur pertama kali suka atau penasaran banget nyobain rasa onigiri itu karena dulunya suka nonton ini ya teman-teman, nonton anime ya, apalagi anime-anime yang jenisnya tuh masih apa ya untuk karakter kartunnya itu karakternya tuh masih pada sekolah, itu kan kebanyakan kalau jajan ya itu yang dimakan onigiri gitu ya teman-teman ya. Ini juga udah banyak banget kayaknya di Samarinda nasi kepal ala Jepang gitu ya teman-teman berdua. Dulu ngelihatnya agak-agak mirip lemper ya, tapi sayangnya lempernya kita tuh ininya daun pisangnya nggak bisa dimakan. Nah kalau ini kan bisa ya teman-teman berdua, bukan daun pisang tapi dong ya dia rumput laut ya teman-teman berdua ya. Jadi nasi kepal Jepang yang dibentuk segitiga kemudian dibungkus nori atau lembaran rumput laut gitu. Dan varian yang paling disuka apa tuh, ada biasanya ayam, tuna, salmon, atau ada kayak berapa juga sayur-sayuran gitu ya teman-teman berdua ya. Dan banyak pastinya, sama juga jajanan Jepang lain yang jadi favorit aku, takoyaki juga enak gak sih teman-teman berdua ya. Ini juga mudah banget buat ditemuin sekarang ini, takoyaki versinya lokal. Gak tahu kalau mirip-mirip gak sih sama takoyaki asli Jepang, tapi kayaknya ya sama-sama aja gak sih teman berdua ya, dari bahan-bahannya kayak juga kayaknya yang di sini tuh hampir-hampir mirip lah cara buatnya sama yang asli Jepang sana. Yang jelas ini dia tuh kayak bola-bola gitu ya, bola gurita ya teman berdua. Dan jajanan ini udah populer banget di Indonesia, rasanya juga gurih, teksturnya lembut plus kenyal-kenyal gitu, apalagi kalau dimakan barengan sama saus mayones ya, dan serpihan ikan kering katsubushi di atasnya tuh itu enak banget sih. Dan sekarang kayak variannya udah banyak ya, kalau takoyaki aslinya mungkin dalamnya tuh gurita gitu teman berdua, sekarang udah bisa diisi apa aja, entah daging, belly ya. Aku sering nemu juga, kayak sering beli juga tuh yang ayam ya, kadang kalau udang belum pernah sih ya. Belum pernah sih teman berdua, kebanyakan gurita, ayam, terus apa lagi tadi ya, ya pokoknya banyak lah isiannya, sekarang udah bisa divariasiin dengan berbagai macam isian gitu ya teman berdua. Dan banyak lagi pastinya jajanan-jajanan Jepang lain atau kuliner yang jadi ikon khasnya Jepang lain, ntar aku spill lebih lanjut, tapi kita dengerin dulu yang berikut ini.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, apa hukumnya orang yang suka memfitnah orang lain?
3: Saudaraku, tahukah kita kalau misalkan memfitnah seseorang, maka bukanlah perkara yang ringan. Karena lisan yang mengucapkan kebohongan dan telinga yang membiarkannya tersebar kemana-mana, keduanya akan dimintai pertanggungjawaban. Tentu, fitnah ini bukanlah sekedar yang biasa, tetapi fitnah adalah dosa besar. Ia bisa merobek kehormatan, menghancurkan persaudaraan, dan juga bisa melukai hati yang mungkin tak pernah kita lihat lukanya. Sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam Quran Surah An-Nur ayat 15, kamu menganggapnya perkara ringan, padahal di sisi Allah itu besar. Dan juga seperti yang kita ketahui, di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 191, bahwa Allah sudah menjelaskan kalau fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maka, jagalah lisan kita. Jika tak mampu berkata baik, maka lebih baik untuk diam agar bisa selamat. Dan bila pernah tergelincir, maka segeralah bertaubat, luruskanlah yang salah, dan minta maaflah kepada sesama. Karena di hadapan Allah kelak, yang ditanya bukan seberapa keras kita berbicara, tetapi seberapa jujur dan adil lisan kita dalam digunakannya.

Saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amalan Islam apa yang paling baik?" Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantas menjawab, "Memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali." Hadis riwayat Bukhari.

0: macet, bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: Apa cuman aku ya cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: Okay, santai siang Pro 2 FM 88,5 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dan aku mengucapkan dulu teman Pro 2 selamat menaikkan ibadah salat zuhur untuk kamu yang ada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kita mau lanjut lagi nih ngomongin kuliner-kulinernya Jepang, teman Pro 2. Kalau tadi aku udah nyepil berapa ya, kayak onigiri, takoyaki. Tapi yang selalu jadi ikon khasnya Jepang itu sushi gak sih, teman Pro 2? Nih, kamu ada yang udah pernah nyobain sushi atau malah sekarang sushi itu udah jadi makanan favorit kamu? Iya gak? Okay. Well, tapi kalau ngomongin sushi, aku mau ngajakin kamu tahun kedua kali ini ya ngobrol barengan sama owner UMKM yang mana dia ini menjajakan sushi ya ala Jepang di kota Samarinda ya tahun kedua ya. Udah barengan sama aku ini via WhatsApp call ya, ada Kak Anissa Winda, ownernya Ariza Sushi. Langsung aja aku sapa dulu. Halo, selamat siang Kak.
1: Halo. Halo, siang.
0: Iya, Kak. Ini manggilnya Nisa atau Kak Winda atau gimana nih?
1: Kak Nisa.
0: Oh, oke. Okay. Kak Nisa ya. Kak Nisa, ini lagi di mana, Kak Nisa?
1: Lagi di luar sih, jadi nggak bisa datang ke studio.
0: Oh, oke. Okay. Lagi ada kesibukan gitu ya. Kabar baik aja, Kak. Sehat aja nih.
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Oke, walaupun kita terbatas via WhatsApp call, tapi alhamdulillahnya jaringan mendukung nih kayaknya hari ini teman berdua ya. Jelas banget suaranya Kak Nisa. Oke, sebelum mungkin kita bahas susinya lebih jauh nih Kak, aku mau coba kenalin dulu nih mungkin ya untuk dari Ariza susinya sendiri. Ini gimana nih awal ceritanya kok Kakak ada kepikiran gitu tertarik untuk ngebuka usaha makanan kuliner-kuliner Jepang lah gitu di Samarinda nih Kak?
1: Iya, jadi awalnya itu sebenarnya Ariza Sushi ini namanya bukan Ariza Sushi tapi Ariza Cafe.
0: Oh, kafe gitu. Malah ya, kafe.
1: Iya, karena ini cabangan dari warung Ariza Antasari tahun 2013. Terus makanannya juga cuman Indonesian sama Western Food. Tapi setelah itu baru kita rubah, kita coba masuk ke Japanese food dan ternyata lebih laku yang Japanese foodnya, okay. Lebih tertarik orang Japanese food karena waktu tahun itu kan belum banyak ya yang Jepang-Jepang. Akhirnya kita ganti nama jadi Ariza Sushi gitu.
0: Oh, siap. Oke, ini berarti sebelumnya itu bagiannya dari ini Arizanya. Di mana Kak tadi warung Ariza
1: di
0: ya?
1: Antasari.
0: Oh,
1: iya.
0: Oke, okay. Jadi ini cabangnya lah ibaratnya gitu ya tahun berapa
1: iya.
0: Ya? Oke. Jadi itu tahun berapa Kak? Udah mulai Japanese foodnya di tahun berapa tuh?
1: Japanese foodnya itu 2014 atau 2015 gitu.
0: Oke, okay. Jadi setahun.
1: Mulainya, iya. Iya.
0: Setahun apa dua tahun setelah ini ya? Setelah buka cabang ya ibaratnya ya?
1: Iya benar.
0: Oke. Nah ini yang unik adalah Ariza Sushi ini kan dia ngebuka apa ya, ngebawa konsep kuliner-kuliner Jepang juga. Salah satunya sushi-sushi lokal gitu ya Kak ya. Nah ini boleh diceritain dulu untuk sushinya sendiri tuh apakah persis sama-sama sushi-sushi Jepang apa gimana nih Kak ya, yang jadi ciri khasnya dari Ariza sendiri?
1: Sebenarnya yang ngebedain kita itu karena kita udah lumayan lama kan buka Japanese foodnya. Jadi kita coba cari tahu nih apa yang disukain orang atau yang gak disukain sama orang gitu. Terus kita cari juga menu-menu yang kira-kira cocok sama lidah orang Samarinda nih apa. Contohnya misalnya sushi fried gitu, sushi yang digoreng. Itu ternyata banyak peminatnya. Jadi kita sesuaiin supaya ngebedain dari yang lain gitu ya. Sama sushi yang aslinya. Karena kalau Japanese food asli kan kebanyakan itu mentah gitu. Dan yang orang tahu juga kan kebanyakan mentah gitu. Jadi kita coba cari yang memang menu yang bisa diterima sama orang-orang

0: karena bagian ini juga kak ya, kayak kebiasaannya masyarakat Indonesia udah kebiasaan makan makanan yang dimasak gitu kak.
1: Iya kayaknya sih, tapi karena mungkin tahun itu juga belum banyak kali ya, nggak sebanyak sekarang gitu Japanese foodnya di Samarinda, jadi orang-orang tuh lebih ngertinya kalau misalnya makanan Jepang itu tuh kan tadinya mentah, jadi mereka kurang mau gitu untuk makan. Tapi kalau sekarang karena udah banyak, jadi kayaknya sih yang mentah-mentah juga tetap dimakan orang sih, oh, tetap banyak peminatnya. Yeah.
0: Akhirnya terbiasa juga loh pada akhirnya ya kak ya. Oke, okay. Iya. Ini jadi kan apa untuk sushinya sendiri variannya kan ada banyak banget ya kak ya. Kalau kita ngelihat yang apa sushi asli Jepang tuh pun banyak banget jenisnya tuh. Iya. Nah kalau di Ariza Sushi ini sendiri sushinya tuh udah berapa varian nih kak?
1: Banyak ya, puluhan sih. Iya jadi yang mentah juga masih ada, terus yang goreng juga ada, atau sushi yang biasa pada umumnya juga ada sih. Okay. Sushi-sushi yang atasnya salmon gitu, itu ada.
0: Oke, okay, udah sampai puluhan bahkan ya kak ya. Nah itu kalau dari Kak Nisa sendiri ngebuatnya gimana nih kak? Apakah semuanya murni belajar sendiri kak? Atau oh bahkan pernah belajar sampai ke Jepang nih?
1: Gak sampai Jepang sih. Cuman kita memang kebetulan ada teman dan kenalan yang memang chef di Jakarta. Jadi okay. Kita bawa ke Samarinda waktu kita mau buka Japanese food. Jadi sebelum kita buka itu kita trial dulu, terus kita observasi dulu kira-kira bahannya apa, terus sushinya itu yang gimana, terus yang lain-lain juga termasuk ramen dan takoyaki gitu. Kita belajar dulu sampai akhirnya kembangin sendiri gitu.
0: Oh bahkan sampai mendatangkan chef langsung ya kak ya dari Jakarta buat belajarnya, luar biasa luar biasa. Nah ini berarti apa nih kak? Selama menjajakan sushi sendiri di Samarinda yang jadi kesulitannya untuk ngebuat sushi itu dari bahan baku kah atau dari apanya nih?
1: Kalau awal sih dari bahan baku ya waktu pas pertama kali buka, karena kan supplier sushi itu belum banyak, terus banyak juga yang non halal gitu. Tapi kalau sekarang alhamdulillahnya supplier udah banyak banget, mau cari di supermarket juga ada barangnya, jadi mudah gitu untuk cari, apalagi sekarang kan udah banyak ya, dari kaki lima sampai yang resto juga udah banyak banget di Samarinda buka gitu.
0: Oke. Dan yang menarik juga kalau menurut aku ya tahun berdua dari Ariza Sushi ini, harganya tuh sangat-sangat apa ramah kantong mahasiswa gitu loh kak. Itu gimana tuh? Sedangkan kan kalau kita pikir-pikir sushi tuh mahal. Nah itu yang selalu apa ya kayak diiniin banget gitu kak. Nah ini gimana kak bisa ramah kantong masyarakat tapi tetap enak gitu tuh gimana tuh kak?
1: Iya jadi kita memang cari menu yang bisa diterima, karena kan daerah kita nih daerah dekat kampus ya lokasinya. Jadi kita cari yang memang harganya kira-kira bisa masuk nih, ramah sama kantong mahasiswa, pelajar gitu. Jadi kita carilah yang memang bisa affordable gitu, tapi tetap pakai salmon, gak menghilangkan kesan Jepangnya dengan salmon, dengan unaginya gitu, tapi dengan harga yang masih bisa diterima gitu, bukan yang ratusan gitu.
0: Gak rugi kak?
1: Enggak, alhamdulillah sampai sekarang enggak sih ya.
0: Iya udah lumayan lama kok ya, dari 2014 sampai 2026 ada 10 tahunan enggak sih kakak ya?
1: Lebih. Iya lebih sih.
0: Oke, ini udah ya, udah ada outletnya bahkan ya kak ya?
1: Ya di Jalan Kahwait Hasim itu. Itu sih yang utamanya. Semoga nanti ada cabang-cabang lagi ya.
0: Oke, siap-siap. Berarti ini udah buka outlet di Kiai Haji Wahid Hasyim, jalan Kiai Haji Wahid Hasyim ya kak ya. Nah itu selain mungkin jual secara offline tuh di Kiai Haji Wahid Hasyim, apakah juga pernah kayak mungkin ngejualnya secara online atau lewat ojek online juga, atau pernah ikut-ikut bazar atau gimana tuh kak?
1: Udah semua sih, bazar pernah, terus online, jual online juga di Shopee, di Grab, di Gojek, semua jual.
0: Iya.
1: Terus, jual online itu waktu kita COVID aja sih, yang zaman COVID kan kita gak boleh buka tuh.

0: Nah, di situ kita jualnya secara online. Kalau sekarang kan karena ada offline, jadi offline online semuanya.
1: Oke. Jadi udah bisa beli susinya Ariza ini di berbagai platform lah ya, teman-teman. Dua mau datang langsung ke sana bisa, atau lewat online juga bisa ternyata. Oke. Well, ini kalau selain sushi tadi yang jadi menu best sellernya apa lagi nih, Kak?
0: Kalau di situ selain sushi itu ada ramen sama rice bowl sebenarnya, tapi yang paling best sellernya itu ramen.
1: Ramen.
0: Iya, jadi kalau ramen di di kafe tuh ada, dia pakai kuah beef broth. Beef broth itu kaldu sapi, jadi kuahnya itu direbus 18 jam.
1: Wah.
0: Gitu.
1: Lama banget
0: jadi,
1: ya.
0: Jadi dia apa ya bahasanya tuh kental lah gitu. Terus bisa pilih mau pedesnya level 1 sampai 3 bisa pilih. Itu sih yang paling best seller. Kalau selain sushinya.
1: Tapi sushinya juga apakah lebih best seller dari si ramen, atau ternyata ramen ini yang jadi best seller, Kak?
0: Tetap sushi sih.
1: Oh, tetap sushi. Iya.
0: Iya, tapi selain sushi ya ramen jadi temennya nih buat yang paling best seller.
1: Oke. Nah, ini kalau menurut Kakak sendiri kenapa sih, Kak, kayak Japanese food ya, termasuk sushi, ramen atau takoyaki atau makanan-makanan Jepang tuh makin digemari anak muda sekarang ini, Kak?
0: Kayaknya sih karena ini ya, apa namanya? Kalau digemarin anak muda ya karena dia lebih mudah aja sih makannya, terus tuh karena sosial media juga kan ya.
1: Oke.
0: Kalau misalnya sushi itu kan dia istilahnya ringan lah, makanan yang bisa di sharing, bisa dibawa nongkrong juga gitu.
1: Iya.
0: Terus bentuk platingannya juga lebih estetik untuk difoto gitu. Jadi kayaknya itu sih yang bikin anak-anak muda lebih tertarik ya sama makanan Jepang.
1: Oke. Karena ini juga kayak bagian dari FOMO mungkin.
0: Bisa jadi.
1: atau kebanyakan, kalau dari Kak Nisa sendiri sebenarnya suka Japanese food enggak sih, Kak?
0: Suka banget.
1: Oke.
0: Makanya kalau saya sih Japanese food, atau sukanya coba yang selain Indonesia sih sebenarnya. Iya, jadi mungkin itu juga sih karena sosial media kita ngelihat orang-orang kan pada nyobain di sini jadi ngikut.
1: Nah, saya tuh juga sebenarnya sempat kayak ada beberapa teman saya yang ketika diajakin makan sushi tuh ya apa ngomongnya ini apa kayaknya aku agak kurang cocok di lidah aku gitu ya. Kurang cocok lidah Indonesia. Ada beberapa juga yang memang cocok-cocok aja. Nah, ini gimana Kakak ngebuatnya tuh, Kak, supaya yang tadinya nggak cocok di lidahnya kita tuh bisa secocok itu gitu, bahkan sampai jadi signaturnya Ari Jesus ini.
0: Ya itu tadi karena kita buat menu yang bisa diterima dengan menunya tuh yang matang atau yang digoreng gitu.
1: Okay.
0: Terus isiannya juga yang cocok sama lidah kebanyakan orang. Misalnya contohnya pakai isiannya yang ada mozzarellanya gitu. Kan biasanya orang suka tuh ya yang yang unik atau yang lagi zaman gitu. Daripada yang mentah-mentah, jadi bisa dikasih mozzarella atau ada isian yang beef gitu sih. Sama harganya affordable juga, jadi ya bisa diterima ya karena itu.
1: Nah, ini juga, Kak, berarti apa ya, untuk ngebuatnya dari awal itu pun sebenarnya udah berapa kali percobaan gitu gak sih, Kak, ya, sampai akhirnya nemu nih ciri khas rasa atau cita rasa yang benar-benar ini enak. Nah, kalau Kakak sendiri tuh untuk kemudian yakin nih untuk udah nih kujual aja gitu, itu sebelumnya tuh itu gimana tuh, Kak? Apa ada proses tertentu kah sampai yakin, atau butuh mungkin saran support dari teman-teman sekitar kalau dirasa ini enak jual aja gitu, apa gimana tuh, Kak?
0: Kalau prosesnya itu ya karena ini ya, karena kita kan coba dulu ya, coba dulu, terus habis itu kita lihat nih menu-menu apa yang kira-kira banyak dipesan orang. Terus ada beberapa menu yang kok kayaknya orang-orang kurang suka ya, kurang milih itu menu gitu. Nah, biasanya kita ganti menu itu, kita ganti sama menu yang baru lagi. Jadi kita bikin menu variatif lagi. supaya apa, supaya bisa dicoba sama orang lagi yang sebelumnya nggak disuka, ya kita hilangin gitu.
1: Berarti ada tes pasarnya juga ternyata kak ya.
0: Iya.
1: Iya, udah coba ngeluarin menu ternyata nggak laku, oh yang ini ditarik aja gitu. Oh berarti sambil jualan sambil ini juga apa ya kak, riset juga ternyata ya, langsung coba ke pelanggan.
0: Mungkin karena sudah lumayan lama kali ya, jadi kita juga sambil sambil jalan gitu, sambil perhatiin customer. Kalau misalnya nyobain ke apa namanya, ke kerabat gitu-gitu untuk cobain, ya pasti itu kita cobain juga untuk denger review-review orang, review customer juga. Dari situ juga kita jadi tahu. Kita juga pernah sih dulu waktu zaman 2010-an gitu, kita bikin untuk apa ya, review gitu. Jadi customer bisa kasih review ke kita menu apa yang mereka suka gitu. Nah itu bisa jadi masukan juga sih buat kita.
1: Cukup terbuka juga sama masukan-masukannya pelanggan ternyata ya. Nah terus ini kak, kalau flashback dikit di awal buka 2014 yang kalau katanya kak Anissa, oh ternyata Japanese food tuh belum begitu banyak ya di kota Samarinda. Itu respon awalnya tuh gimana kak? Apakah antusias masyarakat atau minatnya sama Japanese food ternyata segede sekarang, atau ternyata ada prosesnya dulu tuh sampai benar-benar seterbuka sekarang gini?
0: Ada prosesnya sih, karena waktu awal itu kita memperkenalkannya aja masih banyak orang yang nggak tahu. Yaitu yang tadi yang saya bilang pertama kan, banyak orang yang ngira sushi itu mentah gitu. Jadi makanya setelah setelah berjalan orang mulai tahu, oh ternyata sushi itu nggak cuma mentah aja, tapi ada juga menu yang lain. Terus kita juga ada yang menu-menu lain yang bisa diterima sama masyarakat gitu.
1: Berarti untuk ngejualnya pertama kali agak lumayan susah lah kak ya.
0: Iya.
1: Nah, ya kalau ngelihat juga tren pasar sekarang ya kak, usaha kuliner juga, wih banyak banget makanan-makanan sekarang tuh apa ya, trennya tuh berubah-ubah gitu ya. Ada yang viral-viral, yang baru-baru gitu kak ya. Nah, ini yang jadi tantangan untuk Arija Sushi sendiri ini untuk tetap konsisten ngejual Japanese food nih, apa nih kak?
0: Ya tantangan terbesarnya itu kita mempertahankan sama ngelola usahanya ini sih ya, apalagi di tengah masa yang sekarang ini. Terus bahan bakunya juga makin mahal, pelaku usahanya juga makin banyak gitu.
1: Yang ngejual sama juga banyak kayaknya kak.
0: Iya, jadi
1: persaingannya.
0: Jadi paling tantangannya itu sih kita bisa sambil ngeliatin apa nih yang lagi viral gitu, yang orang lagi suka gitu. Bukan untuk dicontoh pleketiplek ya, tapi bisa jadi ide untuk kita bikin sesuatu yang baru gitu.
1: Kalau menurut Kak Nisa, yang jadi daya tarik untuk mungkin customer repeat order udah ke Arija aja gak ke yang lainnya tuh apa kak?
0: Itu kayaknya harus ditanya customer ya deh. Tapi kalau misalnya kita sih bikinnya ini ya, apa namanya, sesuai, ya itu tadi ya, karena kita ngeliatin pasarnya maunya gimana. Terus mereka biasanya karena udah ngerasain yang ini, mereka udah cocoknya sama yang ini nih rasanya. Jadi ya baliknya belinya yang itu lagi gitu.
1: Wow, berarti tetap konsisten aja ngejaga kualitas bahan bakunya mungkin ya kak ya. Atau seberapa fresh mungkin ya dari sushi-sushinya juga. Itu susah gak sih kak untuk ngejaga konsisten rasanya itu, atau kualitas rasanya selama berapa puluh, sudah hampir 10 tahunan ini gak sih ya? Atau dulu pernah ada fase-fase kayak mau ganti menu lain atau ganti apa gitu kak? Udah usaha kuliner yang lain aja gitu.
0: Kalau misalnya masalah rasa, ngejaga rasanya ya pasti susah sih ya, tapi karena kita mulai belajar terus kita netapin SOP juga, akhirnya rasanya jadinya alhamdulillah masih konsisten gitu.
1: Oke, okay. Ini menarik nih. Ada SOP ternyata yang diterapkan ya kak ya, supaya nggak keluar jalur gitu ya.
0: Iya. Okay, karena kan pergantian karyawan itu kan juga berpengaruh ya.
1: Benar-benar.
0: Jadi kalau misalnya ada SOP-nya, selama kita ada SOP yang dijalanin dan benar gitu, rasa itu masih bisa kita jagain sih.
1: Oke, siap. Nah, terus ini kak, lanjut lagi untuk kalau bicara pelanggan juga nih kak, kebanyakan dari kalangan apa nih kak yang beli?
0: Kalau pelanggan itu kayaknya sih menengah ke bawah ya, karena kan kalau misalnya dari harga aja kita memang sengaja ngebikin supaya sebenarnya semua kalangan sih, karena kita ngebuat harganya ini kan memang range-nya biar bisa masuk ke semua kalangan ya. Apa namanya, biar bisa diterima sama masyarakat.
1: Okay.
0: Mau menengah, mau ke bawah, semuanya pada bisa beli gitu.
1: Okay, kebanyakan kayak mungkin dari mahasiswa, dari pekerja gitu kak ya?
0: Iya, dari rata-rata sih kalau nggak mahasiswa atau pelajar gitu. Tapi dari yang datang berkeluarga-keluarga juga banyak sih untuk kayak makan sama-sama gitu kan.
1: Oh, berarti bisa dibilang peminatnya Japanese food di Samarinda ya, semua kalangan bisa kok ya untuk makan-makanan ini gitu kak ya. Nggak ada, ternyata ini kebanyakan yang beli anak-anak muda doang, Gen Z doang nih gitu.
0: Nggak ada sih, jadi semua kalangan bisa nikmatin.
1: Cocok kok ya untuk lidah semua kalangan gitu ya tahun 2022.
0: Iya,
1: benar. Nah, apalagi ya kak ya, mau nanya ini aja deh kak. Kalau sebagai owner UMKM sendiri nih kak, selama mungkin bertahun-tahun ngebangun usaha ini kan ya, ini ada nggak sih pelajaran terbesar yang kakak dapatin ya dari ngebangunnya tuh dari nol sampai sekarang dikenal banyak orang gitu kak?
0: Ya, pelajaran terbesarnya ya. Kalau pelajaran terbesarnya ya itu tadi kita kan ngebangun usaha ini kan sudah lumayan lama, jadi kita udah bertumbuh dengan usaha ini juga. Dari kita yang masih muda banget, kami yang masih muda ini masih labil, sampai kita ketemu sama banyak orang, jadi ketemu dengan berbagai macam karakter orang lah ya. Jadi dari situ kita belajar untuk gimana caranya nih kita bisa ngebangun usaha ini bisa konsisten gitu. Ya mungkin karena sudah lama juga di sini, jadi ya kita coba untuk apa ya namanya, ya ngejaga usaha inilah istilahnya.
1: Ya kayak tetap konsisten aja gitu ya kak, menjaga kualitas rasanya atau menjaga kualitas dari produk-produknya gitu.
0: Iya.
1: Oke, tapi kalau untuk usaha kuliner sendiri di kota Samarinda menurut kakak susah nggak sih kak?
0: Enggak juga ya, susah-susah gampang sih ya.
1: Kenapa tuh? Apa karena memang kan apa ya, orang-orang tiap hari butuh makan gitu ya, jadi kayaknya enggak susah juga. Apa gimana tuh kak?
0: Cuman karena memang sekarang Japanese food ini sudah banyak ya di Samarinda, jadi pelakunya banyak nih yang punya usaha yang sama gitu. Paling bersaingnya itu, tapi kan semua punya masing-masing perbedaannya ya, dan yang jadi kesukaannya orang juga kan beda-beda ya.
1: Ada rezekinya masing-masing lah kayaknya.
0: Iya benar, itu benar.
1: Oke. Nah kalau menurut Kak Anissa, mentalitas yang harus dimiliki seorang pengusaha apa kak?
0: Mentalnya, mental baja ya.
1: Baja. Kenapa tuh kak?
0: Karena kan kalau misalnya bicarain masalah usaha ini kan gak selalu untung terus. Maksudnya gak selalu kita di atas terus. Ada waktunya juga kita hari ini rame, besok kita gak rame gitu. Jadi ya harus dikuat-kuatin dan harus bertahannya ya dengan konsisten aja sama mau belajar sih.
1: Oke, siap. Ini bisa jadi pesan juga pastinya teman Perdu buat kamu yang kalau kepengen ngebuat usaha kuliner ya di kota Samarinda, cukup punya mentalitas baja ya, nggak takut rugi ya kak ya. Kalau untung malah seneng.
0: Iya kak.
1: Oke, ini ke depan gimana kak? Ada rencana apa nih untuk Arija Susi?
0: Untuk sekarang sih kita masih berjalan bazar ya. Jadi setiap hari Minggu pagi kita adain bazar di halaman depan. Itu kita jual sushi dan rice ball, semuanya serba 15.000.
1: Wah, murah banget. Iya, ya, ya.
0: Ya, jangan lupa mampir ya.
1: Oke. Okay.
0: Terus kita juga mau tambahin menu-menu baru, yaitu western food, sama ada beberapa menu Japanese food juga yang mau ditambahin.
1: Ah, siap-siap. Itu kayak yang penasaran gimana rasanya atau menu apa aja yang dijual di sana. Datang ke mana, Kak? Ulang lagi.
0: Bisa datang ke Ariza Susi, Jalan Kh. Wahid Hasyim 1, di seberangnya Universitas Widya Gama Samarinda.
1: Oke, okay, tuh para mahasiswa Widya Gama udah sana aja ya jajannya. Oke, okay, makasih Kak Nisa udah mau sharing-sharing nih pengalaman usahanya ya di hari ini. Mudah sukses usahanya Kak ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Mudah makin berkembang ke mana-mana, buka cabang di mana-mana juga nih untuk Ariza Susi. Oke, bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, oke teman Pro 2, itu aja tadi obrolan aku ya bareng sama Kanisa, ownernya Ariza Susi. Ya, hari ini yang ngejual Japanese food di Kota Samarinda ya. Kamu yang mungkin penasaran gimana rasa-rasa Japanese food yang ada di sana, datang aja langsung ke Ariza Susi di itu tadi ya, Jalan Wahid Hasyim depannya Universitas Widya Agama. Dan aku masih bakal nemenin kamu juga untuk santai siang hari ini sampai jam 3 sore.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa.
1: Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda.

2 aku bawa kabar dari dunia bulu tangkis nih tahun 2022 ya. Jadi kabarnya Cina tampil cukup dominan di Malaysia Masters 2026 ya, setelah berhasil ngebawa pulang 3 gelar juara dari turnamen gelar di Axiata Arena minggu kemarin tahun 2022. Jadi 3 gelar itu datang dari sektor ganda putri, tunggal putra dan ganda campuran. Dan FYI, keberhasilan Cina ini dibuka lewat pasangan Chen Fan Sultian dan Lu Sumin di nomor ganda putri. Pasangan unggulan ke-6 ini sukses mengalahkan wakil Jepang Sayaka Hirata dan Ayako Sakuramoto tahun 2022 lewat pertandingan ketat dengan skor 2-1, 16, 25, 23. Kemudian dominasi Cina lanjut di sektor tunggal putra lewat penampilan solid dari Li Sifeng. Pebulu tangkis unggulan ke-5 ini berhasil menang 2 game langsung atas wakil Thailand Panti Chapon Terarapsakul ya, dengan skor 2-1-16 dan 2-1-17 teman pro 2. Kemudian gelar ketiga Cina datang dari nomor ganda campuran pasangan Gao Jiaxuan dan Wei Yasin yang sukses mengalahkan pasangan Thailand Pakapon Terasakul dan Sapsire Teratanachai lewat laga 3 game dengan skor 2-1-13, 15-21, 21-11. Sementara itu dari Thailand sendiri tetap berhasil ngebawa pulang 1 gelar lewat sektor tunggal putri. Ratchanok Intanon tampil apik teman pro 2 saat menumbangkan unggulan pertama asal Cina Chen Yufei dengan skor 2-1-17 dan 2-1-15. Di sektor ganda putra ada Denmark yang membuat kejutan ya, lewat pasangan Daniel Lundgaard dan Mats Vestergaard. Mereka berhasil mengalahkan unggulan tuan rumah Malaysia yaitu Goh Zevei dan Nur Izzahuddin dengan skor 2-1-16 dan 2-1-17 ya. Dan kekalahan ini ngebuat Malaysia harus puas tanpa gelar di depan pendukung sendiri ya. Setelah Malaysia Master sendiri selesai, persaingan bulu tangkis dunia bakal lanjut lagi minggu depan lewat turnamen Singapore Open 2026.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah,
0: feelnya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: Apa kabar di sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak karebah.
3: Apa kabar di sana?
4: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

0: itu.
1: Dari dunia catur Indonesia, teman Pradoa. Waduh, sayang banget ini ya, pecatur I Muhammad Lutfi Ali terpaksa harus gagal ke puncak klasemen GAPFA Fight Red 2026 teman Pradoa setelah bermain remis menghadapi Im Satria Duta Cahaya pada babak ketujuh yang berlangsung di Jakarta Senin kemarin ya. Jadi hasil remis ini ngebuat Lutfi ada di urutan kedua membayangi GM Novandra Priesmoro dengan sama memperoleh 5,5 poin. Dan dari Lutfi sendiri sih dia bilang kalkulasinya dia tadi tuh kurang panjang ya, dia pikir Duta gak bisa ngejar, ternyata temponya pas banget dengan rajanya dia gitu. Jadi persaingan di papan atas turnamen ini makin ketat mengingat ada 4 pemain lain juga yang memiliki perolehan 5,5 poin yang sama. Secara berurutan dari posisi 1 sampai 5 itu terdapat pecatur GM Novandra Priesmoro dengan 2408 teman Pradoa. Terus ada Lutfi Ali, Satria Duta, GM Susanto Megaranto, dan Im Tirta Chandra Purnama. Ya juga itu tahun Pradoa ya. Dan Novandra sendiri masih berada di posisi teratas ya, walaupun bermain remis lawan Im Aditya Bagus Arvan. Sedangkan Susanto Megaranto berhasil mengalahkan Stefan Ki. Lalu Tirta Chandra menundukkan FM Jaki Dia Ulhak teman Pradoa. Sementara untuk babak ke-8 Lutfi Ali akan bertemu seniornya Susanto Megaranto, Duta lawan Novandra, dan Tirta Chandra juga bakal berjumpa Aditya Bagus Arvan ya. Dan di kategori Challengers GPFA Fight Red 2026 sendiri terjadi perubahan pimpinan klasemen sementara. Kalau sehari sebelumnya Abraham Raja Ferdinand kokoh di puncak ya, di babak ketujuh ini posisinya tergusur oleh Marihu Imawan Maximiliano. Pecatur dengan L rating 1887 tersebut ya di ronde ketujuh berhasil mengalahkan Raja Ferdinand yang ngebuat dia menanjak ke posisi teratas dengan raihan 6,5 poin ya. Hanya saja urutan di bawahnya juga punya poin sama, yaitu Sudung Tampu Bolan yang di pertandingan lain menang atas Eri Purnama.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore.

0: Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Ternyata peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

Pelatih Timnas Indonesia John Heitman lagi nyiapin rencana besar nih teman Prada buat ngebentuk skuad terbaik menuju Piala Asia 2027 ya. Dia bilang masih ada waktu yang cukup panjang buat ngetes banyak pemain di beberapa agenda ke depan, dimana menurut Heitman nanti di FIFA Match Day Juni dia bakal lebih banyak panggil pemain-pemain yang main di Eropa alias diaspora tuh teman Prada. Sementara kalau di ajang seperti Piala AFF, fokusnya justru ke pemain yang main di Liga Domestik, jadi komposisinya bakal dibagi sesuai kebutuhan turnamen. Nah, dia juga menjelaskan kalau setelah itu ada agenda penting di bulan November yang jadi tahap akhir persiapan menuju Piala Asia, di mana di momen itu dia bakal mulai mengerucutkan ya siapa-siapa aja sih yang benar-benar layak masuk skuad utama tanpa ngelihat mereka main di luar negeri atau di liga lokal ataupun berdua. Jadi semua nantinya punya kesempatan yang sama. Masalahnya untuk turnamen seperti Piala AFF, pemain yang main di Eropa ini sering gak bisa ikut ya, karena turnamen itu kan bukan kalender resmi FIFA. Jadi klub-klub Eropa berhak nahan pemain mereka, dan itu udah aturan FIFA yang gak bisa dilanggar kan teman berdua. Makanya John di sini bilang kalau Piala AFF 2026 nanti kayaknya bakal jadi panggung penting buat pemain-pemain lokal. Di situ dia bisa lihat siapa yang benar-benar siap bersaing di level internasional. Kalau tampilnya bagus, peluang buat tembus skuad utama ke Piala Asia juga makin besar pastinya ya. Dia sendiri sudah punya pengalaman di kawasan CONCACAF ya, jadi udah paham situasi kayak gini. Target akhirnya jelas, sebelum masuk persiapan terakhir dia pengen sudah punya sekitar 26 pemain terbaik yang bakal dibawa ke Piala Asia 2027. Yang menarik juga, dia juga menegaskan kalau semua pemain baik lokal ataupun diaspora masih punya kesempatan yang sama ya. Jadi semuanya nanti tergantung performa di lapangan selama berapa jendela pertandingan ke depan. Kira-kira nanti siapa-siapa aja yang bakal bermain teman-teman di Piala Asia, kita tungguin aja kabar baiknya ya.

0: Mas, isi bensin 25 ribu ya.
1: Sudah lu aplikasinya, Bu?
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kentang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Kansai

bek kiri Persija Jakarta, Doni Tri Pamungkas tahun 2002. Wah, ini lagi jadi sorotan nih. Jadi dia bilang dia kayaknya punya kemungkinan tahun 2002, ada kemungkinan nih dia bakal lanjut karirnya ke luar negeri di musim 2026-2027 ya. Jadi Doni itu baru aja dapat penghargaan sebagai pemain muda terbaik U23 di BRI Super League 2025-2026 kan ya. Dan penghargaan itu diumumkan setelah pekan ke-34 selesai, dia berhasil mengalahkan dua nama muda lain yang juga lagi naik daun, yaitu Cahya Supriyadi dari PSM Yogyakarta dan Rivaldo Pakpahan dari Borneo FC Samarinda. Doni cukup merendah waktu ditanya soal prestasi itu. Dia bilang bersyukur banget sih dan ngerasa semua itu hasil kerja keras tim juga, bukan cuma dirinya sendiri. Nah, setelah prestasi itu nama Doni kan makin sering dibahas nih, terutama soal kemungkinan dia main di luar negeri tahun 2002. Dia sendiri juga sebenarnya gak menutup peluang. Katanya kalau memang ada rezeki dan kesempatan, ya dia siap coba tantangan baru untuk apa, mungkin bertanding atau bermain di luar Indonesia tuh. Dan sebelumnya juga sempat ada rumor soal klub Polandia, Legia Warszawa, Legia Warszawa yang disebut-sebut ngelirik si Doni nih tahun 2002. Tapi saat ditanya lebih lanjut, Doni bilang belum ada kabar lanjutan soal hal itu. Jadi sekarang posisinya sih masih nunggu aja ya, sambil terus fokus sama performanya di Persija. Intinya dia belum bikin keputusan pasti, tapi kalau ada tawaran itu benar-benar ada tawarannya. Pintu ke luar negeri itu nggak dia tutup sama sekali, bahkan mungkin bakal dia ambil tuh tahun 2002.

0: Pesanan atas nama Kak Dito.
1: Makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

0: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
1: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
2: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

Di Perancis Terbuka 2026, teman Pradua petenis Indonesia Janis Chen kabarnya bakal langsung dapat ujian berat di babak pertama ya. Dia bakal ketemu sama Emma Navarro, petenis asal Amerika Serikat yang rankingnya ada di posisi 24 dunia tuh ya. Jadi pertandingannya dijadwalkan Selasa 26 Mei hari ini jam 16 waktu Indonesia Barat ya, atau jam 5 sore nanti teman Pradua waktu Indonesia Tengah. Dan ini jelas bukan laga yang gampang buat Janis. Iya, apalagi kondisi Jenny sendiri kan lagi kurang stabil. Terakhir dia tersingkir gitu ya di babak kedua Maroko Open 2026. Jadi performanya di tunggal memang belum terlalu konsisten belakangan ini teman Pradua. Tapi menariknya ini juga jadi debut Jenny di Roland Garros, salah satu turnamen besar yang cuma diikuti 128 pemain terbaik di dunia tuh. Sementara itu untuk Navarro sendiri juga bukan lawan sembarangan ya. Dia sempat tampil cukup bagus di musim 2024-2025 sampai sempat dapat gelar WTA Most Improved Player 2024 juga. Bahkan baru-baru ini dia juga sempat juara di International The Stars Box 2026. Jadi kelihatan kalau dia tuh lagi mulai naik performanya teman Pradua. Nah uniknya walaupun Navarro lebih diunggulkan di atas kertas, dia juga belum tampil benar-benar stabil di 2026 ini ya. Jadi walaupun agak was-was, tapi kayaknya peluang masih ada ya, masih tetap terbuka. Cuma memang tantangannya besar tuh. Dan untuk Jenny sendiri, pertandingan ini bisa dibilang lebih dari sekedar babak pertama. Ini jadi momen penting buat ngetes mentalnya dia, ngelawan tekanan dan coba untuk bangkit lagi ya, supaya kepercayaan dirinya tuh balik di level turnamen besar nantinya tahun 2022.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah,
0: feelnya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Teman Pro2, setelah sekitar 7 bulanan kan ya, sejak single Kalau Ada Sumur di Ladang, bukan deng, single Alamak bareng sama Rizky Febian, Teman Pro2 yang rilis Oktober 2025 kan ya. Nah ini akhirnya kabarnya terbarunya Adrian Khalif, Teman Pro2, dia comeback lagi dengan karya baru, judulnya 2001 Kali. Loh kok mirip seribu kalinya ini Gea, enggak beda. Ini judulnya 2001 Kali, Teman Pro2, yang resmi keluar tanggal 22 Mei 2026 kemarin ya. Jadi menariknya sebelum lagunya tuh benar-benar rilis di platform streaming, potongan lagunya udah lebih dulu viral di TikTok, Teman Pro2. Jadi dari cuplikan aja respon orang-orang tuh udah rame banget nih, dan langsung nyangkut ke banyak pendengar ya. Jadi di lagu 2001 Kali ini Adrian cerita soal hubungan dia yang naik turun, tapi hubungan yang naik turun yang mungkin cukup relate sama banyak orang, yang intinya sih dia mau nunjukin kalau cinta itu gak selalu harus sempurna, tapi lebih ke soal dua orang yang terus milih buat balik lagi saling perbaiki walaupun sering ribut atau salah paham gitu, Teman Pro2. Dan yang bikin lagu ini makin luas maknanya juga, Adrian bilang kalau misalkan 2001 kali itu gak cuma soal hubungan pacaran ya, bisa juga soal hubungan sama teman, sahabat, bahkan keluarga. Kadang ada fase capek, kesel gitu kan ya, atau ngerasa gak dimengerti tapi ujung-ujungnya tetap balik lagi karena masih sayang gitu. Dan respon positif juga datang dari pihak labelnya, CEO dari Emotion Entertainment, Arnold Jalims Limas Next, bilang kalau lagu ini juga menunjukkan si Adrian yang emang makin matang gitu, Teman Pro2, baik dari cara nulis lagu ataupun cara dia menyampaikan emosi. Dan kalau penasaran video liriknya, kayaknya 2001 kali ini udah bisa ditonton langsung di kanal YouTube-nya Adrian Khalif, Teman Pro2. Yang penasaran lagunya gimana, ya langsung pantengin sana aja.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?

Bro, dua ada gak sih yang kangen sama Ran? Iya, jadi menyambut 20 tahun perjalanan musik mereka di November 2026 nih teman Bro dua sih, seberapa bulan lagi sih November. Jadi grup musik Ran ini merilis ulang video klip lagu legendaris mereka, yaitu Pandangan Pertama teman Bro dua di 22 Mei kemarin ya. Jadi uniknya versi terbaru ini bukan dibuat ulang dengan konsep baru, tapi justru dibuat hampir sama persis dengan versi aslinya yang rilis tahun 2006 tuh. Jadi dari gaya pakaian, angle kamera, ekspresi, sampai nuansa visualnya, semuanya sengaja dibikin mirip banget kayak dulu. Yang mana menurut Rai dari Ran, mereka sampai nonton ulang video lamanya frame per frame biar hasilnya tuh bener-bener terasa vibes-nya ya sama seperti 2 dekade lalu tahun Pro 2. Bukan untuk memperbaiki masa lalu, tapi lebih ke menghormati awalan perjalanan mereka di industri musik tuh. Ada juga cerita lucu di balik produksinya. Dulu saat syuting versi 2006, Nino ternyata sempat pakai sepatu KW kan karena keterbatasan biaya styling. Nah, di versi terbaru ini dia justru sengaja mengulang sejarah itu dengan kembali pakai sepatu KW lagi biar tetap otentik teman Bro 2. Nah, Nino bahkan cerita kalau sebenarnya versi original sepatu itu sekarang udah ada, dia udah punya gitu teman Bro 2, duitnya udah ada. Jadi beli yang asli dong ya, tapi susah dicari. Jadi akhirnya dia tetap pilih yang KW demi menjaga detail kecilnya jadi bagian dari sejarah mereka sendiri. Nah, untuk mereka proyek ini bukan sekedar nostalgia, ini lebih kayak mengingat perjalanan panjang yang udah mereka lewatin bareng teman Pro 2. Dan Asta juga bilang suasana syutingnya pun cukup emosional ya, karena rasanya seperti ketemu versi muda dari diri mereka sendiri tuh. Dan Nino juga nutup dengan pesan kalau 20 tahun ini bukan akhir ya, tapi justru pengingat kalau semuanya dimulai dari pandangan pertama lagi dan mereka masih terus jalan bareng sampai sekarang tuh teman-teman berdua.

0: Eh, besok jadilah. Jangan lambat lah, Pian.
1: Iyo yo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira nggak keren.
2: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
2: Yaudah tuh, pakai aja, ini usah malu.
1: Yo yo, ngomongin yuk, malah gue deket rasanya.
0: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
2: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.
3: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produa_samarinda.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik, dan sekarang kulitku sobek, tapi dia pura-pura gak lihat.
5: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering liat yang kayak gitu.
4: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
6: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
4: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
7: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.

seputar info musik Indonesia nih tahun kedua. Nih ada nggak sih dari kamu yang mungkin baru-baru aja gitu mantengin apa YouTube channelnya Lomba Sihir? Oh ini ada kabar baru kan teman berdua ya. Jadi setelah jeda setahun sejak melepas album Obrolan Jam 3 Pagi, nih Lomba Sihir baru aja mengaransemen ulang tahun berdua lagunya Silaun Seven yang judulnya tuh Melompat Lebih Tinggi. Ya di 22 Mei kemarin ya. Jadi karya ini jadi rilisan pembuka untuk proyek reka ulang karya dan komposisi lagu terbaik yang digagas sama Sony Music Entertainment Indonesia tahun 2002. Jadi proyek ini merupakan inisiatif khusus yang bertujuan untuk menghidupkan lagi berbagai karya musik legendaris Indonesia lewat sentuhan segar dari para musisi generasi baru. Dan untuk Lomba Sihir sendiri ngebawain lagu hits ciptanya Ers Chandra ini merupakan sebuah kehormatan pastinya ya, sekaligus tantangan yang menyenangkan mengingat lagu itu udah lama melekat dan dalam memori kolektif mereka juga tuh tahun berdua ya. Nah, alih-alih ngerombak lagu itu secara drastis, justru Lomba Sihir milih untuk menyuntikkan identitas musikal mereka sendiri tapi tetap menjaga ruh utama lagunya. Dimana serunya mengerjakan lagu ini adalah kita tuh jadi bisa tahu ya kalau lagu bagus mau diaransemen seperti apapun akan tetap bagus ya. Jadi mereka milih untuk mencoba memberikan rasa Lomba Sihir di lagu yang udah terlampau bagus itu tahun berdua ya, dan lewat aransemen yang eksploratif tapi tetap relevan dengan tren musik masa kini. Mereka juga berharap rilisan ini bisa jadi jembatan nostalgia bagi pendengar lama sekaligus ajang perkenalan bagi generasi muda gitu ya tahun berdua ya. Silaun Seven dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi itu udah cukup berwarna sih menurut aku dari segi lagu, ditambah ya dibawain sama Lomba Sihir yang emang sangat amat berwarnanya itu.

0: Bikin teh anget enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.

Tahu berada ada kabar dari Drake ini di mana dia mencetak rekor dengan jadi musisi pertama yang menguasai 3 posisi atas tangga album populer tahun 2002. Berkat apa? Berkat dia merilis 3 album berbarengan. Gak capek kah itu? Jadi Iceman, Habibti, dan Maid of Honor pada 15 Mei 2026 tahun 2002. Jadi album Iceman yang udah diisukan sejak 2 tahun lalu kan ya, ini masuk ke Billboard 100 di posisi nomor wahid dengan 463.000 unit setara album tahun 2002. Dan capaian Iceman ini juga ngebuat Drake memiliki 15 album yang duduk di puncak tangga lagu, mengalahkan rekor Jay-Z sebelumnya untuk jumlah album nomor 1 terbanyak di antara artis solo pria dengan R&B hip hop tahun 2002. Dan perolehan Iceman ini juga ngebuat Drake bersanding dengan Taylor Swift sebagai musisi solo dengan jumlah album nomor 1 terbanyak. Secara keseluruhan hanya ada The Beatles yang bertahan di atas mereka dengan rekor 19 album nomor 1 kan ya. Dan Iceman juga jadi pekan penjualan terbesar kedua tahun 2026 untuk sebuah album setelah Arirang miliknya BTS yang mencatat 641.000 unit. Selain itu juga Iceman ini juga mencatat minggu penjualan terbesar tahun ini untuk sebuah album R&B hip hop. Di belakang Iceman ada Habibti dan Maid of Honor dari Drake juga yang ternyata masuk di posisi 2 dan 3 tuh, dengan masing-masing meraih 114.000 dan 110.000 unit tahun 2002 ya. Dan Drake juga sebelumnya mengumumkan Iceman melalui siaran langsung keempat dan mengakhirinya dengan kejutan kalau dia gak merilis satu album tapi 3 sekaligus ya di malam itu, yakni dengan tambahan album Habibti dan Maid of Honor. Nah, gak lama setelah mengungkap sampul album untuk setiap proyek, dia juga merilis ketiga album tersebut pada tengah malam menjelang Jumat 22 Mei 2026 teman produa. So dengan rilisan ini sih kayaknya Drake resmi sudah merilis 11 album album studio ya semenjak berkarir pada 2001. Sebelum trio Iceman, Habibti dan Maid of Honor, Drake juga sudah merilis For All the Dogs pada 2023 tuh tahun produa ya. Di antara semua albumnya termasuk juga lagu-lagu di dalamnya, adakah yang jadi favorit kamu nih tahun produa? Well, itu aja untuk santai siang hari ini. Dan kamu jangan kemana-mana, nanti juga masih bakal ditemenin lagi sama suara seri berikutnya teman Pro 2 untuk bawain programnya Pro 2 sampai tutup acara di jam 12 malam. Aku mau pamit dulu, ini lagi mendung banget di Miami dan sekitarnya. Untuk kamu juga yang mau siap-siap atau lagi prepare mau di perjalanan pulang juga, so hati-hati di jalan aja teman Pro 2, mudah selamat sampai tujuan, kembali bisa kumpul barengan sama keluarga di rumah ya. Aku Lija pamit, see you, bye.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya. Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Dari kawasan Siar Jalan MMI nomor 8 Samarinda. Selamat sore teman Pro 2. Masih barengan sama Nom Citro untuk hari ini yang bakal temenin kamu sampai nanti kita merapat di jam 8 malam nih teman Pro 2. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan kamu habis dengerin lagu dari Perunggu dengan Gemilang nih teman Pro 2. Semangat ya lagunya ya pastinya tuh teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2 ya ngomongin tentang kopi susu ya, yang sekarang tuh udah bukan lagi tren minuman, atau bisa dibilang untuk menambah fokus, untuk mood booster kamu ya, karena kandungan kafein di dalamnya. Jadi riset ilmiah ini juga ngungkapin bahwa mencampur kopi dengan susu berpotensi memberikan efek yang jauh lebih kuat dalam meredakan peradangan atau inflamasi di dalam tubuh ya, dibandingkan mengkonsumsi kopi hitam pekat tanpa campuran. Jadi manfaat ganda ini lahir dari interaksi kimiawi yang unik ya teman berdua, antara senyawa polifenol yang memang terkandung dalam biji kopi dengan kandungan protein alami dari susu itu juga tuh teman Pro 2. Jadi sama ini memang kopi dikagumi karena kandungan antioksidan dan alaminya yang tinggi ya teman Pro 2. Tapi studi yang dipublikasikan dalam Journal of Agriculture and Food Chemistry di mana menunjukkan bahwa efektivitas zat pelindung sel ini juga meningkat drastis ketika bertemu dengan protein. Dan dalam uji laboratorium itu juga para ilmuwan tuh ngamatin respon sel tubuh terhadap peradangan buatan, dan sel itu juga kemudian dibagi menjadi dua kelompok. Ada satu kelompok hanya diberi asupan polifenol murni, sementara kelompok lainnya menerima kombinasi polifenol dan juga protein ya, yaitu asam amino itu tadi teman-teman Pro 2. Jadi disampaikan oleh ahli gizi Melissa Morse Planels itu juga menjelaskan bahwa polifenol itu jadi merupakan senyawa organik nabati yang banyak ditemukan pada kopi, teh, buah beri, terus juga biji-bijian, dan fungsinya adalah memproteksi sel-sel tubuh dari kerusakan fatal akibat stres oksidatif, kondisi yang memicu berbagai penyakit kronis. Dan ketika protein dari susu itu ditambahkan, molekul proteinnya itu berperan sebagai asisten yang mengoptimalkan kinerja polifenol ya, agar bisa bekerja lebih maksimal di dalam sel. Jadi pola kombinasi nutrisi ini juga punya kemiripan dengan prinsip diet Mediterania yang tinggi polifenol, yang memang jamak direkomendasikan bagi para penderita radang sendi atau artritis terutama Pro 2.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati. Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.
1: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Pernah dengar upacara belian dari suku Dayak? Upacara ini gak cuma sekedar ritual loh. Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
1: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Apa hukum kita membaca ramalan, Ustaz?
3: Ya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercayai ramalan adalah termasuk perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal, tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innasyirka lazulmun azim. Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar, baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar. Maka hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustaz untuk menjelaskan membaca ramalan itu ini, maka boleh, ya. Suatu yang apa yang tidak baik itu boleh kita pelajari, tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada apa para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu. Untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat? Bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau.

Nama Pro 2 kita lanjut lagi kali ini ya. Tapi pastinya sebelum itu ya, teman Pro 2 mengucapin dulu selamat menaikkan ibadah sholat asar untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya tuh teman Pro 2 ya. Dan ya teman Pro 2 kali ini ya kita lanjut lagi bakal ngomongin ya. Ini ada datang dari dunia sepak bola nih teman Pro 2, di mana Skotlandia baru aja merilis uang kertas baru ya. Yang dalamnya tuh terdapat gambar gol salto dari Scott McTominay ya, salah satu pemain dari Napoli tuh teman Pro 2 saat membela tim nasional, di mana Bank Skotlandia merilis uang baru senilai 20 pound sterling untuk edisi terbatas. Uang kertas ini dicetak untuk merayakan kembalinya Skotlandia ke Piala Dunia. Dan Skotlandia terakhir kali lolos ke Piala Dunia tuh edisi 1998 setelah absen 28 tahun tuh teman Pro 2. Dan Skotlandia tuh juga kembali ke pesta sepak bola sejagat itu juga, salah satunya lewat gol dari McTominay. Jadi foto pemain Napoli yang dipajang dalam uang pecahan baru itu juga adalah saat mencetak gol salto dalam laga Skotlandia kontra Denmark pada kualifikasi Piala Dunia 2026, dan uang ini hanya dicetak 100 lembar aja ya. Dan sekitar 50 lembarnya diantaranya tersedia melalui berbagai lelang kolektor ya, dan juga undian berhadiah. Jadi hasil lelangnya itu bakal disumbangkan ke Badan Amal Krisis Skotlandia tuh teman Pro 2. Ya udah deh, pastinya nanti kita bakal balik lagi, tapi kita dengerin dulu Okai dan juga Adrian Halif, Cinta Begini.

Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

0: Makan apa ya?
1: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
0: Hah?
1: Makan ikan atau kamu aku tenggelamkan.
0: Iya deh, jangan ditenggelamin dulu. Mana masih jomblo lagi.
2: They could describe everything with one single word. You know, like...

Nomor Pro 2, waktunya akan mendengarkan Info Pro 2 Update bersama Anom Citro. Cek Pasifik Gas, di mana dipastikan bertahan di Como 1907 pada musim depan dan bahkan sampai menolak dua tawaran klub Liga Inggris. Dan juga Fabregas sendiri sempat ditawari Chelsea sebelum mematenkan Xabi Alonso sebagai pelatih baru. Dan saat ini posisi pelatih Manchester City juga lowong. Salah satu kandidat yang dianggap punya potensi membuat The Citizens tetap garang adalah tangan dingin dari Fabregas. Namun dua tawaran dari Liga Inggris itu dikesampingkan Fabregas dan ingin menjadi pelatih pertama yang mendampingi Como berkiprah di pentas kontinental. Dan pelatih asal Spanyol itu juga bakal mendampingi Como dalam debutnya di Liga Champions musim depan. Como lolos ke Liga Champions usai menempati peringkat keempat Serie A 2025-2026 dan ini adalah pertama kali Como tampil dalam kompetisi kasta tertinggi tersebut. Klub yang bermarkas di pinggir danau itu juga mencapai ini setelah diakuisisi oleh pengusaha asal Eropa. Sementara itu juga Fabregas juga baru berusaha keras menjaga pemain-pemainnya tidak dibajak oleh klub lain. Pada musim panas ini salah satu pemain yang paling proteksi adalah Nico Paz. Salah satu klub yang meminati Paz adalah Inter Milan, karena itu Fabregas dan juga Berang dan juga menyang Zaniti yang juga berusaha mendapatkan tanda tangan sang pemain dari Real Madrid tersebut. Demikian Info Pro 2 Update, dan dengerin terus informasi lainnya hanya di RRI Pro 2 Samarinda.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu. Sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?
2: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
3: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rri_pro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
2: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu apa?

0: Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah. Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
1: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya, tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Selamat sore Tamam Pro 2, masih barengan sama Nom Citro sore hari ini. Dan kita lanjut lagi kali ini Tamam Pro 2 ya, di sore ceria. Dan kali ini aku mau ngebahas ya Tamam Pro 2, salah satu sosok anak muda inspiratif banget yang bisa dibilang mungkin kamu pernah lihat dia di sosial media ya. Dia juga content creator tuh Tamam Pro 2, yang benar-benar mengutamakan akademisi gitu pastinya. Dan juga kayak apa ya, namanya juga mungkin ini juga ya, pemuda yang kritis juga nih Tamam Pro 2. Banyak yang mungkin dia bahas tentang apa ya, kayak misalnya ada kejanggalan-kejanggalan di dunia politik atau di dunia pemerintahan, kayak gitu-gitu tuh Tamam Pro 2. Nah dia tuh sering ngebahas kayak gitu. Dan kita bakal berkenalan dengan Sadam Permana, yang benar-benar jadi idola kebanyakan anak muda ya, Gen Z, yang mana pastinya pasti tahu sama Sadam Permana ini nih Tamam Pro 2 ya. Jadi dia itu adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2023, dan dia itu mulai banyak dikenal orang karena ada sebuah apa ya, kayak lomba debat gitu ya Tamam Pro 2, karena ada kontennya gitu ya, itu menolak interupsi ya. Jadi kayak diinterupsi, ditolak gitu sama dia ya, yang kayak benar-benar karena dia mau menyelesaikan apa yang mau dia sampaikan di debat itu tuh Tamam Pro 2. Dan itu viral di media sosial ataupun di TikTok gitu ya Tamam Pro 2. Dan akhirnya dia juga sering sharing ya tentang konten terkait perkuliahan, upgrading diri, sampai aktivitas yang mungkin sering mengikuti lomba debat gitu tuh Tamam Pro 2. Dengan ciri khas debatnya menyebut kata saudaraku, wah itu tuh melekat banget sama Sadam, karena memang dia tuh sering menggunakan kata itu dalam debat maupun kontennya. Dan juga konsistensi Sadam juga dalam membagikan konten terkait debat mulai mendapatkan tanggapan positif dari viewers dan juga pastinya masyarakat tuh Tamam Pro 2. Nanti kita pastinya bakal lanjut lagi, tapi kita dengerin dulu lagu yang satu ini, ada Hearts to Hearts with Root.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

Teman Pro 2 ya, kembali lagi bersama dengan Sadam Maulana nih Teman Pro 2 yang kita bahas sore hari ini, di mana konsentrasi melatih dari diri ya dari kecil itu, terutama dalam hal public speaking, ternyata yang ngebuat Sadam sendiri itu meraih beragam prestasi ya, dan dia tuh juga gigih juga berjuang untuk bisa menjadi mahasiswa Universitas Indonesia yang memang notabene-nya itu merupakan kampus terbaik di Indonesia salah satunya. Gigih, semangat, terus juga selalu berusaha gitu ya memberikan yang terbaik dan juga konsisten, itu adalah nilai yang harus bisa dicontoh oleh pastinya banyak generasi muda, apalagi yang untuk mempersiapkan diri ini ya mau generasi emas tahun 2045 tuh Teman Pro 2. Jadi bisa dilihat juga dari konten TikToknya ya Teman Pro 2 saat ini, Sadam tuh pernah sharing tentang kontennya dari kecil yang ternyata suka sama public speaking, dan dalam kontennya yang diupload pada 11 September 2023 dia tuh nunjukin perkembangan kemampuan public speakingnya dari usia 3 tahun ya sampai menjadi dirinya yang sekarang tuh Teman Pro 2, keren banget ya, dan proses itu juga terlihat sangat berdampak. Jadi memang konsistensi Sadam ya untuk bisa mengasah pada bidang yang dia sukai ternyata mampu ya menjadikannya meraih banyak hal baik gitu dari prestasi ataupun hal-hal lain yang mengikuti itu Teman Pro 2. Terus ya Teman Pro 2, Sadam itu juga ini ya merupakan pribadi yang punya keinginan untuk terus belajar, terlihat pada konten TikToknya yang juga pernah sharing tentang hobinya belajar tuh Teman Pro 2. Dan gak cuman itu aja, bisa dilihat juga dari prestasinya selama ini juga pasti ada hasil terus belajar ya, memperbaiki kekurangan terus juga berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memberikan yang terbaik juga pastinya tuh Teman Pro 2.

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.
4: Selembar lap, tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi, tapi dicuci, bahkan dicium pun udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
5: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
4: Harusnya dari minggu lalu. Tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
0: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang. Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan...

0: Apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Iya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh, ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Nggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia.

Teman Pro 2, kita lanjut lagi kali ini ya. Datang dari Sadam Permana nih Teman Pro 2 yang juga gigih untuk bisa meraih impiannya ya. Jadi dia tuh terus mengasah diri gitu ya. Maksudnya belajar enggak cuman sampai di situ aja tuh Teman Pro 2, tapi benar-benar kayak dia ngonten, tapi dia tuh juga upgrade belajar-belajarnya itu juga tuh Teman Pro 2. Terus dia juga masih kalau bisa dibilang udah cukup fluent lah untuk public speakingnya, tapi tuh dia gak berhenti sampai situ aja, tapi dia tetap masih terus belajar tuh Teman Pro 2. Jadi gak selalu puas dengan apa yang dilakukan yang menjadikan Sadam sendiri, itu bisa dikatakan sangat gigih untuk bisa meraih impiannya, perjuangannya belajar untuk contohnya masuk kuliah di Fakultas Hukum UI itu aja tuh Teman Pro 2. Terus juga ngembangin diri ya, ikut banyak perlombaan debat sampai lulus dari universitas impiannya, yang memperlihatkan bahwa kegigihannya itu harusnya dicontoh juga sama banyak orang tuh Teman Pro 2. Jadi dari beberapa poin yang udah dijadikan inspirasi pastinya untuk kita semua ya Teman Pro 2, apalagi generasi muda ya yang punya impian besar, karena memang konsisten terus mau belajar dan juga punya kegigihan tuh harus bisa diimplementasikan di dalam kehidupan kita pastinya tuh Teman Pro 2 ya. Dan itu aja Teman Pro 2, kita habis mengenal dengan Sadam Permana, content creator yang benar-benar fokus juga ya di dunia pendidikan, walaupun juga mungkin ada debat-debatnya juga atau ada kritik-kritiknya juga, tapi ya itu yang membangun bahwa anak muda tuh juga tetap kritis, untuk semua orang tuh bisa jadi kritis maksudnya terhadap banyak hal gitu, yang hal-hal yang menjanggal, hal-hal yang mungkin dinilai itu salah gitu ya Teman Pro 2, mungkin benar juga bisa aja dikritik dan lain-lainnya juga tuh Teman Pro 2. Itu aja Teman Pro 2 untuk kali ini, nanti kita lanjut lagi pokoknya di jam 5, jadi stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rinda.

detik menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
2: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
1: Temen apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
1: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro2.

0: Selamat sore teman Pro 2.
1: Sore.
0: Kayak selalu kita pokoknya kalau udah mau sore kayak gini kita harus bikin heboh.
1: Yes, benar banget. Karena jam-jam rawan nih Kak. Capek ya habis pulang kerja, pulang main, pulang sekolah ya kan.
0: Ada
1: jalan kan.
0: Nyindir.
1: Oh gitu ya.
0: Benar. Pokoknya selamat sore buat kamu semua ya teman Pro 2, mau yang lagi di rumah, mau yang lagi jalan, mau yang di mana lagi?
1: Di rumah,
0: di perjalanan,
1: di perjalanan
0: juga. Pokoknya selamat sore buat kamu semua. Nah, hari ini masih barengan sama Nom Citro. Terus ada siapa aja di sini?
2: DJ Sofia.
1: Aku DJ Elvina.
0: Ya, hari ini kita bertiga nih teman Pro 2 pastinya nemenin kamu sampai nanti malam nih ya pastinya. Nah, kali ini apa yang ingin kita bahas dan pengen kita apa ya namanya ngomongin gitu.
1: Hari ini ya teman Pro 2 kita akan bahas hal-hal kecil yang bikin ngubah, yang bikin
2: mengubah
1: ya, mengubah hidup kita. Pokoknya hal-hal kecil yang mengubah hidup kita.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Hal-hal sebenarnya yang mungkin simple.
1: Iya, simple.
0: Iya. That simple.
1: That gitu. Simple ya teman Pro 2.
0: Aduh, saya ingat siapa yang ngomong itu ya.
1: That simple. Siapa ya?
0: Adalah itu.
1: Ada pokoknya. Ada lama nih ya Kak.
0: Terus juga mungkin ya tadi ya, maksudnya hal kecil tuh ya hal simple, iya. Hal yang mungkin tidak kita sadari juga mungkin ada. Sama beberapa hal yang mungkin kita anggapnya itu sepele gitu ya. Ternyata itu juga bisa berpengaruh juga buat kita juga gitu, ataupun mungkin buat orang lain juga kayak
1: betul.
0: Gitu.
1: Kalau dari kita buat topik gini ya, ada gak sih Sof, kamu tuh hal-hal yang sepele tapi ngubah hidup kamu gitu?
2: Sebenarnya hal-hal sepele ini yang bikin aku kenapa bisa join broadcasting.
0: Kenapa
1: tuh?
2: Soalnya kan tiap kali kelasnya bahasa Inggris,
0: iya,
2: aku tuh tukang yang sering ngomong terus, jadi kayak ngomong kayak asbun gitu kan. Kantor guru kan, tiba-tiba ada salah satu guruku dibilang kayak gini, Sofia nanti kamu enjoyin broadcasting school ya, ya kamu ngomong terus di kelasnya saya.
1: Iya. Ketahuan ya.
0: Jadi, siap mem gitu ya.
2: Siap sir.
1: Jadi itu bikin apa ya, ngubah hidup kamu ya masuk sini
2: malah
1: ya.
2: Malah join kan. Dan tiba-tiba keterima.
1: Jujur ya Kak, aku juga ngerasain gitu. Kayak awalnya tuh benar-benar gak kepikiran bakal masuk ke sini gitu. Karena ada pendaftarannya kayak pengen nyoba. Karena kebetulan juga kayak suka ngomong gitu, terus pengen belajar juga, suka ngomong sendiri gitu loh Kak. Jadi kayak nyoba-nyobalah, ternyata udah berada di titik sini
0: Tapi kalau misalnya kalian kan ada keinginan, tapi ada hal yang maksudnya apa sih namanya, ada kerja kerasnya gitu loh, maksudnya kayak kalian ada usahanya, nah itu intinya. Nah kalau aku sebenarnya tuh kalau dibilang pengen jadi contoh ya kayak penyiar radio gitu, dari dulu pengen dan
2: udah ke planning gitu ya.
0: Udah planning sih enggak ya, kepikiran aja.
1: Kan
0: namanya pengen ya udah pengen aja.
2: Gitu. Pengen
0: ini deh. Nah, betul. tapi aku dulu tuh betul-betul yang kayak nggak tahu ini nih aksesnya tuh gimana, maksudnya tuh supaya menuju ke sana tuh gimana
1: jalurnya ya.
0: Benar. Mungkin kalau aku seusia kalian masih SMA ada yang kayak gini, mungkin aku juga masih berani-berani aja buat daftar kayak gitu. Berani atau enggak ya, kayaknya belum
2: ragu-ragu.
0: Iya, 50-50. Jadi tuh kayak setengah-setengah masih kayak gitu. Dan dulu tuh aku kayak kalau misalnya Sofia contohnya dia asbun gitu kan ya. kalau jadi karakter enggak apa-apa kok, Sof.
1: Oh ya. Aduh, karakter apa tuh ya?
0: Karakter asbun, karakter asbunnya.
1: Oh, asbun. Okay.
0: Nah, kalau aku itu sebenarnya adalah orang yang suka bercanda, tapi kalau di tempat yang serius aku tuh kayak betul-betul takut.
1: Jadi menyesuaikan tempat gitu ya, Kak.
0: Kayak apa ya? Kalau ya udah, maksudnya kalau sama teman-teman tongkrongan ya seru-seru aja, tapi iya ngejokes aja, ngelucu-ngelucu aja. Tapi kalau di tempat yang serius, aku tuh kayak takut banget. Nih contoh, kadang kan kita kalau misalnya di tempat santai, ya udah kita santai juga. Tempat serius itu menurut aku salah satunya adalah saat presentasi sebuah mata pelajaran.
1: Oke, okay. Jujur teman-temanku di kelas juga gitu.
2: Karena harus mendalami gitu ya kak.
1: Kalau misalkan nggak presentasi kayak hari-hari biasa gitu kak, mereka ributnya minta ampun.
0: Nah,
1: terus, ya kayak gitu. Terus pas presentasi mereka diam. Apalagi kalau misalkan mereka nggak paham materi, kan mereka diam takut gitu kan. Nah, sama gurunya gitu. Jadi mereka jadi serius ya, bukan di mereka gitu.
2: Nah, apalagi tuntutan guru tuh kan nggak boleh baca PPT-nya.
0: Iya.
2: Enggak boleh banyak presentasinya.
0: Kalau
2: enggak,
0: kalau sekarang tuh kan maksudnya per poin tapi nanti dijelaskan sendiri.
2: Dijelasin satu-satu.
0: Iya, benar. Nah, aku adalah salah satu orang yang kayak gitu. Karena ngomong di depan umum aku enggak bisa. Sampai seenggak saking apa ya? Mungkin kalau ada yang level medium gitu-gitu tuh masih oke lah. Maksudnya dia kayak paham enggak paham gitu. Nah, aku tuh tipe yang enggak paham banget. Terus kayak pas di depan tuh kayak keringat ngucur gitu ya. Menetes-menetes terus aku ngomong apa. Terus kayak di dalam kepala tuh ini ya. Maksudnya kalau orang yang kepalanya kosong gitu ya kayak aku, itu di dalam kepala tuh aku ngapain ya?
2: Kayak
0: gitu.
2: Benar-benar. Gitu ya. Habis itu ngapain gitu.
0: Ya, bukan habis itu, saat itu tuh mau ngapain enggak tahu, ngomong apa enggak tahu.
2: Seperti itu.
0: Contoh kayak misalnya kita presentasi pelajaran biologi contohnya ya kan, terus juga ngejelasin jelasin klorofil tuh apa. Ini contoh simple banget gitu. Nah, aku tuh kalau pas belajar bisa, tapi pas disampaikan enggak keluar tuh kata-katanya.
1: Paham. Iya ya.
0: Sama juga aku kesulitan buat kayak nyiapkan kata-kata yang ini biar enak disampaikan ke orang tuh gimana. Nah, aku tuh nol besar.
1: Kalau aku ya, Kak. Kalau misalkan udah kepala tuh udah kosong banget, kadang enggak nyambung gitu. Kalau orang ajak ngobrol, kayak enggak nyambung, tiba-tiba orang bilang apa, aku bilangnya apa? Karena kosong banget kan kepala.
0: Iya. Benar.
2: Sama-sama sih.
0: Kayak gitu-gitu. Nah, aku tuh bagiannya yang ini sih. Kan ada juga yang kayak misalnya di kelompok di kelompok gitu. Kalau ada orang yang kerja kelompok, ini kamu bikin PPT, kamu siapin materi, nanti digabungin gitu kan ya. Nah, aku tuh mencoba masuk ke dua-duanya tuh agak susah juga.
2: Iya, karena kita fokus satu persatu.
1: Iya, harus
2: gitu.
1: Satu-satunya
0: gitu. Iya, tapi ini bedanya kalau aku enggak paham dua-duanya. Ini enggak paham bikin PPT itu gimana. Yang materin juga enggak paham.
1: Yang bacain aja.
0: Nah, apalagi yang bacain.
2: Yang bacain.
0: Isinya aja enggak tahu.
2: Iya. Terus nanti kan misalnya tuntutan guru tuh kan gak boleh baca ya, harus menjelaskan juga nih ya.
0: Kayak gitu kan biasanya agak-agak ada kelihatan kesenjangan ini ya, akademik ya di antara teman-teman. Yang termasuknya teman-teman yang pintar sama teman-teman yang mungkin belum paham sama materinya. Nah, kalau aku ada hal simple yang biasanya
2: apa?
0: Membuat kita jadi bonding, aku bawain jajan.
2: Ini ya.
0: Iya. Bukan bahasanya menyuap atau apa, enggak. Tapi karena aku tuh bingung lagi gitu, kayak mau ke materi nanti aku ganggu, nanti aku bikin PPT nanti makin lama kerjaannya.
1: Daripada enggak ngapa-ngapain ya, kan?
0: Iya.
2: Mending bawain jajan.
0: Iya, pas mereka nyam-nyam gorengan gitu kan happy. Asik gitu-gitu. Nanti aku yang bagi-bagiin, ayo ambil gitu-gitu.
2: Lucu banget.
0: Tapi ya namanya bisanya kayak gitu ya udah enggak apa-apa sih. Maksudnya tetap ada kontribusi daripada enggak ada sama sekali
2: atau diam doang kan.
0: Iya. Bener, kayak gitu tuh teman pro 2. Nanti kita pastinya ngajak juga buat kamu gabungan ya. Karena mungkin dari kamu ada juga nih teman pro 2 hal-hal simple yang pengen kamu sampaikan. Bisa gabungan di mana,
1: Evina? Bisa di WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Atau juga
2: dan di Instagram kita RRI Pro 2 sama Rinda.
0: Ya, tunggu ya teman pro 2, abis ini baru di-upload.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekali.

Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Teman Prodo, pernah gak sih kamu keinget hal-hal random padahal kamu lagi fokus gitu ngerjain sesuatu? Contohnya nih aku ya, aku lagi belajar buat ujian kan kak, nah, aku sambil dengerin lagu, tapi keinget hal-hal random kayak lagunya tuh kayak belum pernah aku dengerin gitu. Tiba-tiba kayak dia muncul gitu, karena aku gak pernah dengerin lagu itu, jadinya kayak kepikiran gitu loh kak. Jadinya belajar aku nih gak jadi
1: gak konsen
2: gitu. Lebih ke arah apa ya, ke distraknya,
0: benar.
2: kayak kita misalnya ngelakuin sesuatu, ada notif aja gitu, notif
0: HP, itu,
2: apa nih ya? Langsung buka HP,
0: ke distrak banget gitu. Kenapa ya gitu ya.
2: Tapi ya itu, kalau misalnya kayak hal-hal random gitu ya, aku kayaknya pernah juga ngalamin hal random yang kayak aneh banget. Ini ini aneh gitu menurutku. Jadi aku tuh lagi dengerin salah satu podcast gitu kan ya. Itu aku posisinya lagi di mall.
0: Nah,
2: lagi jalan-jalan aja gitu, enggak juga gabut, enggak jelas, pokoknya keliling-keliling aja. Jadi ada di satu perbelanjaan di situ gitu kan ya. Aku tuh sambil dengerin pakai TWS gitu ya. Jadi tuh kayak udah sambil dengerin, aku tuh cuman lihat-lihat barang, liatin harganya.
0: Sambil dengerin podcast tuh kan.
2: Iya. Dan ini podcastnya ada salah satunya ini apa sih namanya? Dia itu orang Samarinda gitu.
0: Siapa tuh kak?
2: Ini Ardit Erwanda.
0: Ntar king siapa ya?
2: Yang main film Tunggu Aku Sukses, belum tahu juga.
0: Oh, nah, aku tahu.
2: Ya, kan dia memang orang Samarinda.
0: Orang Samarinda.
2: Bener. Jadi dengerin tuh podcastnya dia sama teman-temannya dia di Jakarta sana. Lagi dengerin, wah lucu lah pokoknya, kan dia memang komedian gitu juga kan. Lucu bla bla bla bla bla. Ini kok kayak apa ya? Ada setelah dengerin beberapa lama, sekitar setengah jam ataupun 45 menit, aku lupa ya. Nah, aku tuh kayak lagi diem ngeliatin barang. Tiba-tiba ada yang lewat di depanku. Yang pertama adalah istrinya yang ku dengerin itu tadi.
0: Tiba-tiba.
2: Iya, istrinya tuh lewat. Dan Arditnya juga yang lewat. Gitu.
0: Oh my God. Terus gimana? Untung banget sih, jadi ya, itu tuh kayak kebetulan banget gitu.
2: Iya,
0: ya
2: iya,
0: kan?
2: jadi tuh kayak satu momen yang random banget itu tuh malah aku tuh kayak jadi stuck gitu. Stucknya tuh kayak diem. Bener kah ini gitu kan ya, kayak
0: atau lagi menghayal nih.
2: Menghayal enggak sih, enggak. Tapi kayak
0: halusinasi ya.
2: Ada kepikiran kayak sorry bang, aku lagi dengerin loh, kenapa abangnya di sini gitu.
0: Terus kelanjutannya gimana tuh kak?
2: Ya karena mungkin posisinya waktu itu aku stuck, jadi aku biarin aja.
0: Karena stuck ya?
2: Iya, karena aku lagi stuck banget itu bener-bener.
0: Ini ngapain sih?
2: Iya, ini aku harus apa nih? Kayak gitu-gitu kan bingung ya. Kalau udah kalian pun kalau misalnya lagi stuck pasti kayak diem dulu kan?
0: Iya, doang.
2: Kayak shock dulu, nunggu shocknya reda baru ngapain ya gitu.
0: Sama. Itu random banget ya kak.
2: Sumpah benar. Itu random banget kayak gitu, dan aku kayak ya oh berarti dia memang pas lagi pulang aja ke sini kayak gitu. Dan itu kayak kok momennya kayak
0: bisa pas
2: gitu. Banget kayak gitu.
0: Tapi jujur aku juga punya sih kayak hal random gitu, tapi kayak 11-12 sama Elvina punya.
2: Oh gitu.
0: Apa tuh? Tapi kalau aku kondisinya tuh bukan belajar ya. Kalau belajar tuh enggak denger lagu.
3: Oh, oke.
2: Okay. Anu ya.
0: Sebenarnya aku tuh dengerin lagu.
2: Anu
0: tuh.
2: Dengerin ocehan orang tua kah?
0: Kata hati. Jadi misalnya itu lagi kayak dengerin lagu gitu kan, lagi di perjalanan gitu. Kayak pengen aja sih. Terus tiba-tiba ada kayak keputar lagu gitu loh. Kayak keputar lagu baru gitu. Sebenarnya kayak apa nih ya, aku gak kenal lagu ini, aku gak kenal genre lagu ini. Terus tiba-tiba enak juga ya. Terus tiba-tiba langsung berubahnya sifatnya gitu, kayak apa ya, kayak from cheerful gitu ya. Kan tiba-tiba kayak sad, misterius gitu ya, karena denger based on lagunya gitu loh.
3: Benar-benar.
0: Terus tiba-tiba kan keputar lagi kan lagu lainnya kan. Balik lagi gitu.
2: Ke cheer up itu tadi.
0: Ke cheer up lagi gitu. Berubah secepat itu.
2: Tapi kamu anu enggak? Kan biasa kalau misalnya ada apa ya? Kalau sekarang kan memang ada fitur yang kayak oh, kayak rekomendasi lah ya. Yang mungkin ini kamu dengar enak kok gitu, tapi kayak kamu baru dengerin pertama kalinya kayak gitu. Nah, kamu kayak gitu kamu langsung lihat enggak, oh judul lagunya apa, siapa yang nyanyiin gitu?
0: Jujur enggak, aku diamin aja.
3: kalau kayak gitu sih aku lihat sama penyanyi.
0: Aku diamin dulu. Terus kalau misalkan kayak
2: di back lagi enggak, gitu. Kalau udah kelewat back lagi.
0: Kalau kelewat baru back gitu. Kayak kayak kita dengerin terus sampai akhir gitu ya.
2: Oh iya.
0: Siapa ini ya? Tebak dulu kira-kira siapa.
2: Kok jadi tebak-tebakan?
3: Kalau aku baru suaranya baru aja masuk, aku langsung ih suaranya ini nih gitu.
2: Oh,
3: tapi
2: iya.
3: Enggak tahu makanya langsung ngecek nama penyanyinya gitu.
2: Bener.
0: Gitu.
2: Ini aku juga sebenarnya kalau kayak lagu kayak gitu jujur kayak sekarang tuh lebih suka gitu karena mungkin kayak kita kan dengerin itu-itu aja gitu.
0: Yeah.
2: Nah, aku tipenya yang gampang bosan gitu ya. Jadi tuh kalau bisa ada lagu baru tapi enggak yang langsung banyak lagu ku dengerin ya, overwhelm juga kepalaku
3: iya,
2: ini kan ya.
3: Iya, kalau lagu tuh didengar terus jadinya kayak,
0: jadi kayak boring gitu,
3: bosan gitu.
2: Bener. Kadang kita ngeset ini tapi karena ini udah bosan gitu kan pengen yang lebih baru lagi gitu tuh apa gitu. Makanya sering ada keluar rekomendasi dari si aplikasi musiknya ini gitu.
3: Iya. Tapi kan kalau kita dengerin lagu bosan terus, ada enggak sih Kak Anum lagu yang kayak didengerin terus pun enggak bosan gitu?
2: Wah.
3: Ada enggak?
2: Aku sih kayaknya ini ya, kalau didengerin terus nggak bosan kayaknya belum ada.
3: Oh, belum.
2: Tapi lebih ke ini, maksudnya kalau lagi moodnya dengerin itu, jadi senang-senang aja. Tapi nanti ada kalanya karena keseringan muterin itu bosan, jadi nggak dengerin lagi.
0: Yeah.
2: Abis itu nanti di suatu saat nanti lagi
0: baru
2: pengen
0: puterin lagi.
2: Muterin lagi. Jadi itu kayak momentum aja gitu, kayak oh lagi senang-senangnya dengerin, lagi nggak senangnya dengerin yang lain.
0: Oh, gitu. Tapi kalau Elvina kamu ada gak?
3: Ada lagi.
2: Ada.
3: Ya.
2: Jadi sesering apapun lagu itu diputar.
3: Ya karena lagu itu tuh kayak ada ceritanya gitu loh Kak.
2: Nah, lagu siapa?
3: Lagunya Caleb J.
2: Caleb J yang
3: Kebutuhan Hati.
2: Meskipun
3: maknanya tuh nggak, maksudnya nggak relate banget, tapi dari beberapa baitnya tuh kayak bikin diulang-ulang pun nggak bakal bosen gitu loh Kak.
2: Kayak gitu.
3: Karena ada ini sih kalau aku waktu itu kegiatan kan Kak, ada acara kegiatan terus. Lagu itu tuh selalu ada di kegiatan
2: Caleb J-nya
3: itu.
2: Datang, Caleb J-nya datang.
0: Secara nyata kah atau apa ya?
2: Tiba-tiba.
3: Kamu denger sih Sof?
0: Jujur aku banyak.
3: Tapi yang benar-benar
0: kayak sampai melekat gitu ya kan. Itu jujur apa ya?
2: Dia masih cari.
0: Harus cari dulu.
3: Kelamaan.

0: beda-beda gitu ya.
1: Benar.
0: Tapi ya itu ada yang kayak Elvina kalau sudah suka satu ini suka banget gitu. Tapi di luar sana juga kayak misalnya kayak aku tadi adalah ada yang lagi suka-sukanya ya dengerin terus, tapi kalau lagi enggak suka, bukan lagi enggak suka ya, tapi kalau lagi bosen gitu ya. Jadi dengerin yang lain tuh teman Pro 2.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh, yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Pro 2 FM, Jazz Music.
3: Teman terbaik.
2: Pro 2.
4: Mau kemana?
5: Ke warung depan nih, beli tempe. Mau ikut gak?
4: Ayo deh. Loh, pakai motor?
5: Iyalah, masa jalan kaki?
4: Ya, mendingan jalan kaki. Kan cuma deket. Kalau jalan kaki, kita bisa ngehemat bahan bakar dan juga ngurangin polusi udara. Hitung-hitung.

0: Nah, teman pro 2, kan kadang tuh ya chat sederhana itu bisa bikin mood kita tuh kayak bakal jadi berubah seharian gitu ya. Apalagi kalau misalkan kayak emang pas kita lagi libur sekolah gitu ya kan. Jujur, kalau aku tuh sering banget kayak merasa kesepian gitu karena aku kan anak tunggal ya kan. Jadi misalnya aku butuh kayak teman buat kayak chat aku gitu ya kan. Ini butuh banget, kalau enggak aku merasa kesepian sekali.
1: Tapi kalau misalnya kayak kamu butuh teman chat gitu, pasti kamukah yang yang nge-approach mereka gitu?
0: Kadang-kadang sih ya, misalnya aku yang approach mereka atau kadang mereka yang approach aku. Tapi gitu. Biasanya yang paling aku suka nih ya.
1: Iya.
0: Misalnya kadang-kadang yang mereka approach ke aku gitu. Apa? Kayak, telepon yuk gitu.
2: Iya lagi.
0: Jujur seru banget.
2: Kadang aku juga gitu sih. Kadang aku gengsian orangnya gitu. Jadi aku tunggu mereka duluan gitu lah kak.
0: Terus endingnya malah nggak jadi.
2: Terus aku langsung kayak
1: yaudah. Ini udah nungguin. Katanya jam 7 malam. Ini udah jam 7 pagi besoknya loh. Kok nggak ada?
0: Kok belum ada nih ya? Kok belum ada yang nyaut ya?
1: Iya bener. Tapi biasanya kalau misalnya ada yang ngajak telepon kayak gitu, kalian ini aku karena kan kita beda gen ya, beda generasi ya. Nah, kalau kalian obrolannya tuh tentang apa biasanya?
2: Kamu dulu deh.
1: Iya. Apa tuh? Kan random banget ya.
2: Random banget kan.
1: Ngajak hal random. Iya, kalau kecuali kalau misalnya kita mau jalan nih. Oh iya, nelpon do apa? Karena ada sesuatu gitu. Nah, ini nih karena enggak ada sesuatu tapi ngajak telepon. Obrolannya apa tuh, Sophia?
0: Biasanya nih ya kayak lu ngapain? Nonton sih. Barengan yuk, nonton bareng gitu.
1: Apa sih?
0: Jadi kayak misalkan teman aku tuh yang ngedenger audionya gitu, aku tuh ngedengerin apa namanya visual, ngeliatin visual sama dengerin audionya gitu. Enggak tahu tiba-tiba aja kayak gitu, sering banget.
1: Tapi itu terasa ini maksudku kan ya kalau mungkin di aplikasi tontonan kan ada yang fitur apa sih yang kayak satu play itu bisa kita tonton dari masing-masing device gitu kan ya. Kayak sharing gitulah intinya. Nah, ini tuh sharingnya dari telepon itu
0: atau enggak bisa video call sih jujur.
1: Video call.
2: Dan masing-masing gitu ya.
0: Terus kita bisa ya ngeliatin kayak rutinitas kita, kayak kalau kita lagi masak nih ngeliatin masak lagi makan.
1: Aneh banget.
2: Tapi kayak gitu tuh seru tau.
0: Itu lebih seru enggak? Serunya aku tahu gitu loh.
1: Seru-seru, tapi kayak misalnya kalau aku ngelihat dari jauh gitu kan, apaan sih kalian?
2: Terus aku juga kadang tinggal tidur sih kak, kalau misalkan udah nggak ada obrolan gitu.
1: Nah, ini jujur tinggal lebih tidur pas teleponan.
2: Iya, aku kayak biarin aja gitu. Ya kan biasanya telepon rame-rame nih kak. Aku tuh misalkan mereka lagi ngobrol, aku tuh dengerin aja.
0: Terus ketiduran.
2: Iya, ketiduran.
1: Oh, gitu. Ketiduran. Aku kira kamu kayak sengaja kayak tidur.
0: Gitu loh.
1: Iya makanya.
2: Tidur dong.
0: Itu beda lagi.
1: Terus teman-temannya. Iya, tidur aja langsung reject.
0: Tidur aja. Apalagi yang paling aneh itu kalau misalkan kita kayak kebangun gitu ya kan. Terus kita ngeliatin kok masih nyala ini.
1: Ya, nyala, enggak cuma nyala, pas kita pegang HP-nya panas. Biasanya. Itu panas. Kalau enggak mati, tapi mati sah HP-nya habis baterainya.
2: Pernah sih
1: itu
2: kayak
1: juga.
2: Gitu.
1: Pernah lagi. Enggak usah jauh-jauh, ini yang datang ke sini tadi aja habis baterainya kan ya.
0: Katanya habis hangout. Habis jalan-jalan
1: iya.
0: Sama aku nih.
1: Aku tadi pesen ojol pakai HP orang. Siapa? Orang siapa?
0: Siapa ya?
2: Taruh situ.
1: Ya ampun, ada.
0: Jadi orang tuh kayak enggak mau deh.
1: Iya, kalau orangnya iseng kasih rating jelek kamu Enggak, tapi aman aja.
2: Iya, aman.
1: Namanya Arjen gitu ya, benar-benar. Tapi ya itu tuh teman pro 2 ya, kadang kalau misalnya ngubungin teman ataupun misalnya kalau juga kamu ada pacar kayak gitu kan ya biasa
2: kayak ngajak jalan yuk.
1: Iya.
2: Seneng.
1: Bener. Atau biasanya tuh kalau kayak chat random, aku biasanya ini sih kayak tiba-tiba kasih jokes yang lucu. Enggak juga gitu.
2: Setidaknya mengerti
1: ya, setidaknya.
2: Nah, aku ada gitu.
1: Bener. Nah, aku tuh orangnya kalau ada jokes tuh enggak mau yang apa ya? Kayak harus dikeluarin gitu. Mau itu lucu banget, mau itu enggak ada yang ketawa, mau apa. Misalnya kayak kita obrolan kayak gini tiba-tiba ngejokes kan sering ya. Nah, itu mau urusannya lucu, mau urusannya enggak, tapi kayak harus dikeluarin
0: harus
1: aja gitu.
0: Gitu ya.
2: Karena
0: ya. Karena kalau misalnya disimpan itu kayak
1: bener. Tapi kalau aku yang gitu, nah aku tuh kalau misalnya sama pasanganku, sama pacarku itu, dia itu suka ngoleksi stiker-stiker WA yang aneh-aneh.
2: Aneh-anehnya gimana?
1: Aneh-anehnya contoh kayak misalnya pas lagi ngolok, misalnya lagi ngejekin aku gitu di chat gitu kan ya. Terus saking songongnya dia gitu ya, dia kasih emot bebek yang geol-geol.
2: Oh,
1: itu
2: oh
1: ada.
2: My god, lucu banget sih.
1: Kalau mungkin yang terakhir-terakhir ini yang ini kucing kicau tuh ada.
0: Oh, kucing kicau ya.
1: Yang kayak gitu-gitu tuh. Itu enggak tahu kenapa aku ngeliatnya kayak kesel banget kalau dia ngirim itu ya. Kayak kamu kamu mau apa kayak memperjatuhkanku
2: nih. Maunya apa sih?
1: Iya benar ya. Benar, maunya apa sih kayak bikin kesel. Aku tuh sebenarnya kayak kesel sekeselan sama orang tuh jarang gitu. Tapi kayak ngeliatin orang makin apa ya kayak tiba-tiba NPD tiba-tiba begitu gitu kayak.
2: Iya, temanku tuh sering banget ngirim stiker yang kayak gitu juga. Mm-hmm. Terus itu tuh berlarut-larut gitu loh, kak, setiap chatan itu terus stikernya yang dikirim. Kayak kesel juga gitu.
1: Aku punya teman. Ini aku punya satu lagi. Aku punya teman SMA gitu ya. Kalau mungkin sekarang kan zamannya stiker. Nah, kalau dulu kan kalau kita bikin emot tuh biasa ada gabungan ini. Titik dua tutup kurung. Tandanya tuh senyum.
2: Oh,
1: paham
2: iya,
1: kan? Buat-buat yang kayak gitu. Nah, temanku tuh bukan buat emotikon dari tanda-tanda itu. Iya. Tapi dia tuh kayak setiap obrolan tuh di ujungnya tuh kan dia kasih apa ya? Kalau kalian cek di HP kalian masing-masing tuh ada tanda yang gini loh. Gelombang.
2: Gelombang.
1: Iya.
2: Kayak bernada gitu.
1: Iya, iya benar kayak bernada.
2: Kenapa ya?
1: Kayak
2: contohnya gimana, Kak?
1: Kayak apa ya? Gitu. Sekarang udah bapak anak satu sih, jadi kayak kelihatan banget bapak-bapaknya gitu. Tapi ya itu, setiap ngobrolin apa yang lucu ada ujungnya tuh begitu. Kan biasanya ujung tuh ya kalau formal titik. Kalau ya udah sama teman-teman gitu aja enggak usah pakai itu kan. Nah, ini tuh selalu ada
0: gelombang.
1: Iya, gelombangnya tuh. Kayak ngomong ini, apaan tuh? Nah, kayak gitu.
2: Apaan tuh?
1: Iya, kayak apaan tuh? Apaan tuh? Nah, kayak gitu-gitu. Ya Allah, itu kayak bacanya kesel banget. Sampai momen dimana dia enggak ngechat pakai itu. Loh, gelombangnya mana?
2: Malah kita yang nyariin ya.
1: Bener. Aduh, hai. Ya udah itu aja teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi. Udah mau mepet di jam 6 pastinya ya. Stay tune terus di area Pro 2 sama Rinda.

0: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
1: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
0: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
1: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
0: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
1: Not banget, sabar sama dengan kuat.
2: Sabar itu sulit, karena harus bertengkar hebat dengan diri sendiri.

0: bid'awati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa waddarajatal aliyatal rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, bagaimana menyikapi fenomena SMS berantai yang belum jelas kebenarannya?
3: Di zaman ini, wahai saudaraku, berita menyebar lebih cepat daripada kebenarannya. Seperti contoh SMS berantai, pesan WhatsApp, atau kabar yang datang tanpa sumber yang jelas. Tentu hal ini semuanya perlu disikapi dengan hati-hati. Di dalam Islam, kita mengenal dengan tabayyun. Tabayyun ini menjadi sebagai kunci dalam hidup kita. Allah berfirman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Maka dari firman tersebut kita bisa mengambil hikmah. Sebagai manusia, jangan tergesa-gesa menyebarkan pesan yang belum jelas asal-usulnya. Boleh jadi yang kita anggap sekedar meneruskan, justru menjadi dosa karena ikut menyebarkan kebohongan, ketakutan, atau juga bisa menjadi fitnah. Tahan jari sebelum menekan tombol kirim, tanyakan terlebih dahulu, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Ataukah ini malah justru menimbulkan keresahan? Ingatlah, setiap pesan yang kita sebarkan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Diam dalam keraguan lebih selamat daripada ramai dalam

Sejak dahulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Selamat malam. Mau pesan apa?
1: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
0: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau

0: Oke, teman bro dua. Balik lagi ya. Bertiga nih untuk kali ini teman bro dua. Pastinya kita juga ngucapin selamat menaikkan ibadah salat maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya ya. Lanjut lagi ngomongin tentang hal kecil yang ternyata bisa merubah banyak hal ya, gitu ya. Apalagi nih yang mau kita bahas ini.
1: Kita bahas kayak kebiasaan kecil yang bikin hidup kita tuh lebih tertata gitu kak.
0: Kebiasaan kayak, kecil, oke. Okay.
1: Iya, kebiasaan kecil contohnya tuh kayak bangun tidur langsung beresin kasur.
0: Oh iya, benar-benar.
1: Kakak gimana? Nih, langsung beresin atau
0: bangun
1: tinggal
0: tidur sih buka mata dulu. Ya,
2: buka mata dulu semuanya
1: gak,
2: sih.
1: Enggak salah sih sebenarnya.
0: Tapi kebiasaan mungkin kebiasaannya anak muda sekarang itu adalah kalau misalnya bangun tidur bukan masalah kasurnya. Buka yang penting notif handphonenya tuh
1: iya,
0: apa?
1: Notif. Buka HP dulu.
0: Benar.
1: Ya.
0: Sebenarnya kayak buka pun maksudnya kita bangun terus juga buka HP dulu ya enggak apa-apa, tapi setelah mungkin bangkit dari kasurnya baru diberesin.
1: Benar. Itu jadi kayak aku ngerasa kalau kita kasur kita udah rapi tuh ya kak, jadi apa ya, lebih produktif gitu. Yeah. Kalau misalkan nggak beresin kasur tuh jadi berantakan banget. Yeah, gak tau kenapa rasanya
2: malas gitu ya.
0: Benar-benar. Walaupun yang kita beresinnya malas juga sih. Karena tenaganya belum terkumpul sepenuhnya, tapi kayak masih harus ngapa-ngapain dulu gitu.
1: Karena kata orang ya kak, kalau misalkan kasur masih berantakan, kita jadinya pengen nempel terus ke kasur.
0: Iya.
1: Kalau rapi jadinya sayang gitu kalau mau dibaringin. Iya nggak sih?
0: Iya iya.
3: Karena kita udah beresin gitu, ya kan udah rapi, masih tidur lagi gitu.
0: Nah, kalau aku sebenarnya mungkin hal apa ya? Maksudnya hal kecil, hal kebiasaan kecil tuh mungkin ini ya. Kayaknya baru-baru mungkin pas kuliah kayaknya.
1: Apa tuh?
0: Itu mengatur waktu.
1: Oke, jujur.
0: Karena mungkin kalau SMA kita tahu atur waktunya, ya udah maksudnya pagi sekolah, habis itu ngapain tuh? Mungkin ada ekskul, ada les atau ada kegiatan lainnya gitu. Tapi nanti kalau misalnya pas kalian kuliah, wah, kalau enggak ngatur waktunya dari sekarang, wah, bleber.
1: Takut jujur.
0: Bener. Karena dulu aku sempat kewalahan kayak oh, masalah jam tidurnya jadi hancur. Terus akhirnya kenanya kayak apa ya, kayak nanti kuliahnya agak-agak telat gitu ya, atau kayak datangnya pas-pasan, ataupun juga sama ini biasanya kalau nunda-nunda tugas ya, ternyata waduh tugasnya dikumpul besok, jadi begadang semalaman.
1: Karena jam kuliah juga tuh beda ya sama sekolah ya kak,
0: beda. Karena kayak kalian tuh dikasih waktu buat lebih fleksibel gitu loh. Kayak misalnya oh ada kelas pagi tapi nanti siangnya ada kosong, ada masuk sore kayak gitu-gitu.
1: Beda banget.
0: Iya, benar-benar. Jadi tuh kayak berasa beda banget, belum kalian kayak dikasih waktu buat nugasnya kapan ya.
1: Dan yang aku pikirin.
0: Iya, benar. Karena pastinya tiap mata kuliah kayak gitu nanti pasti kalian dapat tugas-tugas kayak gitu, apalagi kalau misalnya maba. Wah, itu siap-siaplah kalian.
1: Bentar lagi kan ini ya, Bapak-bapak udah mau masuk.
0: Iya, betul. Mulai berasa hawa-hawa.
1: Yes.
0: Wah, banyak ya kayak gitu-gitu. Makanya dari sekarang udah mulai belajar ngatur waktu kayak gitu.
3: Kalau aku sih sama juga sih sebenarnya, tapi kayak lebih kayak ke to-do list gitu loh.
1: Okay.
3: Jadi kayak pertama tuh harus kayak gini, bangun jam segini. Soalnya kan aku jujur nih orang yang lupa.
1: Jadi tipe yang to-do list.
3: Sama aku jujur orang yang gampang ke distract gitu. Jadi kalau misalkan aku kayak udah melakukan satu aktivitas kayak kerjain PR, terus tiba-tiba aku kayak ada notifikasi, lanjut chat. Aku gak ngerjain deh tuh tugas.
1: Gampang ke distract ya tadi.
0: Atau kayak mau nugas, aduh haus nih, ke kulkas minum, tapi malah jadi ngelakuin yang lain
3: itu
0: gitu
3: sudah,
0: kan ya.
3: Jadinya nongkrong di meja makan.
0: Iya, itu juga kayak gitu. Iya, itu sih itu kalau misalnya kayak pelupa ya memang ya, salah satu
3: to-do list-nya
0: gitu. Iya, salah satu caranya buat to-do list itu tadi.
1: Kalau aku bukan yang tipe to-do list sih, kecuali memang kegiatannya lagi banyak banget baru aku buat to-do list. Karena kalau udah banyak banget udah lupa mana nih yang harus aku lakukan gitu.
0: Bener. Dan itu bermanfaat banget buat kalian yang kayak ini. Apa ya namanya, kalau misalnya nanti kalian kuliah, itu bermanfaatnya adalah kayak misalnya oh ini ada mata kuliah matematika contoh, ya ini dikumpul minggu depan, minggu depannya hari apa, oh hari Rabu contoh ya. Nah kalian catat tuh oh ada tugas deadline Rabu dikerjain hari Senin atau Minggu gitu, contoh pas
3: buat
0: minggu
3: buat manage waktu kita ya,
0: bener.
3: Ini bertumpuk gitu tugasnya,
0: bener. Kadang kita lupanya nih kayak kita baru ingat tuh pas malamnya, pas lagi mungkin lagi happy happy lagi
3: ngamin satu gak sih biasanya.
1: Nah, iya kan ya anak zaman sekarang tuh apa ya, SKS sistem
3: iya. Terus kalau misalkan udah deadline-nya ya kan misalkan hari besok ya kan besok tiba-tiba oh iya ya ada ya pasti langsung minta
0: bingung.
3: Guys guys ada nggak soalnya kan ada nggak bisa gitu kan
0: iya kalau misalnya kayak ngerjain soal kayak gitu-gitu mungkin iya nyontek bukan menormalisasi kan ya teman bro dua tapi itu maksudnya iya itu apa ya bisa dilakukan gitu. Benar. Tapi yang susah dilakukan kalau misalnya kalian ngerjain tugas masing-masing itu loh yang kayak betul-betul personal jadi
3: kita nggak bisa ikutin tema, orang lain
0: iya benar
1: kita ngerjain punya kita
3: karena kan temanya yang mau kita maunya kita kayak gimana based on diri kita sendiri
0: belum kalau misalnya nanti dosennya bilang temanya jangan sampai ada yang sama ya
1: jadi nanyain teman-teman nih kayak kamu temanya gini
0: iya
1: gitu.
0: Benar
1: priwa sendiri gitu
0: kayak
1: ya
0: gitu makanya kita pintar-pintar salah satunya adalah yaitu tadi membiasakan hal kecil. Kalau menurut aku yang paling penting itu ya itu bahkan nanti kepake mungkin pas kuliah, pas sudah kerja, pas gimana. Karena ya itu tadi kalau sekolah kita tuh masih diatur waktu.
1: Benar.
0: Diatur orang tua, diingetin atau apa. Tapi kalau misalnya
3: notifikasi juga.
0: Benar. Tapi kalau misalnya kita udah mulai mandiri ya itu kita pasti kalang kabut sendiri gitu. Makanya jadi salah satunya adalah mengatur waktu tuh teman-teman berdua.

0: Loh, loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda, nah.
2: Selamat malam, mau pesan apa?
3: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
2: Baik, minumnya?
3: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
2: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
3: Kalau porsinya gimana?
2: Bebas, curhat sepuasnya.
4: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh, sendirian jangan.
5: Oh, ini obat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
1: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
5: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
1: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
5: Tau aja, Mak.

0: Teman Pro 2, ada gak sih satu kebaikan kecil dari orang lain yang bikin kita tuh terharu gitu loh?
1: Ada gak sih?
0: Ada gak sih? Tapi kalau menurut kamu ada gak, Elvina?
1: Aku ada sih, kayak ngelihat orang bantu nyebrangin apa sih jalan, orang yang udah tua gitu ya. Kan okay. Itu kayak terharu banget gitu loh, Kak.
2: Iya.
3: Menyentuh hati sih.
1: Iya, menyentuh hati gitu. Iya.
2: Tapi kalau misalnya biasa yang kamu lakukan, ada gak kayak melakukan suatu hal yang kecil gitu ya, kebaikan kecil gitu intinya yang kamu rasakan? Apa? Pernah ngerasain apa? Pernah ngelakuin apa gitu?
1: Aku pernah.
2: Iya.
1: Apa ya? Kayaknya karena banyak banget jadi
0: banyak ya.
2: Jujur NPD.
3: Iya. Gak suka deh.
2: Sok baik deh.
3: Iya, sok baik.
1: Emang baik. Emang baik.
2: Kalau aku nih ya, kalau aku sebenarnya kalau aku kebiasaan yang mungkin kulakukan itu adalah mungkin kayak ngalah. Ngalahnya dalam arti kayak orang lebih dulu kayak gitu. Kayak mungkin kayak ini contoh, kayak kita minggir dulu gitu, ada orang yang terburu-buru. Kita kan biasa kalau di jalan ada yang kayak ngebut gitu kan ya. Biasanya ada yang ngebut gitu. Tapi kan kita enggak tahu alasannya dia ngebut tuh kenapa. Ya walaupun ada alasannya ya pengen aja ngebut gitu. Tapi kan di balik itu juga mereka ada alasan lain
0: gitu ya.
2: Iya, telat itu juga bisa. Atau ini mungkin ada hal sedih kayak misalnya keluarganya sakit di rumah sakit. Itu kan juga kita enggak apa ya? Kita kan enggak tahu juga, siapa tahu ada orang punya alasan kayak gitu. Makanya
1: benar-benar.
2: Aku kayak ya udahnya adalah ngalah gitu. Kalau ada orang yang mau nyalip atau apa, ya udah biarin aja kayak gitu. Iya. Atau ada orang yang mau, misalnya kita ketemu bukan di perempatan yang enggak ada lampu merahnya gitu kan ya. Nah, itu kan biasa gantian-gantian gitu kan ya. Nah, itu aku biasanya ngalah tuh biar yang lainnya dulu gitu. Iya, karena biasanya udah maju-maju itu kayak udah pengen banget gitu.
1: Kalau aku sih jadi Kak, misalnya jadi Kak Anom gitu ya. Okay. Terus jadi kayak ini juga, kalau misalkan aku, misalkan Kak Anom ngalahkan sama aku gitu, aku jadi kayak makasih banget loh ini orang ini kayak udah mengalah sama aku gitu.
3: Tersentuh gitu ya.
2: Iya kayak gitu. Ataupun juga mungkin sebaliknya, kadang aku kayak pengen cepet tapi ada orang lain yang kayak, "Mas duluan," gitu. Kan biasa ada enggak ngomong tapi kayak ngasih tahu tandanya tuh kayak tangannya ayo gitu gitu kan ya.
3: Iya buat duluan ya.
2: Iya. Nah, aku biasanya ngomong thanks gitu juga tapi pakai gerakan juga, kasih jempol gitu.
1: Itu udah khas banget sih kayak.
2: Iya, makasih Mas, makasih gitu. Bener kayak gitu. Mungkin sama satu lagi yang kayak kalau ada kenapa-napanya itu gitu kan ya, kalau ada orang yang motornya mogok kenapa-napa, entah bannya pecah atau apa, biasanya coba ditanya gitu, kayak bisa direkomendasikan, "Oh, ada kok deket tambal ban di sini," kayak gitu-gitu. Itu sih yang mungkin biasanya sering kulakukan gitu.
1: Kalau kamu ada enggak, Sof?
3: Ada sih, tapi kayaknya enggak sampai menyentuh hati gitu.
2: Ya enggak apa-apa.
3: Ada. Aku biasanya tuh kalau misalnya temanku lagi main HP-nya kan, terus tiba-tiba HP-nya itu misalkan sisa 5%,
2: kamu banting HP-nya.
3: Oh tidak. Antara meminjamkan apa power bank-ku atau chargerku aja. Soalnya kayak kasihan gitu, nanti mereka main apa.
1: Iya, benar-benar.
2: Iya, itu enggak apa-apa. Maksudnya kalau menyentuh hatinya kan tergantung orangnya.
3: Iya, tergantung sih.
2: Tapi kan yang kamu lakukan tuh ya kayak ya aku ikhlas bantuin aja gitu.
3: Iya.
2: Kayak nggak mikir apa-apa lagi atau gimana-gimana lagi gitu.
1: Kayaknya aku ini deh, ngasih pinjaman PR ke teman.
2: Tapi jangan dinormalisasikan ya.
1: Bener sih. Karena aku pernah gitu. Jadi temanku tuh kayak ngerasa ih gitu. Jadi kayak menyentuh mereka gitu. Sebenarnya aku juga kalau mau nolak tuh nggak enak nah Kak.
3: Oh nggak enak kan?
1: Kayak misalkan nih. Vin, kamu udah ngerjain ini belum? Udah, boleh lihat. Aku mau nolak dong.
2: Tapi
1: gak bisa Kak.
2: Tapi kan bisa aja nih. Yang kayak berbohong demi kebaikan.
1: Iya sih, aku belum selesai sih.
2: Aku belum selesai sih. Kayak ayo kumpulkan, tapi maju duluan.
1: Ada momen dimana aku bilang aku belum selesai. Terus habis sih aku udah selesai. Oh ya udah, jadi dia minta sama yang lain.
2: Iya, lagi ya, tapi maksudnya ya kalau ya itu kan kayak kita ngetreatnya kayak gitu, nanti bakal terus-terusan begitu.
3: Terus, nanti bilangnya nanti kayak nyarinya kamu terus ya,
1: iya,
3: lagi buat tugas doang.
1: Dan orang itu yang minta PR ke aku, dia nyari aku pas lagi dia nggak ngerjain PR aja. Tapi kalau misalkan nggak itu, dia nggak ada manggil-manggil aku gitu lah.
2: Nah, itu aneh banget.
1: Iya,
2: tuh.
1: Makanya habis dari kejadian itu kayak udah deh nggak mau lagi, aku
3: jangan lagi deh,
1: jujur
3: deh
1: gitu kan.
2: Iya, benar-benar itu nggak menyentuh hati dia. Itu menyentuh apa ya, nggak ada sih,
1: nggak ada sebenarnya ya,
2: nggak ada, nggak ada, nggak ada kayak gitu tuh teman pro dua ya. Jadi intinya kamu bisa ngelakuin hal apa ya, maksudnya ngebantuin orang tuh mau sekecil apapun, contohnya tadi minjamin power bank pun gitu ya teman pro dua, itu tuh juga udah melakukan kebaikan gitu ya. Nggak cuman kayak manfaatnya di dunia aja, tapi kayak wah di alam semesta ini kayak seneng aja gitu. Kita habis bantuin tuh kayak orang happy kayak banget kayak gitu rasanya.
3: Orang terbaik sedunia.
2: Iya. Loh, feels kayak gitu tuh ya sebenarnya enggak apa-apa gitu. Iya, yeah, supaya kita tuh oh mood kita jadi makin enak, yeah, makin santai, good mood juga, enggak kepikiran aneh-aneh.
3: Gitu
2: aneh. Nah, bener.
3: Jadi kayak merasa berguna gitu ya. Iya. Enggak ada pun enggak beban-beban juga.
2: Benar. Gitu loh. Makanya mungkin ada sebutan berguna bagi nusa dan bangsa gitu ya. Iya, salah satu berbuat kebaikan itu juga salah satunya gitu ya.
1: Tapi jangan kayak aku ya tahun produa.
3: Enggak perlu ditonton.
2: Iya, betul tahun produa ya. Dan itu aja mungkin untuk kali ini. Terima kasih banyak Sofia. Iya. Terima kasih juga Elvina.
3: Seru banget soalnya topiknya relatable ya.
1: Iya,
2: relatable ya.
1: Pokoknya hal-hal di sekitar kita tuh dilihat gitu loh, siapa tuh bisa
2: benar
1: buat jadi refleksi diri kita kayak aku nih.
2: Iya.
1: Hal kecil yang kayak gitu ternyata nggak boleh juga gitu ya.
2: Benar-benar. Ya. Apapun ya, pokoknya tadi apapun, kayak misalnya kita apa ya, kayak ngambil keputusan, mau keputusannya itu kecil, mau keputusannya besar gitu ya, ataupun juga kita apa ya, kayak ngelakuin hal yang mungkin dianggap sepele atau ngelakuin hal yang kecil kayak gitu ya, tapi maknanya tuh maksudnya lebih luas daripada itu, enggak cuman yang kayak oh karena sepele jadi sepele juga, enggak juga gitu. Tapi ya itu tadi tuh teman pro dua, lakukan kebaikan tuh di mana aja gitu, ke siapa aja.
3: Dan
2: gitu,
3: jangan maksudnya milih-milih juga.
1: Iya. Yes.
2: Betul.
3: Dan jangan lupa kalau mungkin kita harus berterima kasih gitu loh, dan ucapkan makasih juga.
2: Minta tolong, maaf,
3: permisi.
2: Terima kasih. Kok permisi?
1: Permisi mau minjam.
2: Nah, itu itu minta tolong.
1: Oh iya.
2: Tolong. Iya. Maaf, maaf, dan magic words-nya.
1: Oh iya.
2: Iya. Aku kaget banget itu permisi. Tapi iya sih benar, izin dulu.
3: Izin dulu
2: benar-benar.
3: Izin.
2: Permisi. Iya, pasti butuh apa-apa butuh permission juga.
3: Iya benar.
2: Dan itu aja tuh kali ini. Terima kasih banyak juga buat kamu yang udah dengerin. Elvina sama Sofia mau pamit ya.
1: Kak Anam belum.
3: Iya. Ditunggu dulu ya.
2: Iya, masih bertahan dulu sejam nih teman pro 2.
1: Okay.
2: Ya, terima kasih banyak. Nanti kita pastinya bakal balik lagi nih teman pro 2. Bye bye.

0: Ini Indonesia.
1: Tari Bali bukan hanya gerakan indah, tapi juga wujud keagungan budaya dan spiritualitas masyarakat Bali. Tahukah kamu, tari tradisional Bali memiliki 3 genre utama. Pertama, tari wali, yaitu tarian sakral yang dipentaskan khusus di pura untuk upacara keagamaan. Misalnya, tari rejang atau sang hyang didari. Kedua, tari bebali, yang sifatnya semi-sakral dan biasanya dipentaskan di halaman pura sebagai pengiring ritual, tapi juga bisa menjadi tontonan. Contohnya, tari gambuh yang merupakan salah satu teater tari tertua di Bali. Dan yang ketiga, tari Balih Balihan, yaitu tarian hiburan yang ditampilkan untuk masyarakat umum maupun wisatawan, seperti tari legong dan tari baris yang sangat populer. Uniknya, ketiga genre tari ini memiliki fungsi berbeda, tapi semuanya saling melengkapi dalam kehidupan masyarakat Bali. Di tahun 2015, UNESCO menetapkan 3 genre tari tradisional Bali sebagai warisan budaya tak benda dunia. Sebuah pengakuan internasional bahwa tarian Bali bukan hanya sekedar hiburan, melainkan warisan berharga yang syarat spiritualitas, estetika, dan filosofi. Setiap gerakan tangan, tatapan mata, dan irama gamelan dalam tari Bali bukan hanya seni, tapi juga doa. Menjaga tarian Bali berarti menjaga harmoni antara budaya, alam, dan spiritualitas. 3 genre tari Bali, cermin keindahan Nusantara yang mendunia.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

Dari kawasan siar Jalan MM nomor 8 Samarinda, selamat malam teman Pro 2. Dan malam hari ini barengan sama Anom Citro nih teman Pro 2 yang bakal temenin kamu sampai nanti di jam 8 gitu ya. Dan malam hari ini teman Pro 2 pastinya ya sembari menunggu kali ini obrolan kita di malam hari ini yang keren banget ya, bersama dengan Dr. Nur Marleta Riza SP P ini teman Pro 2 ya, dokter spesialis paru di RSU Hermina Samarinda nih teman Pro 2. Kita bakal ngebahas tentang stay culture tanpa rokok ataupun vape tuh teman Pro 2 ya. Mungkin dari kamu yang misalnya pengen tanya-tanya gitu ya, teman Pro 2 boleh tanya di WhatsApp ya di 081258487885, ataupun juga bisa komen di live chatnya ini ya, streaming di RRI Samarinda di YouTube-nya tuh teman Pro 2, bisa langsung kamu isi aja pertanyaan-pertanyaannya nih terkait stay culture tanpa rokok dan vape untuk anak-anak muda pastinya. Nanti kita balik lagi, jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Dan kita lanjut lagi nih Tamam Pro 2 untuk malam hari ini ya Tamam Pro 2. Dan karena malam hari ini kita bakal ngebahas ya tentang kesehatan di Tonight Corner kali ini, yaitu stay culture tanpa rokok ataupun juga vape. Dan boleh ya kita lagi selfie dulu kali ini ya bersama dengan Dr. Nurmaleta Riza SPP, dokter spesialis paru dari RSU Hermina Samarinda. Boleh kita ngobrol dulu dokter. Halo dokter, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, gimana kabarnya dokter hari ini?
1: Baik.
0: Alhamdulillah, sehat dok ya?
1: Sehat, suara saya aman aja ya?
0: Aman dok.
1: Halo pendengar radio.
0: Iya, nah malam hari ini kan pembahasan kita adalah culture, stay culture. Apalagi mungkin ini merujuknya adalah anak-anak muda yang sekarang tuh udah mulai banyak gitu ya di luar sana yang kita tahu ya pastinya udah merokok ataupun juga udah mulai nge-vape dok ya. Nah sebenarnya dok, tapi mungkin alasannya anak muda ini kenapa akhirnya mulai merokok ataupun nge-vape tuh biasanya kenapa tuh dok?
1: Mungkin setahu saya ya, sepengamatan nih ya.
0: Iya.
1: Karena faktor lingkungan.
0: Mm-mm.
1: Jadi temennya nge-vape, kan lagi ngetren tuh nge-vape.
0: Iya.
1: Jadi pada ngikut-ngikut tuh.
0: Oh.
1: Terus kebanyakan iklan.
0: Oh, oke.
1: Okay. Udah kemakan iklan. Jadinya, wih, kok ya semuanya pada ganti dari rokok ke nge-vape ya.
0: Mm-mm.
1: Ngikut tuh.
0: Mm-mm.
1: Nah, yang kedua bentuknya.
0: Mm-mm.
1: Kan bentuknya bagus-bagus tuh.
0: Oh iya benar, macam-macam ya.
1: Macam-macam kan, keren tuh, digantung di leher lah, digantung di kuping lah, terserah deh.
0: Digantung di kuping.
1: Jadi mungkin karena terlalu keren bentuknya kan.
0: Benar, benar, benar, benar.
1: Jadi mereka ngikutin zaman gitu ceritanya.
0: Mm-hmm. Oke. Okay.
1: Terus yang paling sering tuh karena katanya mau mengurangi rokok. Alasannya ke alasan yang positif ya.
0: Mm-mm.
1: Padahal sebenarnya positif menurut dia sih.
0: Oh oke.
1: Okay. Nah, dia kan belum tentu benar.
0: Mm-mm.
1: Ya gitu sih.
0: Mungkin karena ini juga dok ya, maksudnya ada beberapa mungkin kayak statement kali ya yang bilang kalau misalnya kalau pengen berhenti tapi nggak bisa langsung berhenti, tapi harus transisi dulu gitu. Ya. Tapi transisinya ke vape itu gimana tuh dok?
1: Transisinya ke transisi yang salah ya.
0: Mm, oke.
1: Okay. Jadi berhenti merokok itu sebenarnya kan niat ya.
0: Mm-mm.
1: Memang kita ada latihan mengalihkan namanya ya.
0: Yeah.
1: Mengalihkan ke lain. Misalnya mm-mm. apa dia makan permen.
0: Iya.
1: Yeah. Atau dia menyibukkan diri ya.
0: Mm-mm.
1: Nah ini anak-anak sekarang Gen Z apa Alpha ini?
0: Kalau Alpha kayaknya masih belum boleh dok. Mungkin yang sekarang udah mulai banyak kayak Gen Z gitu dok.
1: Nah mereka mengalihkannya posisinya salah sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi itu semuanya dari niat ya. Kalau mau berhenti merokok semuanya dari niat.
0: Oh,
1: awalnya
0: okay.
1: Niat ya. Pelan-pelan baru. Butir bukan berarti harus dialihkan.
0: Okay.
1: Permen pun juga gitu sama aja.
0: Uh-uh.
1: Kalau kita alihkan ke permen juga belum tentu.
0: Iya karena gula juga dok ya.
1: Sama.
0: Iya.
1: Gula atau enggak ada pengawet ya.
0: Iya. Oke. Dok ini nanti kita mungkin lanjut lagi ngobrolnya karena kita bakal mendengarkan dulu untuk ajan ini ya, sholat Isya ya Tamam Pro 2. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rinda. You not all day they can say the shit they want to say. They had the fake orgasms and shit. We can tell niggas today, hey, I

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: terbaik kamu. Terbaik kamu. Pro 2.
1: Oke, teman Bro 2, kita lanjut lagi dan selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kita masih bersama dengan Dr. Nur Marleta Riza atau kita sapa Dr. Leta ya, dokter spesialis paru di RSU Hermina Samarinda. Dokter, kita ngobrol lagi ya dokter ya.
2: Oke.
1: Nah, kali ini saya ada pertanyaan nih dok. Apakah ada tuh dok, kayak misalnya... Mungkin banyak juga teman Pro 2 yang lagi dengerin saat ini gitu ya, yang mungkin mereka ngerokok ataupun nge-vape gitu, yang dampaknya yang berasa di mereka tuh apa tuh dok biasanya, nge-vape atau ngerokok gitu, dampak yang mungkin mereka tahu, oh iya rokok itu nggak baik, vape itu nggak baik, tapi maksudnya yang mungkin mereka rasakan gimana, mungkin contohnya kayak gampang capek atau apa gitu dok, biasanya apa tuh dok?
2: Dampak apa nih? Dampak ke...
1: ke tubuhnya.
2: Nah, masalahnya saya nggak nge-vape ini.
1: Oh iya, benar.
2: Salah tanya Anda. Tapi kalau dari mereka yang konsul ya, mereka pernah konsultasi gitu ya. Mereka pertama kali mencoba vape itu pasti ada kayak batuk-batuk dikit gitu. Atau mereka perpindahan ya, perpindahan dari rokok ke vape. Itu kelihatan pasannya biasanya. Pernah ada beberapa sih datang ke saya, mereka ngerokok tuh udah lama, misalnya 5 tahun gitu kan, gak salah. Nah mereka mau pindah ke vape, ganti vape, tuh batuk-batuknya lebih kenceng. Karena mungkin perpindahan. Mereka tidak bilang ke saya kalau misalnya ada pindah gitu, ganti rokok atau apa.
1: Iya.
2: Tapi biasanya kami dokter paru tahu, maksudnya tahu kalau ini pasti dia ngerokok tapi kayaknya ngeganti atau ganti jenisnya nggak cocok, atau mereka nge-vape. Karena itu keras.

0: kayak nggak sesuai gitu. Maksudnya kayak adaptasinya masih berat gitu. Habis itu makin lama ya. Makin lama, oh akhirnya bisa nih. Tapi maksudnya bakal kelihatan banget mungkin dari dokter Leta sendiri ngeliat kayak, oh ini perubahannya beda banget nih, ya. Memang karena transisi
1: kan ganti kan gitu. Kita ya. Kalau konsultasi kan pasti nanya, kamu ngerokok enggak? Atau ngerokok enggak? Iya. Nah, kalau udah ngerokok tapi kok mulai agak ada keluhan nih. Mm-mm. Apa ganti rokok? Apa ganti vape? Nah, biasanya kita nanya lagi ke situ kan. Mm-mm. Karena kalau dia merokok terus enggak ada gejala.
0: Oh, oke.
1: Okay. Coba deh orang ngerokok, emang dia datang kalau dia enggak sakit?
0: Iya. Kalau baru sakit baru ngerasa ngeluh. Ngeluh sakit dulu baru datang.
1: Nah, atau anak-anak yang baru nyoba. Nah, itu pasti datang tuh.
0: Oke.
1: Okay. Misalnya ini umur nih kok 17-an, 18, 19, 20 nih. Mm-mm. Nah, itu coba baru ngerokok atau ngeganti dari rokok ke vape.
0: Oke.
1: Okay. Atau baru belajar beneran.
0: Belajar. Kayak baru mulai ya.
1: Mm-mm. Nah, jadi baru mulai nge-vape ya. Mm-mm. Itu kalau yang sensitif ya. Mm-mm. Dia pasti ngerasa gak enak napasnya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kalau yang gak sensitif mungkin lanjut aja terus gas.
0: Iya. Tapi berarti mostly sebenarnya banyak yang datang ke dokter itu karena ngeluh sakitnya kah? Atau memang, dok saya ini memang perokok berat atau nge-vape berat kayak gitu baru berasa sakitnya, harus gimana-gimana. Itu biasanya yang datang ke dokter itu gimana?
1: Iya, biasanya kebanyakan tuh yang kayak gitu anak muda tuh. Kalau anak muda datang kan kita udah pikirannya, ini pasti ikut-ikut zaman ini.
0: Stereotipnya ini ya kalau anak muda ya.
1: Tapi kalau orang tua gak akan ngeluh. Orang dia cuma sakit biasa kan sesak. Karena mereka udah memang merokok lama.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi mereka ngeluhnya tuh emang karena mereka merokok gitu.
0: Atau ngeluh mungkin karena sakit yang lain gitu ya.
1: Jadi bukan karena mereka awal-awal make vape atau kenalan sama vape ya. Okay. Nah, jadi biasanya ada aja gitu. Kelihatannya gitu.
0: Oke. Okay. Nah, ini biasanya kalau dokter sendiri menilai, oh orang nih ngerokok, orang ini nge-vape itu tuh dilihat dari kayak rongsennya kah? Ada yang kayak, oh gambarnya nih beda nih hasil rongsennya gitu-gitu, atau gimana tuh dok ngeliatnya?
1: Rongsen itu kalau memang udah lama ya, maksudnya terdampak lama gitu baru kelihatan.
0: Oh gitu, oke.
1: Okay. Jadi kalau dia baru belajar nge-vape atau ngerokok biasanya cuma gejala aja. Nggak nyampe ke
0: sampai berubah mungkin warna, iya itunya. Oke.
1: Okay. Nggak. Ataupun kalau ada infeksi baru dia berubah.
0: Oke.
1: Okay. Kalau cuma nanya sekedar belajar nge-vape atau ngerokok sih awal-awal ya, itu gejala aja. Kayak sesak, batuk gitu.
0: Biasanya kelihatan tuh apa dulu dok? Misalnya kan kalau di rongsen kan ya hitam putih itu. Makin kayak keruh kah atau apa tuh dok kalau biasanya?
1: Dia meradang tuh. Saluran napasnya jadinya radang.
0: Oh, gitu.
1: Jadi kan lebih kelihatan, artinya saluran napasnya lagi bengkak tuh.
0: Oke. Okay.
1: Jadi makanya dia corakan bronkovaskularnya berlebih itu biasanya.
0: Oh gitu.
1: Kalau ada kata-kata corakan bronkovaskular berlebih, biasanya tuh ada radang itu. Entah dia bronkitis, akut ataupun kronis ya. Nah, biasanya nge-vape atau yang rokok baru belajar.
0: Iya. Yeah.
1: Bronkitis akut. Karena dia baru.
0: Oke.
1: Okay. Baru muncul gitu, nggak nyampe sebulan ya kan?
0: Iya. Yeah.
1: Kan baru belajar kan. Tapi kalau mereka udah adaptasi sih kayaknya mereka gas aja terus.
0: Padahal kan tadi itu dok ya, kayak misalnya ada orang yang baru mulai, gejala-gejalanya itu sudah ada gitu. Tapi mungkin orang yang udah lama gitu, mungkin anak muda yang sekarang kan kayak udah, ya udah tahan-tahanin aja gitu ya. Tahan-tahanin aja. Jadi tuh sebenarnya kayak ada radangnya tapi kayak memang ditahan-tahan aja gitu dok ya, atau gimana?
1: Oh enggak, mereka enggak, justru enggak ngeluh sih. Kalau enggak gitu. Datang ke kita.
0: Tapi kalau misalnya
1: Adanya bukan di rumah sakit ya. Dia di kafe, nongkrong-nongkrong itu dia. Lanjut,
0: lanjut gitu ya. Berarti sebenarnya ya gejala itu tetap muncul tapi ya mereka tahan-tahan itu aja gitu ya.
1: Oh, anggap mereka anggap biasa kan.
0: Karena udah terbiasa itu tadi.
1: Udah terbiasa. Okay. Karena napas yang sesungguhnya buat orang-orang yang tidak nge-vape itu napasnya jauh lebih panjang.
0: Oke.
1: Nah, tapi yang nge-vape atau ngerokok, mereka menahan napas mereka enggak apa-apa.
0: Oke.
1: Padahal ambang batas mereka lebih rendah daripada yang napas panjang.
0: Oh, oke. Okay.

0: Jadi kan mereka sudah terbiasa dengan apa seperti itu kan?
1: Benar-benar.
0: Jadi ya mereka nggak masalah kayak gitu. Kecuali kalau mereka ada gejala ya batuk, sesak bertambah.
1: Benar-benar. Tapi ya itu dok, apakah karena mereka tuh tahan-tahan itu karena ada adiktif dari nikotinnya itukah di dalam kandungan vape ataupun rokoknya gitu?
0: Vape itu kan kandungannya melebihi kreativitasnya melebihi pembuat rokok ya. Kreativitasnya tuh loh, kreatif itu.
1: Ada idenya gitu dok ya.
0: Perasa lah, rasa strawberry dimasukin.
1: Iya.
0: Melonia. Jadi kandungan dia itu sebenarnya tuh untuk menyamarkan nikotin. Tapi sebenarnya nikotinnya tetap ada. Justru nikotin itu adalah bahan utama mereka. Buat apa membuat vape kalau nggak ada nikotin? Cuman iklan aja itu. Jadi ya nikotin tetap ada. Kandungannya yang kita tidak tahu. Karena apa? Mereka cairan. Beda dengan rokok kan?
1: Iya.
0: Rokok kan ada gramasinya, gram. Kalau cairan kalian habis kalian isi lagi. Terus mana batasannya?
1: Iya kan?
0: Kalau ngerokok itu satu batang ada gramasinya. Berapa kandungannya, berapa persen, berapa. Ini kan cairan.
1: Satu botol udah habis satu botol
0: sih. Tuh. Tambah lagi, isi lagi, isi ulang gitu. Coba orang mana ada limitnya.
1: Tapi kalau misalnya ini dok, kayak misalnya ya udah pure zat nikotin aja gitu. Kan sekarang variasinya adalah rasa-rasa gitu-gitu. Apakah memang sebagai apa ya bahasanya ya, kayak nih biar orang suka dikasih rasa-rasa kan ini tadi yang kreatif itu dok. Tapi kalau misalnya nikotinnya doang, apakah itu apa ya namanya, kayak tidak begitu menjual kah gitu?
0: Nikotin,
1: karena rasanya mungkin tidak enak kah atau gimana kalau pure nikotin gitu aja?
0: Pure nikotin kan selama ini harus diolah ya. Kalau penelitian-penelitian memang mereka harus diolah. Apalagi dengan cairan, itu kan liquid ya. Untuk menghasilkan asap itu kan gak bisa. Mereka kan harus ada campurannya. Kalau gak salah campurannya VG glikonat apa gitu ya, saya kurang paham, nanti deh saya lihat lagi. Nah itu kan mereka diolah dengan ada sistemnya untuk pembakaran namanya. Nah jadi kalau nggak ada semua itu nggak bisa nyala itu, maksudnya itu nggak bisa membuat sesuatu vape. Karena nggak ada yang murni nikotin aja nggak bisa, karena kan
1: ada campuran lainnya itu juga.
0: Ya, karena kan itu kan ada BP POM. Ada berapa nikotin yang paling minimal dalam situ. Tapi kan karena kalian terlalu kreatif ya, dia kan nambah tuh.
1: Nikotin
0: yang harusnya segini dalam tubuh kalian tambah.
1: Iya.
0: Pakai cairan itu tambah lagi kan jadinya nggak bisa terukur.
1: Iya.
0: Nah itu yang membahayakan.
1: Tapi ya maksudnya masuk akal gitu ya. Sekarang tuh dunia vape tuh makin kreatif itu tadi. Rasa-rasanya, makanya mungkin ya mirisnya adalah sekarang orang tuh udah mulai kayak ada yang bisa dibilang beralih lah atau apalah gitu ya dok ya. Tapi ini ada dampaknya juga nggak dok untuk kayak yang perokok pasif, maksudnya nggak ngerokok kayak gitu-gitu, yang pasif itu kayak misalnya kita ngerokok, ngevape gitu, yang ini dampaknya juga masih tetap kena dok ya, nggak cuma rokok aja, vape pun juga ada kah dok?
0: Masih, karena mereka kan berasap tuh, asapnya yang membuat dampak di lingkungan sekitar, jadi kayak polusi. Bedanya polusi mereka wangi.
1: Bahasa apa? Itu kan kontradiktif banget ya, polusi tapi wangi. Benar.
0: Kita ngomong secara awam aja deh.
1: Iya.
0: Gak usah pakai ilmu-ilmu kedokteran gimana gitu. Kalau nge-vape itu kan kita mencari sensasinya aja tuh. Asap. Malah justru kayak orang bakaran sampah itu saya lihat. Asapnya ngebul banyak kan?
1: Betul.
0: Beda sama rokok juga sama. Bedanya itu cuman rokok itu terlalu bau.
1: Iya.
0: Nah, dan mereka tuh kayak pure kayak habis dibakar gitu. Hmm. Kalau vape kan diolah tuh.
1: Oke.
0: Okay. Cairan diolah. Jadi lebih halus asapnya.
1: Oh iya.
0: Nah, bedanya itu aja sebenarnya. Sama aja dua-duanya merusak juga.
1: Oke.
0: Okay. Sama aja membuat si perokok pasif itu menghisap. Makanya tuh sebaiknya jangan bagi-bagi asap ke tetangga ya.
1: Oh iya.
0: Nah, tapi ini enggak. Dia asapnya ngebul-ngebul tuh. Heeh. Ya, tetap kena dong yang pasif ya.
1: Iya.
0: Aktif sama pasif lebih sensitif yang pasif ya.
1: Pasif ya, ya, ya.
0: Karena kan pasif kan mereka terbiasa dengan napas yang atau udara di parunya yang bersih ya. Terus kena tuh. Nah, mereka langsung batuk-batuk. Anak kecil, ibu hamil, orang tua.
1: Iya.
0: Nah, itu yang lebih rentan.
1: Oh, oke.
0: Okay. Kalau orang-orang dewasa muda, mungkin mereka, oh, lingkungan kerja saya ngerokok semua nih. Dia pasif biasa aja. Karena udah dalam satu ruangan, perokok semua misalnya di kantor. Yeah. Nah, itu aktifnya biasanya lebih cepet kena ya. Sakitnya lebih ke tubuh mereka tuh lebih rentan. Jadi mereka lebih sering ke dokter karena mereka dikit-dikit keluhan gitu.
1: Iya.
0: Atau alergi debu, alergi asap.
1: Dikit-dikit batuk juga gitu ya.
0: Iya.
1: Oh,
0: jadi okay. Itu yang pasif. Bedanya pasif lebih sensitif kalau dari klinis ya.
1: Oke, oke, oke. Mungkin ada apa ya, Dok ya? Kalau ngelihat sekarang kan juga udah beberapa negara itu kan ada yang melarang vape gitu, Dok ya. Nah, kalau dokter melihat fenomena kayak di Indonesia bisa nggak, Dok, kayak kayak tiba-tiba dilarang Indonesia kayak langsung dilarang vape? Karena contoh di Singapura sudah nggak ada vape sama sekali, kecuali yang bocor ya, nggak tahu kan kita ya. Tapi kalau di Indonesia tuh kayak karena sudah saking luasnya kita apa ya, dan juga gampang akses untuk beli vape atau apa gitu, Dok. Apakah ini tuh cuman bisa diminimalisir ataukah memang bisa dihilangkan sekalian gitu, Dok? Kalau dokter sendiri melihat pandangannya.
0: Negara lain mungkin udah lebih tahu tentang kebersihan lingkungan ya.
1: Oke.
0: Okay. Karena itu kan jadi polusi. Yang gak usah dilihat dari vape deh. Dari bakaran sampah, Indonesia lebih sering tuh.
1: Bener, bakar di belakang rumah gitu kan ya.
0: Terus kita kan banyak menu-menu sate.
1: Oh iya,
0: ya.
1: Bener-bener. Nah, enak lagi dong sate.
0: Iya, kalau ke arah situ, kita jauh lebih banyak bakarannya.
1: Oh oke. Okay.
0: Polusi kendaraan deh.
1: Bener.
0: Nah, mereka mobil 5 tahun aja udah dimusnahin, kita enggak.
1: Iya.
0: Taruntung-tung-tung masih ada tuh.
1: Benar, motor di rumah mungkin 3-4
0: nah,
1: gitu ya.
0: Mobil taruntung aja masih hidup ya, 20 tahun.
1: Benar-benar.
0: Nah, jadi polusi itu tetap ada kalau di Indonesia. Apalagi vape. Jadi gak bisa kalau ngelarang, kayaknya susah deh kalau ngelarang vape. Di Indonesia dimusnahkan gitu. Karena negara lain, contoh Singapura ya. Mereka memang pakai denda loh, pakai denda.
1: Oh iya, dendanya besar banget, Dok, ya. Benar-benar.
0: Dan kalau merokok tuh mereka punya tempat khusus.
1: Smoking area itu ya, tadi.
0: Ya, jadi smoking area mereka tuh memang satu sepanjang jalan mungkin cuma satu. Satu tempat.
1: Yang intinya berarti orang merokok ataupun mau nge-vape di sana pun dipersulit ya.
0: Ya, sebenarnya boleh aja loh. Tapi pembelian rokok ataupun vape kalau di luar negeri setahu saya itu ada tempatnya sendiri.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kayak Indomaret jual rokok, jual vape enggak ada gitu.
1: Iya.
0: Disembunyiin dulu tuh mereka di Singapura gitu.
1: Iya.
0: Disembunyiin kalau memang tempat itu emang tempat belinya baru orang tahu. Oh, ini belinya di sini nih.
1: Oke.
0: Jadi enggak bebas ya. Intinya enggak bebas.
1: Iya.
0: Indonesia harus banyak sistem yang diubah kalau mau vape itu nggak ada.
1: Maksudnya nggak cuma faktor rokok vape-nya, tapi di faktor di luarnya itu tadi juga harus dibenahi itu
0: semuanya,
1: juga ya.
0: Jadi polusi itu salah satunya polusi partikel kecil itu. Itu kan termasuk partikel yang sangat-sangat kecil itu.
1: Mikro. Benar.
0: Bukan yang kita tampak dari mata lagi udah.
1: nggak kelihatan malah ya.
0: Kelihatan. Jadi
1: benar-benar.
0: Partikel itu partikel kecil namanya, itu yang menyebabkan penyakitnya kronis ya. Kalau udah kena penyakit kronis.
1: Oke.
0: Nah jadi kita jauh lebih banyak penyakit kronis itu kalau dari penelitian dunia ya.
1: Iya.
0: Penyakitnya contoh satu PPOK. Penyakit paru obstruksi kronis. Nah itu ya soalnya dari polusi-polusi itu.
1: Oh oke.
0: Kita masih banyak tambang. Sama aja kan.
1: Iya.
0: Tambang polusinya gimana? Kalau anak geologi ngebom di bawah tanahnya gimana?
1: Iya benar-benar.
0: Sama aja itu kan, tapi mereka partikel besar.
1: Iya.
0: Kelihatan banget. Nah ini kan asap. Kita nggak bisa untuk menghentikan langsung vape, nggak boleh.
1: Kita ngambil asap aja nggak bisa dok ya?
0: Iya.
1: contoh.
0: Asapnya udah masuk iya, di badan kalian itu
1: iya,
0: guys.
1: Iya. Contoh logisnya gitu, kayak bau rokok di baju itu kan ya udah. Benar-benar.
0: Tapi kan buktinya vape kan lengketnya wangi itu. Sering ngebawa rokok.
1: Iya.
0: Tapi anda bayangkan, anda pikirkan sebuah kotak dimasukin asap.
1: Oke.
0: Kotak tertutup dimasukin asap. Terus kotak dalam kotak itu jadinya apa?
1: Dalam kotaknya asap gitu ya?
0: Iya. Jadi kan paru kalian isinya asap.
1: Oke.
0: Ya udah bayangannya itu aja sih.
1: Iya.
0: Secara logika gitu kan?
1: Iya benar.
0: Kan nggak ada tempat keluarnya di mana?
1: Iya.
0: Habis masukin asap di mana keluarnya?
1: Benar.
0: Jadi penyakit di situ.
1: Oke. Terima kasih banyak dokter ya, dokter Leta hari ini udah mampir di sini dan tak terasa waktunya udah mau selesai nih dok. Lagi terima kasih banyak. Semoga nanti bisa.
0: Sorry ya kalau misalnya ada telat-telat atau salah kata.
1: Aman dokter ya. Tapi harapannya kita semua pastinya buat teman Pro 2 yang lagi dengerin saat ini gitu ya, bahwa ya memang tidak bisa kita denial kan kalau misalnya tren rokok ataupun vape tuh makin banyak gitu. Tapi kita setidaknya bisa menyuarakan juga gitu ya buat yang dengerin saat ini kayak gitu, kalau misalnya kamu perokok pasif ya bisa menghindar, ataupun kamu yang sebagai perokok gitu ya, kalau bisa berhenti, ataupun kalau mau melakukan itu benar-benar jauh dari jangkauan orang-orang lainnya gitu dok ya.
0: Iya, contohnya gini aja, apa, ingat kesehatan aja.
1: Iya betul.
0: Kan kalau ngerokok dan nge-vape itu dampaknya bukan sekarang. Karena itu dampak jangka panjang ya.
1: Benar.
0: Jadi sakitnya nanti, jadi kalian nabunglah dulu pakai asap.
1: Ini malah disuruh nabung dok ya. Dan itu aja teman Pro 2
0: ya.
1: Makanya jangan mencoba. Iya.
0: Jangan ngikut-ngikut.
1: Atau jangan baru mulai itu jangan. Ya, jangan mulai deh.
0: Tapi kalau udah mulai terlanjur coba dikurangi.
1: Betul.
0: Jangan berhenti tiba-tiba karena itu tidak awet.
1: Oh oke.
0: Jadi
1: ya.
0: Harus pelan-pelan.
1: Benar, harus pelan-pelan tuh teman Pro 2 ya. Sekali lagi terima kasih banyak dokter ya. Okay. Semoga nanti bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Dan itu aja teman Pro 2 untuk kali ini ya. Di siaran kita malam hari ini di Tonight Corner Health pastinya bersama dengan dokter Leta nih teman Pro 2. Semoga apa yang bisa kamu dengarkan hari ini bisa bermanfaat juga buat kamu. Dan waktunya kita pamit undur diri ya. Dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan nih teman Pro 2. Bye-bye.

0: Teman Fredo, waktu kamu untuk mendengarkan Fredo Update tepat di jam 20 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama teman Fredo datang dari dunia olahraga, di mana Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebutkan prestasi pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa di Moto3 Junior World Championships 2026 membawa inspirasi bagi generasi muda di tanah air. Di mana Ramadipa sendiri teman berdua tampil impresif dengan meraih podium perdana pada debutnya di ajang Moto3 Junior World Championships 2026 di sirkuit de Barcelona, Catalunya, Spanyol hari Minggu 24 Mei 2026, di mana hasil tersebut menjadi pencapaian penting bagi pembalap muda Indonesia yang sedang menapaki karir di level internasional. Beralih ke informasi lainnya, teman Fredo datang dari dunia hiburan, di mana JYP Entertainment selaku agensi buka suara mengenai rumor hubungan Duwon Day6, di mana drummer band tersebut dalam beberapa waktu terakhir dirumorkan pacaran dengan influencer Yoo Ji-yoo. Dan kabar hubungan tersebut ramai diperbincangkan di media sosial termasuk X atau Twitter, hingga pada Selasa JYP Entertainment buka suara. Rumor pacaran tersebut teman Fredo muncul karena keduanya beberapa kali mengunggah sesuatu yang mengindikasikan kebersamaan mereka. Salah satunya adalah peliharaan Yoo Ji-yoo dalam mobil Duwon. Informasi terakhir teman Fredo masih datang dari dunia olahraga, di mana penyanyi muda Somber membawakan penampilan teatrikal saat tampil di ajang American Music Awards di Las Vegas, Amerika Serikat, Senin malam waktu setempat lewat lagu hit Home Wrecker yang diakhiri dengan hujan buatan di atas panggung. Melansir dari laman Variety, Somber sendiri seolah memberi penghormatan langsung kepada kota asalnya, New York City, yang diguyur hujan sepanjang akhir pekan Memorial Day di Amerika Serikat. Dalam penampilannya, pemenyanyi berusia 20 tahun tersebut mengenakan celana kulit model bell bottom dan kemeja hitam longgar, di mana ia juga tampil berbeda dari busana yang dikenakan beberapa menit sebelumnya saat menerima penghargaan kategori Best Alternative or Rock Song untuk lagu Back to Friends. Teman Fredo, demikian Fredo Update kali ini. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Fredo.

malam, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini tentunya di MLC Music Live Chat. Wih, gimana kabarnya? Hari ini semoganya semua baik-baik saja. Yang tadi mungkin baru aja berbuka puasa, selamat berbuka puasa ya. Dan spesial banget nih malam takbiran, kita bakal kedatangan tamu spesial, banyak banget lah pokoknya. Karena, aduh, pasti semuanya udah nunggu-nunggu dari tadi. Kita bakal ngobrol sama seorang diva. Itu dia, diva pujaannya seluruh Indonesia pokoknya. Dan nanti kita bakal ngobrol bareng sama Mimi Kade alias Krisdayanti. Nanti tapi sabar dulu, siapin dulu pertanyaan di 08.11.800. Kunci dulu, Pak, nih gue jadi nervous nih. 08.11.800.1.25 gitu ya. Langsung aja sekarang WhatsApp atau juga di live chatnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol abis yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Okay, teman berdua, seperti janji Angga tadi, kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan sama the only one, Chris Dayanti. Halo, selamat malam.
1: Thank you Angga.
0: Baik, alhamdulillah baik banget.
1: Terima kasih banyak sudah memberi ruang malam hari ini.
0: Yes.
1: Selamat berbuka puasa. Puasa kita tadi lancar dan semoga doa-doa teman-teman semuanya. Dijabah Allah.
0: Amin. Amin.
1: Angga yang masih jomblo biar dapat jodoh. Apa enggak?
0: Udah punya anak dua.
1: Oh, punya anak dua ya biar tambah lagi anak.
0: Oh iya, iya, amin.
1: Biar tambah berkah, rumah tangganya semakin hangat.
0: Amin. Aduh, didoain sama Mimi Kak.
1: Jadi kalau ngomong hangat, ngomong keluarga, kalau ngomong cinta, kebersamaan, itu kan nggak jauh dari I love you. Sesuai dengan my extended play.
0: Betul.
1: New extended play, I love you.
0: Itu dia, langsung di bridging ke situ loh.
1: Nah, gitu udah diputar belum nih sama Prosuarta.
0: Udah dong, ya namanya MD kita Oza tuh langsung gercep kalau misalnya, wah Mami Kade bikin EP nih, langsung diputer.
1: Berarti tapi karena tapi karena memang pendengar kita kan semakin beragam nih ya usianya gitu kan. Apalagi yang dengar Pro 2 FM kan juga pasti secara general anak muda, bahkan sampai yang seumuran saya, bahkan lebih senior lagi tuh seneng banget. Aku tuh gak pernah absen dengerin Pro 2 FM ketika waktu masih di parlemen, karena memang kan otomatis kan semua berita-berita kan general kan.
0: Betul.
1: Di sini ada musik, politik dan lain-lain. Jadi Betul. Aku senang banget malam hari ini undangannya.
0: Kita juga ngerasa terhormat banget lah ya, bisa jarang-jarang pokoknya kita bisa ngobrol sama Mimi Kade gitu ya. Karena
1: iya, sama-sama.
0: Berarti udah sekian lama, berapa lama akhirnya bisa ngeluarin single lagi Mimi?
1: EP ini ya.
0: EP.
1: Jadi EP ini sebetulnya extended play ini adalah keberlanjutan dari single yang dirilis di Januari berkelas itu. Jadi ada 3 lagu berbahasa Inggris yang sudah direkam pada tahun 2019 di salah satu studio di Amerika. Waktu itu adik saya dan suami saya memang kerja sama komposer di Los Angeles untuk kerjasama gitu kan, mereka bareng gitu, discuss lagu, aransemen, terus mau bikin apa yang cocok buat Kade. Nah, begitu selesai produksi 3 lagu ini, saya dapat tugas waktu itu di parlemen kan, jadi gak sempet lah untuk bisa ngerilis 3 lagu ini. Sampai pada akhirnya di 2026 ini, ada kemurahan segalanya untuk bisa membuat EP tambahan 2 lagu yang baru saja diciptakan oleh seorang pencipta lagu anak muda, published by Aquarius, perempuan, penyanyi juga asal Sulawesi Utara, yang bikin lagu I Love You ini, dan satu lagu yang diciptakan oleh Mariska dan juga Adis dan bersama saya. Kita ciptain lagu yang judulnya Merasa Cinta. Jadi memang 2 lagu berbahasa Indonesia dan 3 lagu bahasa Inggris ini dijadikan satu di
0: EP.
1: Extended play ini, di EP ini. Jadi sebetulnya sih untuk nilai produksi aku cukup produksi ya, kalau untuk musik ya, baik itu single dan lain-lain. Cuman kan waktu kita promo tuh gak selama zaman dulu kan, gitu. Karena overlapping dari semua produksi seniman-seniman kita tuh luar biasa dahsyatnya. Di balik dari segi positifnya aku seneng ya, semakin banyak anak-anak produser musik yang sangat-sangat produktif untuk keluarin single, baik itu album, tapi mostly banyakan single ya. Kalau kita lihat di digital platform, semua anak-anak muda, terus hampir general itu musik-musik baru, sampai kita punya songre baru, punya genre baru, yang apa, songdut apa?
0: Hipdut,
1: seperti itu. Nah, itu kan artinya begitu pasar musik kita tuh demandnya gede banget, ya kan? Dan di dijejelin musik apapun tuh masyarakat kita ya ada some of virals, some enggak gitu, some yang long lasting gitu, tapi tetap punya pendengar masing-masing kalau menurutku sih gitu. Jadi aku nggak pernah khawatir untuk bisa merilis lagu kapan saja, dan aku percaya bahwa pendengar musik itu tetap ada dan tetap setia. Ya syukurnya ya kita terus punya imajinasi untuk berkreasi aja.
0: Betul. Gitu. Tapi Mimika Adit berarti termasuk yang kecap juga ya, maksudnya dengan apa pergerakan musik industri sekarang, yang sekarang itu masih tetap kecap ya?
1: Sangat sangat, karena kan aku punya anak-anak yang otomatis juga mereka referensi musiknya bagus. Terus otomatis saya juga referensi musiknya kan sangat-sangat dinamis banget gitu loh, lagu barat, lagu manapun, apalagi sekarang K-pop, terus bahkan sekarang lagu India segala macam itu kayak udah di Hollywood itu udah sebegitu ramenya gitu. Jadi kita pun juga berlomba-lomba dengan jangan sampai ke tenggelam dengan influence reference musik luar negeri, karena musik dalam negeri kita pun juga bergairah sekali.
0: Tapi gitu. Mungkin Mimika Adit juga pernah dengar, baru-baru ini tuh baru ada riset gitu ya, ternyata yang dengerin K-pop itu udah cukup menurun. Akhirnya banyak anak-anak muda tuh malah lebih seneng dengerin lagu Indonesia gitu.
1: Satu itu sama dengan kejadian literasi. Sekarang anak-anak muda kita lebih seneng baca.
0: Nah rupanya. Itu dia. Berarti ya, emang ada pergerakan ya.
1: Iya, jadi seneng lah ya. Ada satu saat musik-musik kita tuh benar-benar kayak terjajah gitu kan. Terus transformasi dari analog ke digital semuanya gitu berubah. Tapi nanti so far akan kembali. Jadi kita nggak pernah boleh pesimis ya kalau ada di industri gitu. Paling ya satu dekade nanti berubah sistemnya atau bagaimana gitu kan berubah. Tapi kalau rasa tentang keinginan kita untuk denger lagu tuh semua orang tetap dinamis, tetap banyak, tetap bagus.
0: Nah, pada saat bikin EP ini kalau dibandingin sama proses produksi pada waktu itu gitu ya, lebih cepat apa lebih detail lagi kalau Mimika?
1: Nah, sekarang itu luar biasanya teknologinya maju. Studio-studio yang semakin canggih. Tapi additional playernya yang
0: canggih-canggih juga
1: konvensional itu tetap bisa juga semakin
0: mengikuti ya
1: sih. Mengikuti ya, kalau aku pikir gitu. Tantangan zaman semakin besar, terus teknologi juga semakin canggih, kitanya juga kan pasti akan mau berlari untuk mengikuti itu. Jadi saya pikir banyak kok orang Indonesia yang cerdas, yang mau updating dia punya skills gitu. Sehingga studio gitu. Kita studio, oh ternyata studio sekarang udah Dolby Atmos.
0: Yes.
1: Ya kan seperti itu gitu. Terus ya ternyata kecanggihan teknologi ya, sistem kerjanya semuanya jadi detailnya tuh lebih cepat kelihatan. Jadi kita ibaratnya nyanyi juga ya nggak pakai auto tune, cuman maksudnya kan kita pingin kualitasnya tetap bagus. Mensejajarkan dengan teknologi yang semakin maju. Itu aja sih, lebih cepat sih.
0: Lebih cepat ya produksinya. Proses workshopnya gitu.
1: Workshop, alhamdulillah kita kerjasama sama orang-orang lama. Jadi saya dengan music director DJ Sumantri dan ini kali pertama sama DJ Sumantri, terus aku kerja sama adikku juga dan juga sama Irfan Nat
0: vokal coachnya ya,
1: vokal direkturnya
0: ya.
1: dan saya paling ke studio workshop langsung take itu 4-5 kali. Musik juga selesai 2 lagu, terus mixing mastering cepat semuanya, termasuk foto dan lain-lain kan. Sekarang kalau dulu foto 10 hari
0: belum ini langsung jadi ya.
1: Sekarang udah selesai gitu.
0: Boleh tahu nggak sih biasanya Mimika Adit tuh kalau lagi produksi paling rewel soal apa sih? Soalnya kemarin ya, ini basic dari ini ya, dari pengalaman ya, karena sempat ngeband sama Mimikade gitu di itu sangat-sangat apa ya, enggak neko-neko gitu. Kayaknya langsung jadi gitu, enggak rewel. Nah, pengen tanya sebenarnya di sisi apa sih biasanya Mimikade yang agak-agak apa ya?
1: Agak detail
0: detail tuh apa biasanya?
1: Enggak, kalau saya pikir karena orang udah menaikin standarnya ketika kerja sama sama saya gitu.
0: Iya kan? Iya benar-benar.
1: Iya benar kan? Benar-benar. Musisinya juga pasti musisi yang bagus yang dipilihin untuk isi string pasti. Yeah. Ternyata yang ngisi string lagu I Love You ini sama yang ngisi string lagu Mencintaimu 25 tahun yang lalu.
0: Serius?
1: Mas Oni.
0: Oh, Mas Oni. Waduh.
1: Tapi kan dia punya pengalaman jam terbang, terus kualitas yang nggak diragukan. Jadi ketika itu campur teknologi ya udah tambah canggih.
0: Jadi gitu. lebih ke situ ya.
1: Jadi lebih ke ya paling saya ada rasa-rasa misalkan kurang enak atau songnya nggak perlu pakai bridge deh, yang ini kayaknya beda dari sebelum-sebelumnya.
0: Pernah kayak gitu ya?
1: Yang penting pokoknya feel-nya deh, rasanya deh gitu. Sama paling foto saya discuss sama, karena aku kerja sama adik yang lebih punya POV millennials, jadi tahulah market yang sebetulnya lebih engage ke pasar kayak gimana sih. Jangan terlalu yang berat atau yang simple tapi tetap kena ke berbagai kalangan gitu.
0: Wih, seru. Kita mau dengerin dulu nih. Kita mau dengerin lagunya Krisdayanti yang pertama dulu nih. Kita mau dengerin On The Way Up dulu ya.
1: Kita dengerin ini. On The Way Up ini rekamannya udah cukup lama. Tapi untuk sound dan lain-lainnya kita remaster lagi dari Amerika ke Indonesia, dan ternyata gak kalah keren, lebih bagus dan kualitasnya sama.
0: Waktu itu take-nya di Amerika berarti?
1: Iya, di Amerika.
0: Kita dengerin ya. Ini dia, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di MLC, di Music Live bareng sama Krisdayanti.

0: Yep, balik lagi tentunya masih di Music Lounge bareng sama Chris Dayanti. Tadi udah kita
1: dan Angga.
0: Yes, betul. Itu tadi kita sempat pas di offer tadi sempat ngomong kalau misalnya aduh, kok bisa gitu ya? Tiba-tiba seorang diva itu menjadi seorang atlet usyu juga. Itu kayaknya satu-satunya di dunia itu kayaknya ya. Siapa coba? Kayaknya Jelo enggak pernah jadi apa gitu atau Barakeri pernah jadi atlet kayaknya enggak ada deh.
1: Itu tuh jadi bencana membawa berkah. Jadi waktu
0: COVID
1: waktu
0: ya.
1: Waktu COVID. Itu kan mau harus kan kita semuanya dirumahkan tuh kan ya. Dirumahkan terus ada saya harus cari olahraga apa yang bisa dapat bonus sehat terus juga bisa outing di luar karena di samping rumah ada lapangan kecil gitu. Ya, dan aku nemu coach perempuan yang bisa datang ke rumah setiap hari. Jadi ya seneng akhirnya bisa belajar satu olahraga yang sekarang jadi hobi dan aku udah jatuh cinta di dalamnya karena ternyata atlet itu cepet sekali pensiunnya karena bibit di negara kita nih olahragawan ini luar biasa banyaknya. Karena mereka ngejar masuk pelatnas kan, pelatnas itu kan dilatih terus digaji, mohon maaf ya, kak digaji ya, entah sekarang kena efisiensi atau enggak ya.
0: Okay.
1: Cuman kan mereka benar-benar dedikasi gitu. Tapi karena dari kecil udah dipupuk, jadi 24 itu mereka udah pada pensiun. Nah di wushu ini, kayaknya satu-satunya olahraga mungkin karena dari Tiongkok ya. Jadi mereka ada kelas veteran, veteran kelasnya, ya jadi 29 tahun sampai 56 dan 60 itu veteran tapi ada kelasnya A, B, C. Saya kelasnya E karena udah usia 50. Jadi kita enggak usah khawatir untuk compete sama yang umurnya di bawah kita dan lain-lain. Semua yang dinilai bahwa semua gerakan wushu itu patronnya sudah ada dari Tiongkok. Jadi wushu seni bela diri kungfu memang itu udah gerakannya tuh udah patronnya udah ada, tinggal
0: kayak gitu tinggal dipraktekin aja gitu ya.
1: Kita praktekin kelenturan sama tubuh kita, endurance kita, terus ya kesiapan dan juga kekuatan otot-ototnya semuanya kelihatan gitu.
0: Tapi banyak yang protes pas itu. Ah enggak mungkin ini mah 50 tahun gitu kayak. Ini masih muda ini. Enggak percaya. Itu ini curang nih pasti masih muda gue ikutin.
1: Mungkin itu juga yang bikin aku juga jadi terlihat sedikit umurnya kan kita semua warga pasti akan menambah ya endurance, terus menambah stamina, terus ya bonus-bonus lainnya adalah stress, terus goals untuk penurunan berat badan sedikit pasti itu ada. Enggak boleh lah, jangan bajunya aja Adidas dong. Harus olahraga dong.
0: Mau dilatih sama Mimi kan, mau wushu, aku juga mau wushu lah pokoknya.
1: Iya.
0: Tapi pakai alat juga gak sih itu? Ada yang pakai alat juga ya? Pakai pedang gitu ya?
1: Oh iya, itu namanya senjata, pedang, golok, tombak, koya, itu semuanya ada di situ, kipas, dan bahkan tangan kosong semua ada. Tapi pemanasan dan lain-lainnya satu jam itu termasuk agility, cardio, semua ada di dalam.
0: Wah itu, dan komplit, itu komplit. Pastinya akan berpengaruh sama endurance-nya soal nyanyi juga ya, karena nyanyi
1: betul,
0: kan pasti.
1: Betul, aku dapat stamina, pernafasanku juga lebih panjang, lebih bagus.
0: Jadi ketika kita lihat sekarang, ada EP yang 5 lagu yang bagus-bagus ini pasti ada ngaruhnya dari itu juga
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya banget.
0: Nah, boleh cerita dong tentang kalau tadi kan lagunya 2019 ya. Lagu-lagu yang lain seperti I Love You ini ceritanya tentang apa?
1: I Love You kita rekam di Februari.
0: Februari.
1: Januari.
0: Bulan puasa.
1: Ya Februari, akhir-akhir Februari kita take vokal, terus dua kali pertemuan, terus merasa cinta juga dua kali pertemuan, 4-5 kali lah kita di studio, terus untuk backing vokal dan additional play lain-lain, semuanya mungkin 2 minggu lah kurang lebih selesai.
0: Dan terus, ini kan hampir semuanya tentang cinta banget gitu ya? Tentang.
1: Iya, karena memang kan sebetulnya kan kalau cinta tuh lebih luas aksesnya, nggak hanya tentang pasangan, tapi juga tentang penguatan persaudaraan, keluarga, penerimaan, kasih sayang yang terus bisa menyembuhkan satu sama lain. Jadi lagu I Love You ini memang pertama kali aku dengar diciptakan oleh perempuan dari daerah, dari kota Manado. Aku langsung berpikir, kalau enggak kita kasih ruang, mungkin pencipta-pencipta, penulis-penulis lagu yang di daerah itu mungkin enggak pernah bisa punya bayangan untuk bisa dinyanyiin sama, mohon maaf, kelas saya gitu. Pasti kan milihnya pencipta lagu ABC udah.
0: Boleh dimention lagi namanya, Mi?
1: Namanya Yesusiana.
0: Yesusiana?
1: Dia penyanyi juga. Dia sekarang tinggal di Manado. Dan kemarin di live session saya mengundang dia untuk hadir dan saya ajak dia untuk konten nyanyi bareng gitu, dan suaranya bagus dan dia benar-benar pure ya. Berterima kasihnya bukan karena lagunya dinyanyikan oleh siapa, tapi adalah kesempatan yang mungkin jarang dimiliki dan akan membuat semangat teman-teman pencipta lagu di luar sana untuk nggak kecil hati, untuk nggak putus asa, punya harapan. Sama ketika harapan dia menulis I Love You ini, ternyata dia juga ternyata punya harapan untuk mengajak teman-teman lain pencipta lagu di luar sana. Mungkin aja lagunya dipakai, ya kan? Gitu, dan nggak disangka-sangka lagu ini jadi pilihan.
0: Tapi bisa akhirnya Mimi KD nemuin tuh gimana? Nemu bisa ketemu sama lagu itu gitu?
1: Dari music director, dia berkorelasi dengan beberapa publishing yang memayungi pencipta-pencipta baru.
0: Gitu.
1: Jadi ini kan hal yang pemilihan. Ya, jadi pemilihan lagunya udah banyak, tapi seperti kita kayak games gitu. Jadi lagu ini akhirnya yang menang. Tadinya saya juga ada argumentasi sedikit sama adik saya dan music director juga. Apakah nggak terlalu message-nya terlalu ini nggak berat nggak? Karena saya dengan umur sekian saya nyanyiin lagu ini. Oh nggak, justru kalau kita lihat di cover albumnya juga ada tulisan Love Chris Dayanti, ini menunjukkan engagement atau kedekatan yang sangat intim gitu ya, untuk memberikan ruang buat pendengar bahwa lagu ini atau suaranya album ini bisa dimiliki oleh siapapun gitu.
0: Wih, itu
1: bisa
0: dia
1: mengungkapkan kasih sayang dengan lagu ini kepada siapapun gitu.
0: Aku yakin pencipta lagunya sampai sekarang masih sering nggak bisa tidur.
1: Kayak speechless
0: ya.
1: Gitu ya.
0: Ya kan.
1: Dan dia aku undang khusus kemarin dari Manado datang ke live session, terus ketemu beberapa penyanyi-penyanyi terkenal gitu yang aku ajak untuk kerjasama, dan seneng ya ngelihat wajah orang
0: banget,
1: berbunga
0: pasti.
1: Bangga gitu kan, kita bang seneng gitu.
0: Jadi langsung kita dengerin aja. Ini dengerin, dia dengerin. I Love You ya. Sampai nanti ada beberapa lagu yang bakal kita puterin lagi. Dan juga buat teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya sama Mimi KD, bisa langsung aja WhatsApp
1: Thank
0: atau
1: you.
0: Juga di live chat ya.

0: Waduh, waduh, waduh, waduh. Aduh, keren banget lagunya. Aduh, aduh, aduh. Ah, ini mah pantas aja kepilih.
1: Teman-teman Pro 2 FM yang dengar malam hari ini menjelang hari Idul Adha, mencintai keluarga, mencintai pasangan, mencintai semua yang mendukung kita hidup lebih bermakna.
0: Betul.
1: Dengan
0: I love you. Itu itu ya memang bagus banget sih lagunya. Maksudnya memang ini pilihannya enggak salah gitu ya. Berarti kita semakin tahu benar-benar tadi belum mimikade gitu ya. Betapa pencipta lagu-pencipta lagu di daerah itu ya karyanya udah sebagus ini gitu.
1: Udah sebagus itu dan mungkin sejujur itu ya.
0: Iya, betul, betul.
1: Ya, belum terkontaminasi sama apa.
0: Dan ini aransemen orkestranya sama Mas Oni ya?
1: Mas Oni, tapi music director-nya DJ
0: Sumantri ya.
1: DJ Sumantri.
0: Keren sekali. Dan pengen tahu sih sebenarnya aku selama perjalanannya Mimi Kadi gitu ya, sepanjang sepanjang waktu ini gitu ya. Okay. Ada enggak sih pernah di fase ada satu lagu yang aduh bosen deh nyanyiin lagunya gitu. Ada enggak?
1: Ya, memang lagu-lagu saya itu punya cerita dan energi besar. Karena mungkin saya enggak melulu bikin album, tapi kadang nggak bikin album, kita bikin konser. Dari bikin konser itu kita bikin live audio konsernya kita kita publish gitu. Jadi alhamdulillahnya sih
0: nggak ada ya,
1: up and downnya nggak pernah ada rasa bosan gitu ya. Apalagi seneng loh, bayangin setiap daerah saya itu nggak pernah khawatir gitu ya, nggak pernah ribut bahwa

0: sangat-sangat bisa nyaman aja. Lagu apa yang sedang tren atau lagu apa yang orang pingin denger gitu. Jadi saya kolaborasikan, kayak misalkan lagu Cinta Tegarkan Hatiku, tiba-tiba masuk koplo gitu.
1: Kayak Sayang gitu ya, lagunya Via Valen gitu ya.
0: Bikin suasananya juga di panggung tuh kita happy. Ya kan, kita mau menghibur orang kan kita juga harus happy.
1: Betul.
0: Jadi jangan sampai suasana itu mengganggu kerja-kerja kita. Jadi alhamdulillah sih sejauh ini nggak pernah ada rasa boring, karena misalkan contohnya sama Erwin Gutawa, Mencintaimu dibikin grande dengan koda yang kayaknya nggak bisa diganggu gugat, udah itu udah keren sekali. Tapi tiba-tiba saya harus nyanyi sama Andi Rianto, dia bikin Mencintaimu versi salsa misalkan gitu, dan keren juga gitu, dan tetap KD-nya tetap ada gitu. Jadi sejauh ini aransemen itu sangat membantu kita juga ya, sangat-sangat membantu untuk bisa solid gitu untuk di atas panggung itu kita tetap brand gitu penampilannya. Jadi memang saya tuh maunya tuh musik itu semuanya instrumen itu semuanya bunyi, jangan cuman kelihatan aja gagah atau keren tapi nggak gong gitu.
1: Jadi itu ya, jadi benar-benar menikmati panggung itu yang paling penting ya Mikade ya, berarti ya. Menikmati panggung
0: dengan musik, terus engage penonton, ngajak singalong penonton gitu tuh kan bikin jadi panggung hidup.
1: Dengan segala pencapaian yang sudah didapatkan Mikade gitu ya, album udah pasti udah banyak, penghargaan juga udah banyak, konser-konser besar dengan ribuan penonton tuh juga udah pernah gitu ya. Masih ada nggak sih milestones yang sebenarnya masih belum, aku masih pengen ini nih gitu, ada nggak sih?
0: Masih bukan tidak mungkin ya. Ini kita doa malam ini juga diijabah.
1: Iya loh, ini kalo ini bisa, waktu-waktu
0: kalau bisa doa yang
1: bagus-bagus sih.
0: Muluk-muluk
1: banget gitu kan. Iya benar.
0: Gitu kan. Saya kepingin gitu kan punya tempat konser yang kita tuh enggak harus berebutan sama pameran mobil. Tempat konser yang enggak harus sulit penonton untuk parkir.
1: Iya itu.
0: Ya kan, jadi kita pingin punya tempat konser yang memang akustiknya bagus, terus penonton itu bisa beli tiket yang gak harus mahal karena ongkos produksinya juga gak terlalu mahal karena semua, ya kan, di sini kan semua jadi mahal, tiketnya juga jadi mahal. Betul. Penonton jadi terbatas untuk menonton kita. Pingin, tapi juga jangan bikin tiket jadi gratis karena kan kita juga harus
1: membiayai ekosistemnya yang bagus gitu ya.
0: Ya, ekosistemnya bagus. Jadi pinginnya punya tempat konser yang bagus, yang dengan megah, sound system yang bagus, penonton yang datang senang. Itu satu. Lalu album pingin bikin lagi album yang produksi 10 lagu atau 12
1: lagu ya, bukan hanya EP ya.
0: Lagi, betul, gitu kan.
1: Betul.
0: Zaman dulu lagi. Ya kalaupun harus teknologinya lebih canggih, mungkin ya label-label bisa hidup kembali seperti dulu, ya kan? Dulu kalau kita datang ke Aquarius Musik Indo, kita bisa beli kaset-kaset.
1: Betul.
0: Itu
1: kayaknya. Kangen ya, kangen ya. Aduh, kangen zaman itu ya.
0: Bener, pingin koleksi CD atau apa, itu pingin bisa kembali kayak gitu. Toh kalau memang zamannya sekarang kita tetap harus bertransformasi menjadi lebih digital, ya nggak apa-apa. Yang penting lebih transparan, terus senimanya lebih sejahtera, itu kepinginnya aku.
1: Itu dia, mudah-mudahan nih, karena ini juga lagi Arafah kan, jadi mudah-mudahan itu semuanya bisa terkabul gitu ya.
0: Terkabul.
1: Tapi dalam waktu dekat ada nggak sih rencana mau konser lagi, konser tunggal lagi gitu?
0: Ya, sementara dalam waktu dekat ada dua konser membantu teman, konser Andi Rianto di 3 Juli dan konsernya Afgan Retros. Retrospektif 18 Juli itu dua itu. Lalu insya Allah persiapan tetap harus mau bikin konser tunggal. Semoga bisa terrealisasi.
1: Amin. Aduh seru banget itu pasti ya. Kalau misalnya nanti konser tunggal gitu ya, kemarin-kemarin mungkin udah sempat juga kolaborasi sama anak-anak musisi-musisi muda gitu ya. Ada nggak yang lagi jadi incerannya Mimikade nih? Duh, ini lucu nih. Kayaknya bagus sih kalau misalnya nanti kolaborasi sama orang ini nih gitu.
0: Iya. Ya seperti Hipdut.
1: Hipdut pengen ya?
0: Anak-anak Timor yang

0: sekarang merajai TikTok dan lain-lain ya, kalau kita bisa kerjasama kenapa enggak gitu kan. Dan pasti seneng kok, pasti seneng lah anak-anak muda, bahkan saya pun kerjasama yang kemarin saya bantu Mahalini, bantu Afgan, kita bikin apa live session sama Nadif Basalama, itu yang saya tangkap dari hati mereka tuh mereka seneng bisa kolaborasi dengan penyanyi yang memang bukan masalah jam terbang ya, tapi kita sudah melalui sebuah proses panjang dan mereka senang dihargai dengan kebersamaan kita di produksi mereka itu.
1: Itu aku mau sorot, itu keren banget yang sama hal ini yang mencintai pun. Aduh.
0: Nah, ya itu ampun. Tuh itu tuh simple cuman di ruang kotak. Tapi kan kita, ya saya juga ngerasa saat itu enggak pernah bisa ngebayangin kita bisa ada di global YouTube.
1: Umur berapa gitu waktu itu ya? Sampai trending gitu ya. Itu keren banget soalnya.
0: Nah, itu kan mungkin karena orang selama ini berpikir bahwa lagu Mencintaimu itu enggak bisa diapa-apain sama yang muda. Atau saya yang merasa punya kesempatan yang lebih luas nyanyi Mencintaimu, enggak seneng lagu itu dibawakan sama anak muda. Nah, ini mungkin ya netizen juga mungkin penasaran gimana. Jadi kalau saya rasa kolaborasi itu kita mesti tahu sih takaran. Jangan sampai kita punya ego sentris masing-masing terus sama-sama mau lebih gitu, jangan gitu. Kalau namanya kolaborasi ya kita harus tahu sama-sama narik
1: porsinya tarik sama dulu, gitu ya.
0: Benang merahnya ada di mana gitu. Kita sama-sama punya porsi yang pas lah gitu ya. Enggak ada yang terlihat siapa yang lebih dominan gitu. Pokoknya semuanya harus lebih dinamis. Ya kita obroli diskusi maunya bagaimana. Oh, Mimi tetap ambil yang bawah, Mahalini yang atas. Oke, tetap seperti itu, tapi tetap menampilkan ciri khas masing-masing, karakter masing-masing gitu. Jadilah seperti itu.
1: Kayak waktu konsernya yang Tiga Diva sama apa LTZ itu, waduh, pecah banget sih itu.
0: Oh, Super Diva.
1: Super Diva ya, itu keren Diva. Banget ya, ampun itu bisa.
0: Itu keren, cuman kan kayak seperti kamu tahu itu kan tempat olahraga.
1: Iya, ya. Itu jadi gaung-gaung ya.
0: Komplain gitu, gaung-gaung ya, mudah-mudahan lah.
1: Nanti dapat makanya tadi.
0: Doa kita tadi kita dulukan sampai konser.
1: Iya sih, penting banget ya kita kan mendapatkan venue yang representatifnya itu benar-benar ya. Semuanya gitu, bukan hanya satu sisi doang. Ada yang tempatnya bagus tapi akustiknya kurang. Ada yang akustiknya bagus tapi tempat parkirnya nggak ada, ya gitu-gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu semua nanti bisa diijabah ya. Dan ada satu lagu lagi judulnya Merasa Cinta.
0: Ah, ini seru nih, aku ikut nulis. Aku sih ngebayangin ini bisa menjadi kayak Mahadaya Cinta gitu. Dan aku senang ini kan biasanya kan kita nyicil satu-satu dengerin ke pendengar gitu. Ini kan enggak lima-limanya udah langsung
1: bisa jelas, di streaming ya. Siapapun
0: yang pilih mana yang favoritnya silahkan. Mudah-mudahan Pro 2 FM terus betul, mau dengerin.
1: Betul. Jadi mau putar, ya. Mau pilih I Love You boleh, mau pilih Merasa Cinta juga boleh.
0: Boleh.
1: Atau Breathless juga boleh, Never Gonna Let You Down juga boleh gitu.
0: Thank you.
1: Terakhir nih buat nanti sebelum kita puterin lagunya Merasa Cinta ya. Berarti kita bakal tungguin tadi kemungkinan konser tunggal masih lagi disiapin juga, konser yang bareng sama Afgan Andirianto. Terus ada proyek-proyek apa lagi nih? Atau mungkin wushunya mau pertandingan lagi biar kita doain menang lagi nih.
0: Wushu tahun ini kita akan ikut World Open Championship lagi di Shaolin China. Jadi di tempat core-nya kungfu itu ada.
1: Curiga abis ini diajakin main sama Jet Li sama Jackie Chan sih. Atau sama Donnie Wu. Atau siapa yang baru-baru gitu ya, film-film kungfunya mereka seru-seru banget. Jangan-jangan diajak main film. Gimana coba pertanyaannya? Kalau misalnya nanti diajak main film kungfu gitu.
0: Waduh.
1: Atau sama Iko Uwais deh di sini.
0: Oh, Iko Uwais gitu ya. Canggih-canggih.
1: Kayaknya
0: seru. Ya. Nggak ada yang nggak mungkin ya, kita lihat aja kemungkinan-kemungkinan yang ada di depan mata. Yang penting kita sehat.
1: Betul.
0: Ada usia yang sehat gitu. Penting.
1: Mimi Kade pokoknya kita tuh seneng banget. Mimi Kade masih mau ngeluarin album karena memang udah pasti ditungguin sama kita. Jadi mudah-mudahan nanti abis ini langsung ada album yang tadi kita udah juga sempat doain ya. Semoga album keluar, konsernya juga nanti bisa ada di tahun ini. Dan yang pas, yang paling penting, lagu-lagunya yang ada di EP ini bisa jadi sound di TikTok, soundnya di Instagram. Misal kamu ngerasa relate sama lagu I Love You, relate sama merasa cinta, pakai soundnya, tag sama orang-orang
0: yang cintain. Terima kasih Angga buat thank you.
1: Makasih ya Mimi Kade udah ngobrol thank malam you. Hari ini.
0: Thank you.
1: Sehat-sehat selalu pokoknya.
0: Sama-sama sehat terus.
1: Semoga kita nanti terus. Ada event bareng lagi ya.
0: Bareng lagi. Thank you Merdeka.
1: Merdeka. Ya teman-teman berdua itu dia ngobrol kita bareng sama Mimi Kade, Krisdayanti di Music Live Chat. Ketemu lagi sama Angga besok ya. Tentunya seperti biasa di Music Live Chat. Angga pamit, bye-bye. Merasa cinta.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang nggak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?
0: Uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang nggak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya, karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah,
0: feelnya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: Hai teman Pro 2 Merapat 58.5 FM barengan sama Sulis dan orang ini lagi. Kau tahu gak sih hari ini
1: kok gitu?
0: Dia lagi dengan tema yang gak jauh-jauh ngomongin keluarga. Kataku
1: iya.
0: Abis ini kita bikin kakak, aku masukin ke kakak kamu deh.
1: Sebenarnya tanpa harus membuat kakak kita udah keluarga tau.
0: Oh, tapi gak usah ada Ivan ya, aku males.
1: Oke.
0: Hai teman Pro 2, gimana? Udah ada persiapan apa di rumah? Biasanya sih kalau lebaran-lebaran kayak gini tuh pada masak. Tapi jujur di rumahku kalau misalkan lebaran haji tuh relatif lebih sepi ya.
1: Jadi iya ya.
0: Enggak ada masak-masak sih kalau di rumahku.
1: Euforianya mungkin enggak sama kayak Idul Fitri kali ya.
0: Bener. Tapi masih ada sagu keju di rumah.
1: Oh iya. Alhamdulillah masih ada. Kalau aku tuh tipe yang enggak ada kue, tapi euforianya tuh mirip-mirip sama Idul Fitri.
0: Oh, berarti masak-masak ya.
1: Masak-masak, bahkan dari malam tuh udah hektik banget, yang kayak udah masak ini, masak itu, hamin satunya udah beli daging lah, beli inilah, beli itulah.
0: Ih, berarti kamu enggak bantuin mamamu dong, Najwa.
1: Nah, itu dia. Sebenarnya tadi di telepon, kok enggak pulang gitu? Karena biasanya bantuin masak.
0: Kamu pasti bagian ini kan?
1: Apa?
0: Cicip-cicip kan kayak ini enak mah gitu kan.
1: Bantu masak dan cucian sih, bagian cuci mencuci.
0: Oh,
1: dan oseng-oseng aja sih biasanya.
0: Tapi jujur ya, dari semua hal yang jadi bagiannya masak, aku tuh paling benci cuci-cucinya.
1: Jujur,
0: kayak,
1: iya.
0: Ya udah siapin bumbu tuh enggak apa-apa, kita semangat nih. Oh, oke, ini ih enak nih pasti bumbunya ini. Pas masaknya masih semangat, tapi pas udah matang semuanya lihat cucian.
1: Aduh, banyak banget sih, numpuk banget sih, dan mama aku tuh tipe yang enggak boleh numpuk.
0: Jadi kayak habis kalau dia habis barangnya habis dipakai
1: langsung dicuci biar enggak numpuk.
0: Nah, tapi jujur itu tuh ya, paling males banget, apalagi kalau misalkan yang teman Predo udah masak-masaknya itu tuh pas banyak daging itu pasti banyak rempah dan banyak minyak-minyak atau lemak-lemaknya kayak
1: yang ini yang bekasan gitu kan.
0: Ya,
1: tapi biasanya yang kayak gitu tuh masak yang benar-benar daging itu kan yang pas hari hanya kan.
0: Bener.
1: Nah, aku tuh biasanya tradisi di rumah itu adalah hari pertama tuh masak satu masakan, hari kedua itu beda lagi, hari ketiga itu beda lagi, berarti itu Idul Adha doang. Jadi biasanya tuh mamaku dan saudara-saudaranya yang banyak itu. Jadi tidak hanya aku, mamaku pun saudaranya itu banyak, teman Pro 2. Ya, jadi emang banyak, dan itu tuh keluarganya tuh yang kayak masih di Tenggarong gitu loh. Jadi kita tuh biasanya selisih rumah aja, tapi lumayan jauh sih. Misalnya gak yang deketan tetangga, tapi kita biasanya rollingan. Jadi misalnya hari pertama nih di rumahku untuk open house dulu. Ya, kayak gitu, jadi gantian. Masaknya pun biasanya kayak gitu. Jadi hari ini masaknya apa, jadi mereka tuh harus beda menunya.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi saling icip-icip ya. Seru kan tepinya kan.
0: Iya sih, jujur bener teman Perdua. Karena kayak kalau misalkan lebaran Idul Fitri, menurut aku kita udah riwah yang ini sih, kayak kita udah terpecah harus beli kue sama beli baju.
1: Nah, bener.
0: Makanya Idul Adha itu kayak momen dimana masak-masak. Nah, kalau aku sih tim yang aduh, hamin satu tuh gak ada. Kayak ini tadi di rumah cuma ada ayam ketumbar. Kayaknya besok sih aku besok latihan makannya ayam ketumbar aja. Terus udah tidak ada yang spesial.
1: Tapi Kak Sulis tipe yang kayak jalan ke rumah keluarga atau ke rumah teman gitu gak? Kalau Idul Adha ya, kalau Idul Fitri kan pasti gak sih?
0: Tergantung undangan, kalau ada sih tegas ya.
1: Mau ngajak tapi aku pulangnya lambat lagi, di Tenggarong lagi.
0: Bilang aja sih kalau gak mau ngundang. Tapi dari cerita Yori ya, kayak hari ini tuh akhirnya kita kehubung lagi. Ternyata momen-momen yang apa ya, setahun sekali kayak lebaran haji, ini tuh kayak jadi momen dimana kita ngumpul lagi sama orang rumah. Meskipun kemarin tuh juga kayak entah sempet ya gak teguran kah,
1: iya,
0: atau
1: lagi
0: kayak iseng-iseng kan apa segala macam. Mau kayak ya balik lagi teman Pro 2, ini topik yang kayaknya kalau kamu ketemu sama kami berdua di jidat kami family. Nah gitu.
1: Karena emang kita fashion keluarga banget deh gitu, kayaknya
0: kita, kayaknya kita udah. Kenapa sih? Yaudah gabungan lah teman berdua, ceritain kamu punya cerita apa nih. Biasanya kalau misalkan momen-momen deket-deket lebaran itu ada yang jadi culture atau budayanya apa sih namanya, keluarga kamu kah, atau ada cerita-cerita lucu gitu kan ya. Kamu boleh gabungan di mana teman Pro 2? Boleh dong dikasih intip dulu di WhatsApp di
1: boleh
0: mana?
1: Banget gabungan di 081258487885,
0: atau kamu boleh merapat di Instagram ya Terani Pro 2 sama Rinda, juga boleh ke RRI Digital. Pastinya sampai di jam 11 malam teman Pro 2.

kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap, di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Cil, es teh satu lah, 3.000 lo.
1: Iya, pakai uang pas lah, kan ada Acil yang sulannya.
0: Nih Cilai, pas sudah. Receh ya. Aku duduk situ dulu lah, Cil. Sibuk banget dari tadi kelihatannya. Ngapain sih?
2: Main game, Ton. Kenapa sih ribut banget?
0: Enggak, aneh aja liatnya.
2: Lihat nih, ini bukan sembarang game. Gamenya bisa hasilin duit.
0: Tapi percuma nggak sih kalau dengan cara ilegal?
2: Nggak lah, kan main game doang.
0: Itu judi online ya?
2: Dibilang judi juga nggak sih. Orang aku sering menang.
0: Emang perlu modal berapa?
2: 5.000 tadi, terus sekarang sudah jadi 50.000. Gimana, tertarik nggak?
0: Lumayan sih. Ini ada 10.000. Siapa tahu malah bisa jadi 100.000.
2: Cobain aja dulu, Ton. Mana tahu kan?
0: Boleh deh. Apa nama aplikasinya?

Coba sekali aja deh. Masa ia beneran menang? Menang cuy. Wah, uangnya udah masuk 10 ribu jadi 100 ribu. Gampang banget. Wih, menang lagi. Gimana kalau aku masukin 3 juta? Pasti dapat puluhan juta. Dan aku bisa beli HP kayak teman-temanku.

0: transfer ya. 3 juta kan?
1: Iya, Bu.
0: Jangan lupa, uangnya langsung dibayarkan. Abis ini kamu ke bank. Jangan dipakai yang aneh-aneh loh ya.
1: Enggak lah, Bu. Mana pernah Tony begitu?
2: Kak.
1: Kenapa?
2: Kakak begadang lagi ya?
1: Kenapa sih? Kepo aja.
2: Aku tuh sering dengar kalau malam-malam ada suara-suara gitu, Kak.
1: Aku lo main game. Kenapa sih? Kamu nuduh aku yang enggak-enggak ya?
0: Tony, kenapa kamu sama Nisa begitu?
1: Udahlah, Bu. Gak mau Tony mau makan. Tony pergi aja dulu.
2: Nisa salah ya, Bu.

0: lagi sih?
1: Oke, sabar. Sekali lagi deh, Nisa ini...
2: Game over.
1: Duh, gimana nih? Uang udah habis. Pakai uang apa ya? Oh iya, kan ada uang UKT yang dikasih ibu kemarin. Pakai itu aja kali dulu ya. Pasti bakal balik kok. Oke, uang sudah masuk semua. Kita akan mulai lagi.

0: Halo?
1: Halo, atas nama Tony Utomo. Untuk pembayaran semesternya belum diterima ya, Tony?
0: Iya Bu, nanti saya bayar.
1: Iya Tony, jadi kalau minggu ini kamu belum masuk, akses kuliahnya ditutup sementara ya.
0: Oh iya Bu, siap Bu. Waduh, gimana dong ini?

0: Loh, Kak, itu uang Nisa mau dibawa kemana?
1: Diam, aku pinjam bentar aja.
0: Iya, tapi buat apa, Kak? Itu kan uang tabungan Nisa.
1: Kan aku bilang pinjam bentar, nanti aku balikin.
0: Iya, tapi kakak mau balikinnya pakai uang apa?
1: Nggak usah banyak tanya.
0: Kakak mau balikin pakai uang judi.
2: Jadi benar.

0: Tony, sejak kapan kamu main judi online?
1: Enggak kok, Bu.
0: Jawab.
1: Bulan lalu, Bu.
0: Terus, uang kuliah? Sudah kamu bayarkan? Jadi kamu pakai juga buat judi online, Ton?
1: Ibu, aku minta maaf. Udah bikin ibu sakit hati.
0: Ibu tuh gak sakit hati soal uangnya, Ton. Tapi ibu lihat anak ibu itu berubah jadi orang asing. Kamu marah-marah, ngomongnya kasar. Itu yang bikin ibu hancur. Ibu gagal didik kamu, Ton.
1: Kenapa sih semuanya jadi gini? Ah, berisik kalian. Gak jelas. Penipu. Bu.
0: Kenapa?
1: Tony minta maaf ya, Bu. Ibu marah ya?
0: Marah?
1: Maafin Tony ya, Bu.
0: Ibu sudah tahu semuanya selama ini, Ton.
1: Ibu tahu dari mana?
0: Ibu lihat perubahan kamu. Sering ngunci kamar, emosi terus, mulai bohong.
1: Terus kenapa ibu gak negur Tony?
0: Ibu tuh pengen kamu sadar sendiri sebelum semuanya hancur, Ton.
1: Ibu... maafin Tony ya. Maaf, Tony udah ngecewain ibu dan Nisa.
0: Gak apa-apa, Ton. Setidaknya kamu sudah mengakui kan? Dan sadar sendiri atas kesalahan yang kamu lakukan. Tony jangan minta maaf sama ibu aja, tapi juga sama Nisa. Walaupun dia adik, tapi posisi kamu ini juga salah.
1: Nisa...
2: Iya kak.
1: Kakak minta maaf ya.
2: Iya kak, Nisa juga mau minta maaf. Apalagi tadi nadanya Nisa ngomongnya keras.
0: Jangan sampai mengulang kesalahan lagi ya Ton. Dan Nisa, apa yang sudah kakak lakukan jadikan pembelajaran ya.

0: Tapi sebenarnya ya, momen-momen kayak nyobain masakan dari orang tua gitu-gitu tuh menurut aku untuk anak rantau kayaknya mengangenin banget sih.
1: Kasian ya. Tapi gak tahu kenapa ya, sebenarnya emang masakan mama tuh emang ngangenin banget
0: iya
1: gitu.
0: Iya kan.
1: Tapi ada lagi yang lebih ngangenin
0: menurut apa aku. Tuh?
1: Masakan nenek.
0: Aduh.
1: Sumpah ya, aku bingung banget kenapa masakan nenek-nenek itu tuh yang rasanya enak banget. Backsoundnya boleh naikin gak? Nah, terus aku ngerasa kayak masakan nenek-nenek itu ya, perasaan bumbunya gak usah jauh-jauh deh. Masak nasi goreng nih,
0: Kayak enak banget
1: bumbunya
0: gitu ya.
1: Padahal kayak kalau nggak ada bawang merah ya udah pakai bawang putih doang. Kalau nggak ada bawang putih ya udah bawang merah doang. Itu pun sebiji teman-teman berdua. Tapi kok enak banget ya?
0: Iya mungkin tekniknya kali ya.
1: Cinta sih.
0: Aduh. Apalagi aku tuh kan almarhum nenekku itu kan dulu dia emang punya warung kan. Jadi kayak emang masakannya tuh kayak udah pas banget gitu loh. Karena emang punya warung dan pernah punya tempat makan juga. Ya bener-bener yang masakannya tuh turun-temurun. Bahkan aku tahu banget tuh beberapa ada yang masakan-masakan itu tuh khas. Kayak misalnya nih, ini masakannya orang Longiram nih. Ini masakannya orang ini Samarinda.
1: Ada ciri khasnya.
0: Ada ciri khasnya. Ternyata sayur-sayur kayak bistik, daging dan lain-lain itu memang ada ciri khasnya. Kalau orang Longiram yang buat sama orang yang biasa.
1: Oh gitu.
0: Dan itu emang beda gitu loh. Dan aku baru ngeh, oh gitu ya. Berarti emang mereka tuh nenek-nenek tuh punya ciri khas sendiri
1: iya,
0: gitu loh.
1: Iya bener-bener. Dan menurut aku kayak masaknya tuh gak pernah lama. Nenek-nenek tuh gak pernah lama dan kayak ngarang bebas. Aku pernah yang dibikinin sayur santan kan. Ini momennya pas deket-deket lebaran. Tapi belum lebaran. Kamu pernah makan ini gak sih, sayur pakis?
0: Pernah.
1: Nah tapi nenekku masak itu pakisnya di kuah santan, kuah gulai.
0: Oh, yang kuning itu enggak sih?
1: Enak banget. Iya, tapi pakai bumbu gulai.
0: Oh.
1: Literally pakai bumbu gulai bikin sendiri, bukan sasetan kayak yang, "Wah, Mbak, emang enak ya?" Aku manggilnya Mbak. "Mbak, emang enak ya itu loh, pakis. Emang rasanya kayak sudah ah, enggak usah banyak ini protes, bingung sudah mau masak apa." Turns out pas matang, oh my god.
0: Enak
1: banget dan sampai sekarang belum ada yang bisa nge-recreate resep itu kecuali nenekku.
0: Iya harusnya kalian cari tahu juga tuh resepnya. Soalnya jujur aku gak suka pakis tau.
1: Oh iya?
0: Iya aku gak suka pakis, karena kayak pahit gitu loh.
1: Iya aneh banget.
0: Mungkin aku dapetnya yang pas
1: itu kayaknya pahit yang tua kali gak ya sih?
0: Iya bisa jadi. Dan emang jarang gitu loh dibuat di rumah. Tapi pernah aku makan itu.
1: Kak, jadi jujur kami tuh belajar ini masaknya. Cuman gak tahu kenapa rasanya beda gitu loh teman-teman berdua.
0: Emang
1: yang
0: beda tangannya.
1: Emang gitu beda ya? Tangannya gitu loh. Lagi-lagi yang mempersatukan keluarga-keluarga ini adalah salah satunya makanan, masakan.
0: Satu meja makan gitu. Bener. Ya bisa ngobrol bareng, bener sih.
1: Tapi kalau aku, kan aku orang kampung ya. Jadi aku makannya lesehan.
0: Oh kalau orang kota makannya di mana? Di
1: ini? Coba kita tanya orang kota, ini kan ada orang kota di sini. Halo orang kota. Coba open mic.
0: Kalau orang kota makannya emang di mana? Enggak lesehan.
2: Hadir.
1: Orang kota makannya di lesehan apa ini sih apa meja ya, makan sih kalau di rumah?
2: Kadang makan, kadang enggak gitu.
1: Ini kenapa jadi kayak orang pinggiran ya?
0: Kayak bukan kota ya.
1: Iya.
0: Kayak lagi puasa gitu.
1: Serius, jadi gimana? Kalau di rumahku habitnya tuh kita makannya kayak ya udah lesehan.
0: Sama tahu aku juga kayak gitu.
2: Tapi kan tergantung sih, tergantung kondisi.
0: Iya, aku tahu kabupaten.
2: Tergantung kondisi kak. Kalau misalnya kayak banyak banget nih orangnya ya, terus meja makannya udah cukup ya sudah di bawah gitu.
1: Enggak kalau keluarga doang, maksudnya kayak kamu sama kakak-kakak
0: di kursi.
2: Jujur, nggak pernah makan bareng.
0: Sedih. Sohar, jadi kamu makan di kamar?
2: Iya.
0: Ya ampun.
1: Itu nggak ada ngumpul di meja makan gara-gara kamu makan di kamar tahu?
2: Enggak, tapi emang kayak kami tuh jarang ngumpul gitu loh. Kami makan ya sudah makan sendiri-sendiri. Atau mungkin karena Ipan bukan termasuk keluarga inti kali ya gitu. Jadi kayak gak yang diajak-ajak banget gitu loh.
0: Ih kasihan banget. Ayo kita ajak. Gimana ya
1: ngeresponnya gitu. Berarti kalau Ipan situasional.
2: Iya yes, betul.
1: Tapi emang makasih ya. Boleh balik lagi. Tapi emang meja makan itu bukan meja makan dong sih. Maksudnya kayak momen makan itu menurut aku jadi momen yang priceless banget karena di situ kita bisa kayak cerita-cerita, kita bisa kayak curhat gitu loh teman berdua. Cuman aku sangat menghindari kalau misalkan pas lagi makan terus curhat yang aku lagi bete gitu. Karena nanti
0: enggak mood makannya enggak sih, enggak selera gitu.
1: Aku jadi ikutan emosi terus kayak ayam gin jadi mentah lagi.
0: Iya. Bujur banar itu. Biasanya juga ini sih ada beberapa habit keluarga tuh juga beda kan ya. Kayak ada yang memang dia tuh makannya boleh nih sambil ngobrol, tapi ada juga beberapa keluarga yang punya kebiasaan untuk gak ngobrol di meja makan. Gitu. Ada yang kayak gitu. Dan aku kan punya ayah tiri ya, dan ayah tiriku yang sekarang itu tipe yang kayak gitu.
1: Oh, jadi makannya
0: Makan itu ngobrol itu setelah makannya udah kelar. Jadi lebih lama kan di meja makan. Dan menurut aku itu ada plus minusnya juga sih. Mungkin maksudnya biar gak sedak dan lain-lain. Dan itu habitsnya tuh emang kerasa banget bedanya. Sedangkan mamaku ini tipe yang dimanapun situasinya kita harus ngobrol dimanapun itu. Nah jadi kayak oh ada bedanya nih ternyata di habits keluarga gitu.
1: Tapi makannya di meja makan?
0: Opsional juga sih, di pinggir jalan bisa, di tengah boleh juga.
1: Oh takut, di tengah jalan pasti kamu yang bikin hajatan ya Ica.
0: Bener.
1: Aduh makin gak jelas teman berdua. Tapi momen-momen lebaran kayak gini emang jadi waktunya kamu untuk kumpul barengan sama keluarga kamu. Ditunggu untuk gabungan sama kami yang juga keluarga kamu. Sampai di jam 11. Jangan lupa gabungan.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu. Sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam teman berdua. Sebelum kita lanjut lagi ngobrolin soal keluarga kita, ngomongin keluarga kita yang kayaknya kalau dibahas 1000 tahun lamanya gak bakalan habis.
1: Bener gitu lagi
0: kan. Kita dengerin yang satu ini. Ada yang juga sebenarnya bukan keluarga sedarah ya, tapi chemistry-nya ngalang-ngalain keluarga.
1: Aduh, nah, langsung aja kita dengerin kan?
0: Nah, lanjut aja langsung kita dengerin teman berdua. Kira-kira chemistry tes hari ini antara siapa dan siapa?

0: chemistry mereka cocok atau bagus gak sih sebagai sahabat? Kita bakal masuk ke pertanyaan pertama. Siapa yang paling sering telat kalau janjian? 1, 2, 3.
1: Dika.
0: Wow, cocok ya jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Dari kalian berdua, yang paling jago ngatur keuangan itu siapa? 1, 2, 3.
1: Dika.
0: Weh, oke, sama jawabannya ya. Oke, nice. Pertanyaan terakhir guys. Nah, kira-kira di mana pertama kali kalian ketemu? Oke, 1, 2, 3.
2: Lele.
0: Oke, tidak apa-apa. Kita lanjut lagi nanti ke segmen berikutnya ya guys. Bye-bye.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Di mana kalian pertama kali ketemu? Aku tadi dengernya apa yuk? Kartini. Oh, jalan Kartini rupanya di kamar apa? Bro banar lah ini dua jawaban bener loh. Dikasih gayung cantik apa enggak ini?
6: Aduh. Emang sih, tapi namanya sahabat tuh emang udah kayak keluarga banget ya.
5: Kenapa mbak? Aku ketawa-tawa.
6: Kayak lucu aja sih.
5: Tapi jujur ya, kalau ditanya-tanya kayak yang masih basic-basic itu aku masih paham. Tapi kalau kayak udah yang antara sahabat terus ditanyain kayak berapa ukuran sepatu Najwa? Gak tahu. Aku gak pernah hafal.
6: Jangankan itu, ulang tahunnya aja
5: aku juga lupa. Ntar kadang, jadi aku tuh punya habit yang tiap hari tuh lihatin ini, history. Bukan history apa sih namanya?
6: Iya, benar. Iya, yang kayak bekas story lama kan?
5: Iya, itu yang kayak hari ini aku beberapa tahun yang lalu ngapain?
6: Ada gitu, kejadian kan? Apa tahun lalu?
5: Terus
6: gitu.
5: Sampai ada satu momen scroll, lah, temanku ulang tahun ya hari ini, ya udah ngetik deh. Gitu,
6: Dan bener.
5: Itu kayak yang bestie banget yang kayak kita tuh tiga serangkai waktu kuliah sampai sekarang pun bertiga mulu. Kok bisa ya aku lupa gitu?
6: Iya, tapi aku juga loh. Kayak salah satu hal buruk yang temanku tuh marah gitu loh kalau aku lupa, yang kayak kok lupa bisa sih lupa, aku sudah lupain itu kah?
5: Ya gimana ya, bingung juga sih. Baru kadang kayak kalau misalkan makin deket ya teman berdua, kita pertemanan kita makin deket tuh makin sedikit foto yang kita punya. Sumpah nggak pernah foto, karena kita setiap kali nongkrong tuh di rumah temanku dalam kondisi kayak kita outfitnya kayak mau pergi nyeblak.
6: Iya, karena udah nyaman banget kan.
5: Iya bener, jadi kayak ya udah. Mohon maaf di atas kertas ya. Minta maaf di atas kertas. Ya gitulah pokoknya teman berdua.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Apa buang ke sungai ya? Ah, udah, buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
4: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
5: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya. Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.

0: Ada Sakura Abadi, teman berdua, lanjut lagi ngebuka jaga malam. Jangan galau malam-malam hari ini. Tapi gimana gak galau ya teman berdua kalau keinget sama cerita-cerita yang bikin aku kayak, aduh iya juga ya, dulu kayak cerita perjuangan tuh kok sebegitunya gitu. Ini momennya Idul Adha sih.
1: Oke, okay, kenapa
0: kayak
1: tuh, kenapa tuh?
0: For the first time in forever, ternyata aku tuh merasa kayak, ya ampun aku tuh lovable ya gitu.
1: Aku ngerti itu.
0: Karena ceritanya kayak yang dari dulu-dulu tuh aku merasa kayak aku tuh selalu kurang gitu kan, teman berdua, event di keluarga gitu kan. Terus pas waktu itu kita tuh emang pada enggak pulang kampung. Nah, okay. Temen aku tinggal di asrama salah satu kabupaten di Samarinda. Jadi kabupatennya di mana? Jadi ada asrama lah di sini. Nah, okay. Mereka deket masjid. Jadi kayak mereka tuh diajakin gotong royong, terus dapatlah daging banyak. Nah, bilanglah, "Sul, ada daging banyak ya, kami cowok-cowok nggak bisa masak, bisa kak kalian kesini?" Oh bisa, datanglah aku kesana sama temen-temenku. Jadi kita tuh masak yang benar-benar satu panci besar daging, terus ditambah lagi ada satu panci lagi gitu kan. Jadi kita masak sama-sama dan di situ tuh kayak mereka, ih enak banget ya, ih kayak rasa masakan mama, nggak perlu pulang kampung. Ih aku dalam hati kayak, ternyata begini ya, maksud aku kayak mau sebagaimanapun tuh ya emang kayak kita tuh bisa ketemu loh sama keluarga-keluarga yang emang
1: bisa menghargai, iya, bisa apresiasi.
0: Bener, bukan keluarga yang ada di kartu keluarga doang, teman berdua.
1: Bener. Jadi kayak momen-momen dimana hal-hal kecil ya, itu sebenarnya kecil banget.
0: Kecil banget sih.
1: Tapi maksudnya kayak kita seneng.
0: Bener.
1: Gitu.
0: Dan masaknya pun kan bareng-bareng, nggak yang aku sendiri. Kayak yang udah kita bagi tugas. Kamu beli bumbu ya, kamu masak ini, kamu ulek bumbu ya. Potong-potong kita bikin acar. Karena bikin dua masakan, yang satu bikin sop, yang satu dibikin kayak ala-ala nggak tahu masak apa tuh, pedes lah pokoknya.
1: Rica-rica gitu.
0: Ya gitulah intinya. Terus kayak waktu itu sampai besokannya tuh anak-anak asrama tuh masih ada di sana kan. Terus kayak mereka bilang begini, Sul, masih ada tahu sopmu kemarin kami tambahin kol. Kayak
1: mereka sesuka itu, sampai dipanas-panasin. Iya sih.
0: Sedih banget kan.
1: Tapi kayaknya ya kalau misalnya masak-masak tuh emang berbekas gak sih dibanding yang kayak beli atau kayak ngegrill tapi grillnya beli
0: bener, di satu tempat.
1: Itu benar sih. Aku tuh juga tipe yang masih akrab kan sama teman-teman SMA aku yang kayak lumayan banyak lah di dalam pertemanan itu. Kita tuh tipe yang selalu punya agenda untuk bakar-bakar itu sebulan sekali. Jadi kayak misalnya nih, kan agak susah ya karena teman-teman kan udah beberapa, ada yang udah beda lah lingkungannya, ada yang udah kuliah, ada yang udah kerja. Jadi tuh biasanya kita selalu yang masak-masak. Jadi biasanya ada satu rumah yang kita jadiin base camp untuk ya, masak. Iya, jadi kayak bawa kompor, bawa ini tuh, dan membagi untuk bawa ini, bawa itu tuh ternyata juga seru gitu. Dan biasanya yang cowok-cowoknya yang beli-beli dagingnya dan lain-lain.
0: Dan kenapa kita tuh selalu nyuruh cowok-cowok untuk belanja ya? Maksudnya kayak yang kadang tuh kalau misalkan kita nyuruh teman-teman kita yang cowok ya, kayak, "Sup, tolong dong beli ini saus Bangkok," gitu kan. Dia tuh, ya pokoknya kamu cari aja merek ini. Ada tulisannya saus Bangkok, dia labelnya warna ungu. Sampai sana nanti video call, "Yang mana, Je?"
1: Iya kan, gak pernah sekonek itu. Tapi tapi suka tetap nyuruh
0: dan
1: mereka
0: disuruh, gitu. Dan mereka juga mau-mau aja lagi disuruh.
1: Iya, mereka tuh mau-mau aja gitu. Jadi kayak itu sih, momen-momen masak. Terus pas masak barengnya itu kayak menurut aku tuh lebih mahal dibandingkan dengan kita beli makanan yang ada di luar itu loh.
0: Nongkrong-nongkrong fancy gitu. Menurut aku kayak ya boleh lah sesekali gitu kan, ya. Cuman kayak kalau aku sih prefer kalau misalnya sama temen dekat ya, udah ngumpul di rumah, ada masakan apa, makan sama-sama. Terus kayak yang ceritaan bisa sampai kayak dengan posisi apapun, ada yang baring lah, ada yang split, ada yang kayang, terserah.
1: Iya kan, karena yang mahal itu bukan cuma pas ngobrol, tapi pas masaknya. Terus masak tuh ada aja lah celetukan-celetukan yang bikin kita kayak inget nih sama momen sekolah gitu loh. Itu sih kayak udah kayak keluarga banget gitu.
0: Jadi emang teman berdua, mungkin kamu yang lagi ngerantau gitu kan ya, terus kayak gak bisa pulang kampung pas lebaran, gak apa-apa, it's okay. Pasti ada kok orang-orang di sekitar kamu yang bisa kamu jadiin, ya udah deh ini keluarga senasib sepenanggungan di kota rantau gitu kan ya. Besok kalau belum kebagian daging, udah beli rawon ya langsung.

0: Oh, girl, we need to run this back.
1: 15 detik berharga.
2: Kalau kau tahu cara menghargai orang lain, maka orang lain pun akan mencari cara untuk menghargaimu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
2: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah buat shopping.
1: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
2: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
1: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: menaikkan. Berapa 88 kembali BFM teman berdua. Katanya sih kalau memang udah keluarga, kita tuh mau bersalah atau bikin salah kayak gimana pun pasti bakalan rujuk lagi gitu di meja makan itu bakalan tetap ya udah karena lapar ya makan gitu. Cuman aku keinget satu ceritanya Pras Teguh sih.
1: Apa tuh?
0: Jadi dulu kan mereka kan 3 bersaudara, terus habis itu adiknya yang paling kecil tuh cewek namanya Sally. Nah, yang kedua tuh Tio. Nah, si Sally ini dibeliin ayam tepung yang fenomenal, yang bermerek gitu, yang kai-kai. Terus habis gitu cuman satu biji tuh kan dibilangin lah sama Pras, kayak, makanlah Tio, makanlah gitu kan. Jadi bilang ayam enggak gitu-gitu kan. Jadi irilah teman-teman. Terus sampai ada peperangan di mana si Tio dilempar sama jengkol. Pak. Tapi ujung-ujungnya kayak sekarang jadinya pas mereka itu udah pada gede-gede, si Selinya tuh pada minta, "Bang, bagi uang." Terus Tio-nya kayak, "Ya udah nih," gitu-gitu. Kan jadi bukti kalau ternyata di meja makan itu semua kejadian bisa terjadi.
1: Bener. Aku pun kayak gitu dulu dengan abangku sampai dipisahin kita itu pas kita besar. Yang satu dimasukin pesantren kan. Enggak bisa lagi sudah. Nah, aku tadi titik yang dulu kalau berantem enggak ditegur tapi diambilin pisau.
0: Hah?
1: Iya, nih.
0: Itu ngeri banget.
1: Diambilin pisau tapi kita langsung kayak ciut gitu loh.
0: Iya kayak aduh.
1: Aduh takut nih, soalnya udah gak mempan kalau ditegur. Kita tuh emang bener-bener yang seberantem itu gitu loh. Waktu gede malah kayak aku paling dekat banget sama abangku. Yang kayak aku cerita tentang keluarga tuh selalu sama abangku. Dan dia pun cerita tuh nyambung banget sama aku. Kayak padahal kita ya sih karena seumuran juga kali ya. Padahal dulu kayak berantem banget. Kayak enggak logis aja pas besar udah sedekat
0: itu. Ya berarti
1: itu.
0: Dulu pas kecil berantem karena seumuran gak sih?
1: Karena seumuran dan mungkin emang emang sama-sama tengil. Kayak biasa di meja makan kayak rebutan makanan, rebutan yang kayak yang dipuji sama orang tua yang mana dulu atau yang kayak diomongin yang mana dulu itu kita iri-irian. Sesimpel itu, sesimpel nih ayahku ngambilin gelas buat abangku tapi enggak aku dulu. Aku marah. Kayak kenapa sih gitu kan?
0: Kayak kalau gede pun sekarang kayak aku mau minum dari tumbler langsung.
1: Iya ya. Sekarang udah pakai tumbler langsung.
0: Nggak pakai gelas.
1: Iya. Karena anak-anak tuh kayak apapun bahkan kayak nangis di depan sekolah gitu. Dulu aku tuh lah orang yang tukang nangis gitu ya. Kayak dijemput lama nangis gitu.
0: Berarti kamu beban keluarga ya?
1: Kayaknya iya kayaknya waktu masih kecil ya.
0: Tapi beruntungnya kayak ya lagi-lagi keluarga kita tuh meskipun kita kayak gitu ya teman berdua ya tetap diterima-terima
1: bener.
0: Aja gitu
1: loh. Dan selalu bisa jadi tempat pulang gitu loh. Kayak mau gimana pun bentukan kita, gimana pun kita kayak ya udah siapa sih yang mau nerima kalau bukan keluarga ya enggak sih?
0: Ya kayak mungkin dalam hati kayak ya mau gimana lagi udah anak gua nih.
1: Iya. Dan menurut aku tuh ya enggak tahu sih kalau bisa di keluarga yang lain, cuma aku tuh tipe yang keluargaku tuh gengsinya cukup tinggi. Jadi kayak
0: same.
1: Kayak aku sayang sama kamu atau kayak peluk nggak ada kayak, itu kayak gitu di keluarga aku
0: aja. Ya ampun Najwa nggak pinter, nggak ada kayak
1: nggak ada
0: jadi orang rumahku tuh sangat bersikap flat.
1: Bener
0: misal
1: banget.
0: Aku dapat peringkat satu ya aku dapat peringkat satu iya aku dapat kayak yang ya turun peringkatnya nggak apa-apa
1: bener
0: terus kayak
1: flow banget.
0: Aku tidak dipush untuk kayak kalau anak-anak lain coba kamu ikut ini kamu belajarnya begini kok kayak yang ya udah kalau belajar aku belajar mandiri kayak iya ya udah belajar kayak jadi mungkin bahasa kasih sayangnya itu tidak lengkap ya teman
1: tidak terucap saja mungkin tapi ketindakan
0: kok bener I love my family
1: benar dan aku tuh juga tipe yang nggak pernah dipush untuk kayak harus dapat sempurna bener. Tapi biasanya aku kalau dapat rendah tuh langsung dilesin jadi mengerti kayak bahasa cintanya tuh di dalam hal yang lain gitu langsung diikutin les atau kayak ya udah ikut private aja di sini lah kayak gitu
0: ya aku nggak pernah diikutin les apa jangan
1: mungkin udah pintar kali ya
0: aku nggak dicintai
1: aduh
0: ya
1: enggak dong
0: gimana ya

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan, dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: come on. Kan besar-besaran.
1: Woi, Flashel. Sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
2: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
1: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
2: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
1: Tapi murah banget loh.
2: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli. Kapan harus tahan diri.
1: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
2: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
3: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: ya namanya juga ya anak rantau gitu ya, kalau malam-malam takbiran mungkin yang biasanya kalau di rumah bisa sambil nonton TV bareng atau kayak masak bareng, tapi kalau ngerantau mah bisanya mah ya ngelihat dari TikTok aja atau kayak video call.
1: Jujur meratapi nasib gak sih kayak yang ya ampun kok musola pada ini ya pada nyanyi gak tuh
2: pada nyanyi
1: pada takbiran ya, kita di rumah di kos ngapain
0: ya lagi gitu kan, mana ya. Terus kayak story temanku tuh yang kayak lagi takbiran bareng terus kayak, karena di Tenggarong tuh cukup yang kalau takbiran tuh masih rame banget.
1: Oh, iya.
0: Bahkan ada kompetisinya.
1: Oh iya, kayak ini ya, kayak pawai
0: iya gitu. Kayak gitu di beberapa daerah tuh masih ada kayak gitu, jadi emang rame gitu loh. Sampai tengah malam biasanya. Nah aku cuma kayak bisa

0: nanti kayak gitu. Biasanya juga kalau misalnya abangku, kan abangku juga gak pulang ya, itu biasanya juga di VC, tipe yang kayak gitu sih. Keluargaku tuh bukan suka, bukan yang suka di chat, bukan yang kayak ngabarin banget, tapi sekali video call tuh udah cukup untuk memberikan untuk informasi yang sebelum-sebelumnya dengan yang hari ini dan yang
1: dan
0: akan datang.
1: Tiap hari ngabarin berarti ya.
0: Iya, aku bukan tipe yang kayak ngepap lagi. Enggak ada kayak gitu, mamaku enggak penasaran sama hidupku yang seperti itu. Kecuali ada hal musibah yang terjadi, kayak misalnya jatuh langsung laporan. Wawa kecelakaan. Wawa jatuh dari tangga.
1: Aku bingung deh teman berdua, ada orang masak sarapan jam 6 pagi turun dari tangga terus habis itu jatuh kayak
0: yaudah deh. Soalnya licin.
1: Motoriknya coba dilatih lagi deh kak, motoriknya.
0: Kayaknya ya perlu deh ya
1: itu. Nah perlu ikut.
0: Nah lagi-lagi kita nih dokter olahraga teman produk sebenarnya bagus. Iya. Cuma dong, kayaknya nggak pas lebaran deh itu.
1: Iya sih, olahraganya jadi, tempat olahraga juga pada tutup semua.
0: Bisa-bisanya Kak Sulis bertanya tadi ya, di mana ya yang buka besok? Besok lebaran. Hey kita besok lebaran.
1: Tapi jujur ya teman produk, karena aku nggak seberapa, kalau di keluargaku tuh kayak lebaran haji tidak begitu berasa gitu.
0: Kayak yaudah
1: aja gitu. Ya udah pagi sholat id terus sampai rumah makan, kalau enggak tidur lagi habis itu, terus habis itu udah enggak ada gimana-gimana gitu.
0: Sebenarnya kayak Idul Fitri kayaknya aku juga gitu deh.
1: Oh, kalau Idul Fitri
0: bedanya ada yang kayak berkunjung-berkunjung aja.
1: Idul Fitri masih sampai rumah makan, terus habis itu maaf-maafan, habis itu ke tetangga. Nah, udah tuh. Terus nanti sorenya kemana lagi. Tapi kalau Idul Adha ya udah pure di rumah.
0: Dah, iya sih, dan gitu, menyambut daging-daging itu di siang hari.
1: Bener.
0: Dan datang dari masjid.
1: Makanya aku selalu beruntung kayak sekarang kan semenjak kerjanya di RRI, ya kan, setiap lebaran bekerja gitu. Jadi kayak oh ada kegiatan nih kita.
0: Karena gabut juga ya.
1: Bener, jujur kayak kalau apalagi ya tidur pas lebaran itu tuh kayak perasaanku nggak pernah cukup. Iya, dan lagi ujung-ujungnya sakit kepala teman berdua, mau kita nggak makan daging juga tetap ternyata sakit kepala kebanyakan tidur.
0: Terus kayak vibesnya kayak jadi cepet gitu loh. Aku tuh kayak gak mau lebaran itu hari itu cepet berlalu. Tapi kalau tidur tuh kayak cepet kan.
1: Iya benar. Dan kayak ya kok udah jam segini.
0: Iya udah ya, mau selesai.
1: Dan aku gak tau kenapa kita kalau misalkan lebaran itu selalu jadi orang yang kayaknya paling capek seluruh muka bumi.
0: Ini
1: aku bingung
0: ini, aku jadi kayak ingat jokesnya ini deh yang apa? Alwi yang kayak mama gak jadi lebaran. Nah itu adalah rumahku di pagi hari. Itu benar-benar rumahku di pagi hari yang kayak semua orang marah-marah.
1: Iya.
0: Sabar.
1: Dan kayak kalau mamah yang marah tuh kayak ya udah biasa aja gitu, mungkin kayak iya ya biasa
0: ini
1: lah,
0: satu rumah.
1: Nah kalau udah bapak yang udah turun tangan, ya udah kalau nggak mau berangkat ke masjid, oh iya
0: semuanya langsung nurut,
1: langsung ngekor di belakangnya. Bingung juga teman berdua. Ya begitulah cerita yang lebaran ini. Tapi btw karena ini masih ada waktu ya, kamu juga boleh gabungan sama kami merapat di 88.5 FM
0: dan juga WhatsApp, boleh Instagram. Ini juga ya sharing tentang iya pengalaman loh kalian di pagi hari, apakah hektik juga seperti bener kita,
1: atau jangan-jangan dari sekarang udah mulai setrika baju juga, besok ada open house atau halal bihalal atau kamu
0: atau
1: mau mengundang
0: bagi-bagi
1: kami,
0: dagingnya gitu,
1: kami juga berkenan ya, yang penting diundang. Ipan tuh semangat nomor satu.
0: Dia mau itu daging itu kayaknya.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah. Di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh.

0: harta yang paling berharga adalah keluarga.
1: Kita kayaknya stop ketawa deh.
0: Iya deh, ini ini tapi emang ini ya, maksud aku kayak sebenarnya momen paling simple kalau misalkan kamu tuh mau ngumpul keluarga ya teman pro 2, itu tuh makan sih. Kayak kita tuh makan satu hari 3 kali dan dari 3 kali makan itu belum tentu semuanya tuh bareng-bareng. Ada
1: bener.
0: Satu aturan. Kalau emang aku tuh lagi libur gitu ya, kayak ya udah di rumah tuh lagi libur, kita tuh makan harus bareng-bareng. Oke, makan pagi, makan siang, ntar makan malam harus sama-sama gitu. Tapi kalau misalkan emang aku kerja siang nih gitu kan, terus orang rumahku libur, otomatis kan aku sore baru di rumah. Ya udah nanti makan malamnya sama-sama. Kayak kapanpun ada orang lengkap di rumah dan waktunya makan, kita makannya sama-sama kayak gitu. Ada rules yang tidak tertulis kayak gitu sih teman produser.
1: Kebiasaan yang kalian udah paham itu.
0: Bener. Dan menurut aku hal-hal kayak gitu ya udah sesimpel makan doang gitu ya, kita bisa kayak ngomongin, ih enak tau ini bu, ini kalau gini ini tau ini gitu-gitu. Padahal kayak cuman makan doang ya, dari makan doang tuh bisa quality time.
1: Tapi iya sih. Terus kayak ngobrol kan, mungkin obrolan lama jadi kayak kebahas lah. Tapi aku tuh kerasukannya di keluarganya ayahku ini. Bahasnya tuh emang yang kayak berat banget nih, kita lagi makan.
0: Gini.
1: Tolong banget lagi makan.
0: Ayam ketumbar baru masuk ke perut itu kan, tiba-tiba bilang gini, gimana kuliahnya?
1: Kayak enggak bahas itu. Itu kan mungkin masih kayak live update ya. Nanti kayaknya kalau misalnya udah meninggal maunya yang kayak gini. Yasinannya gini. kataku lagi makan nih kayak gitu. Keluarga aku tuh kayak gitu, kayak ngomongnya tuh masa depan yang kayak masa depannya depan banget gitu. Ya itu kayak aduh, itu agak bikin bete sih sebenarnya.
0: Padahal yang di depan mata aja kita masih belum
1: iya nih, dan sedangkan ya kan? Kita yang di usia-usia sekarang lebih kayak ngelihat besok deh, lihat nanti deh, iya enggak sih?
0: Benar-benar
1: yang kayak gitu banget.
0: Ya di depan mata aja dulu deh dijalanin, tapi tetap visioner kayak maksudnya oke, besok ada ini nanti kedepannya kita bakal
1: si
0: ada
1: plan.
0: Tapi itu goals-nya jauh ntar dulu kayak gitu kan.
1: Iya,
0: begitulah teman perdua. Kadang keluarga udah ngumpul gitu kan ya, nggak selalu ngerti satu sama lain.
1: Betul.
0: Gitu. Kadang kayak habis makan aja ada momen-momen tersinggung. Aku pernah marah-marah
1: mau
0: gara-gara bakso, sumpah. Karena aku bilang kayak,
1: oh iya,
0: beli bakso aja 3 gitu kan. Udah makan bakso aja, nggak usah ini. Aku udah kasih uang kan. Maksud aku kayak, ya udah beli aja ntar kalau misalkan kurang ditambahin pas udah sampai rumah gitu kan. Nah, penyakitnya orang rumahku, which is bapakku, itu suka tidak bawa uang lebih.
1: Pas, uang pas.
0: Bapak-bapak selalu kayak gitu enggak sih?
1: Uang pas.
0: Aku kayak kenapa sih enggak bawa gitu kan. Nah,
1: daripada terus, bawa balik.
0: Terus ternyata baksonya itu harganya naik.
1: Lah kan
0: nah,
1: itu.
0: Kan habis itu kurang dong uangnya. Balik lagi. Sebenarnya udah aku kasih uang tuh lebih kayak yang ya lebih gitu, tapi memang harganya tuh naik banget gitu kan. Terus habis itu udahlah dibalik lagi kan, nih baksonya 2 aja, kenapa cuma 2 gitu kan. Aku pikir kan biasanya kayak gitu dia yang bapak ini aja makan ayam nasi padang gitu. Ya pokoknya dia memilih menu yang berbeda. Kalau kita aku masih kayak normalize lah. Terus kayak orang uangnya kurang gini. Wah, ya udah habis itu aku enggak mau makan. Itu bakso dingin sampai besok pagi.
1: Sumpah.
0: Jam 3 pagi aku baru makan bakso itu.
1: Bete gara-gara itu.
0: Marah. Maksud aku kayak terus ibuku juga ngomel-ngomel kan kayak, coba kayak gitu bawa uang lebih aja ini.
1: Iya.
0: Akhirnya bapakku balik lagi beli bakso.
1: Bener-bener yang kayak padahal bakso.
0: Maksud aku kayak enggak tahu deh teman pro 2 bingung.
1: Tapi emang kayaknya ya kalau misalnya kita semakin dekat dan punya hubungan emosional tuh kita jadi lebih gampang untuk sensitif enggak sih, kayak
0: hal kecil kan.
1: Itu hal kecil yang kalau misalnya kita sama teman gitu ya itu masih kita bisa wajarin ya udahlah gini. Tapi kalau sama keluarga tuh kayak menurut aku emang lebih gampang untuk merasa sensitif enggak sih? Mungkin karena kita ngerasa kita akan selalu bisa diterima sama mereka enggak sih?
0: Jadi kayak mau kita memarah sama gimana pun juga kita pasti bakalan tetap dihidupi kayak yang ya udah diurusin. Kayak gitu kan. Ya mohon maaf, hidup masih numpang nih.
1: Iya kan.
0: Tapi ya gimana ya teman berdua, akan ada sisi-sisi dimana kita sometimes merasa bersalah, sometimes tetap melakukan.
1: Bener.
0: Hidup harus tetap hashtag imbang.
1: Iya bener. Kadang ngerasa gak enak pernah kayak gitu, tapi kadang masih dilakuin.
0: Iya masih dilakuin. Tapi ya udahlah ya, semoga kita tetap jadi keluarga yang, maksud aku meskipun emang bahasa kasihnya juga kadang mungkin tidak sama. Betul. Atau gak
1: tidak
0: seluasa
1: semuanya sempurna
0: itu,
1: juga. Bener. Tapi kan kita kalau sama keluarga kan selalu bisa jadi orang yang gak sempurna, gak sih? Dan bener, kita kan selalu diterima sama mereka.
0: Bahkan
1: mau
0: itu
1: gimana
0: jadi ruang
1: pun
0: kita yang emang paling aman dan paling nyaman
1: juga,
0: gitu kan ya. Itu tadi obrolan kita hari ini dengan tema lagi-lagi keluarga.
1: Family lagi.
0: Ketemu lagi nanti barengan sama Sulis dan juga Najwa, teman Pro 2. Semoga temanya ganti ya.
1: Iya, semoga ya.
0: Aduh, ya udah deh kalau gitu udah mau merapat di jam 11. Jangan lupa buat kunci pintunya, tutup jendelanya, make sure lagi semua perabotan-perabotan dan ya kompor.
1: Persiapan lebaran juga untuk besok,
0: iya,
1: ya.
0: Jangan lupa setrika baju buat ke masjid tuh,
1: iya,
0: besok tuh.
1: Biar enggak ngomel sama mama kita.
0: Nanti pagi-pagi belum setrika, belum ini, belum itu. Aduh, ya udah deh kalau gitu teman Pro 2, waktunya Sulis pamit.
1: Najwa pamit. Bye bye.
0: Bye.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Uang air, uang bensin, uang listrik. Oke. Oke, udah beres semua.
4: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?
5: Udah ya, Tok. Kita putus aja. Kamu terlalu baik buat aku.
6: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
7: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat mengganti.

RRI Samarinda, dalam esensi buku. Hukum tarik-menarik, mengubah pikiran, mengubah hidup adalah karya revolusioner yang membahas prinsip dasar dari hukum tarik-menarik yang menjadi dasar dari banyak ajaran pengembangan diri dan spiritualitas. Buku ini ditulis oleh John A. Du, seorang ahli dalam bidang psikologi dan pengembangan diri yang berhasil menggabungkan pengetahuan ilmiah dengan filosofi spiritual dan membuka rahasia kekuatan pikiran dalam mencapai tujuan hidup. Ketika membaca buku ini, kita diajak untuk memahami betapa kuatnya pengaruh pikiran terhadap realitas kita. Ia membuka dengan konsep dasar dari hukum tarik-menarik. Apa yang kita pikirkan, kita tarik ke dalam hidup kita. Dengan bahasa yang sederhana namun penuh daya, ia menguraikan bagaimana pikiran positif mampu menciptakan perubahan besar dalam kehidupan seseorang. Pendekatan praktis yang ditawarkan oleh penulis adalah salah satu keunggulan buku ini. Du memberikan serangkaian latihan dan teknik untuk membantu memahami dan mengimplementasikan konsep ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari meditasi sederhana hingga teknik visualisasi yang lebih mendalam, kita akan merasa didampingi oleh penulis dalam perjalanan mereka menuju transformasi positif. Buku ini membedah mitos-mitos seputar hukum tarik-menarik. Du membuktikan bahwa tidak hanya sekedar memikirkan sesuatu dengan positif, tetapi juga perlu dilengkapi dengan tindakan nyata dan keyakinan yang kuat. Dengan memberikan contoh nyata dan studi kasus yang menginspirasi, ia membantu pembaca mengatasi rintangan mental dan emosional yang mungkin muncul dalam perjalanan kita. Penyajian informasi dalam buku ini sangat terstruktur dan mudah dipahami. Du menghindari bahasa teknis yang sulit dicerna untuk lebih memilih bahasa yang akrab, namun tetap mengena. Ia menggunakan analogi yang kuat dan cerita inspiratif untuk mengilustrasikan konsep-konsep yang dibahas, sehingga membuat materi menjadi lebih hidup dan relevan. Seiring dengan hal-hal positif, buku ini juga tidak mengabaikan tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasikan hukum tarik-menarik. Du dengan jujur berbagi strategi untuk mengatasi kegagalan dan kekecewaan, sehingga tidak hanya merasa terinspirasi, tetapi juga terpimpin dan didukung dalam perjalanannya. Buku Hukum Tarik-Menarik, Mengubah Pikiran, Mengubah Hidup adalah sebuah panduan yang menginspirasi dan memberdayakan. John A. Du berhasil menggabungkan pengetahuan ilmiah dan spiritualitas dalam karya yang dapat membawa perubahan positif yang signifikan dalam kehidupan kita. Bagi siapa saja yang ingin memahami dan menguasai kekuatan pikiran untuk mencapai tujuan hidup, dengan membaca dan mengimplementasikan ajaran dalam buku ini, kita akan membuka pintu menuju kebahagiaan yang lebih bermakna dan memuaskan. Demikian esensi buku berjudul Hukum Tarik-Menarik, Mengubah Pikiran, Mengubah Hidup, karya John A. Du. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Menyeberang sulit jalan orang lain sama dengan menyebar ranjau untuk jalan cerita hidupmu sendiri.
1: Kenapa semua harus terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
2: Mak, mati lampu kah?
1: Oh my God, galau aja gak direstuin.
3: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan paket premium.
4: Hey, you remember when we used to like love each other? I don't feel it anymore. There's no love for you. I feel like we should just move on.

0: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.
1: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: 15 detik berharga.
1: Namanya juga hidup. Apapun keputusan yang diambil, pasti ada resikonya.

0: kalian susah banget untuk membeli aku. Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Oi, daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
5: Yeay, so tau. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
4: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.

0: Heh, kamu kenapa sih? Dari tadi diam aja, bengong gitu. Lagi mikirin apaan?
1: Aku gak tahu ya. Akhir-akhir ini aku ngerasa temanku berubah. Kayak dia mulai ngejauh gitu. Jalan-jalan gak ngajak aku lagi. Terus jarang bales chat. Aku jadi mikir macem-macem.
0: Emang kamu ada masalah sama dia?
1: Enggak sih. Atau mungkin aku gak sadar ya. Tapi perasaan aku gak ngelakuin apa-apa yang salah deh.
0: Atau bisa jadi kamu terlalu mikir aja. Kadang kita ngerasa dijauhin, padahal bisa aja tuh mereka lagi sibuk atau lagi butuh ruang sendiri.
1: Tapi sedekat itu loh kita dulu. Apa aku emang udah gak sepenting itu ya buat

0: Pernah gak sih kamu mikir kalau hidup tuh terus jalan? Kita semua berubah, bukan karena kita ninggalin, tapi karena emang hidup ngajak kita pindah arah. Temenmu itu mungkin lagi ada di fase hidup yang baru, punya lingkungan baru, tapi bukan berarti dia lupain kamu kok. Kita gak bisa maksa semua orang stay di fase yang sama terus. Yang bisa kita lakuin, ya bersyukur pernah sedekat itu. Dan kalau emang dia sahabat sejati, dia bakal tetap ingat kamu. Meskipun sekarang ya udah jarang ketemu gitu. Kadang overthinking tuh muncul karena kita sayang, karena kita kangen. Tapi kangen itu bukan alasan buat nyakitin diri sendiri. Kamu juga harus ingat, hidupmu bukan cuma tentang dia. Kamu punya banyak orang lain yang sayang sama kamu, yang mungkin gak kamu sadari aja selama ini.
1: Iya ya, aku terlalu fokus sama satu orang, sampai lupa kalau masih banyak yang peduli. Dan aku juga harus jalanin hidupku kayak dia.
0: Exactly. Dan ingat, kita semua tumbuh. Temen sekolah jadi temen jauh, temen nongkrong jadi temen IG doang. Tapi bukan berarti hubungan itu rusak kok. Kadang cukup saling dukung dari jauh, cukup tahu kabarnya dari Instastory, cukup doain diam-diam dari kejauhan. Udah, itu pun jadi bentuk sayang.
1: Makasih ya udah ngingetin. Rasanya lebih enteng sekarang.
0: Udah, kapanpun kamu ngerasa sepi, jangan langsung mikir kamu gak berarti ya. Mungkin kamu cuma lagi dikasih waktu buat lebih kenal sama diri sendiri.
2: Kadang kita mikir terlalu jauh. Overthinking nyiksa pelan-pelan. Tapi tenang, gak semua pikiran buruk itu nyata. Beberapa cuma ilusi dari hati yang takut kehilangan. Jangan lupa, yang tulus gak akan pergi jauh. Dan kalaupun pergi, dia akan pulang lewat cara yang gak kita sangka. Sabar ya, semuanya akan baik-baik aja.
3: Tanya Ustadz.
4: Apa hukum kita membaca ramalan, Ustadz?
5: Iya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercayai ramalan adalah termasuk perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal, tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, inna syirka lazulmun azim. Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar. Baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar. Hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustadz untuk menjelaskan membaca ramalan itu ini, maka boleh. Ya, suatu yang apa yang tidak baik itu boleh kita pelajari, tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada apa para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu. Untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat? Bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tanya Ustaz.
4: Apa hukumnya makan produk tanpa label halal?
6: Saudaraku, makan produk tanpa label halal sejatinya mubah atau boleh, selama tidak ada indikasi mengandung bahan yang haram atau bersifat syubhat yang masih belum jelas hukumnya. Namun, kalau misalkan kita masih ragu bahannya ini apakah jelas atau tidak, prosesnya juga tidak diketahui, maka sikap yang paling baik adalah menjaga diri. Rasulullah bersabda, yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Dan di antara keduanya ada perkara syubhat. Barang siapa menjaga diri dari syubhat, maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Dan juga di dalam istilah usul fikih, juga kita dianjurkan untuk menjauhi hal-hal yang masih bersifat mudarat. Kita lebih baik untuk mengambil yang ada maslahah atau kebermanfaatannya. Karena itu, jika ada pilihan yang jelas kehalalannya, maka itulah yang lebih menenangkan hati. Bukan karena takut berlebihan, tetapi karena iman yang mengajarkan kita untuk memiliki sikap hati-hati. Ingatlah saudaraku, makanan yang masuk ke tubuh akan mempengaruhi doa, ibadah kita, dan keberkahan di dalam hidup.

Teman Prodo di 88,5 FM, inilah Radio Republik Indonesia telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari. Menutup kebersamaan kita untuk lembaran Selasa 26 Mei 2026, dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Rabu 27 Mei 2026. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 2 88,5 FM kembali mengudara edisi Rabu 27 Mei 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk bisa mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 88,5 FM kembali mengudara dan juga hadir dengan berbagai program yang menarik. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan obrolan terkini dan juga isu-isu terhangat sampai nanti merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa masih akan ada berbagai program yang menarik sampai nanti merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RR Digital di smartphone kamu. Bersama suara siaran 6 Cita yang bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan seru.

0: Tanya Ustaz.
1: Boleh nggak sih Ustaz kita membalas kekesalan kita?
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesal kemudian kita balas dengan kesal juga sebenarnya tidak boleh, karena sama saja kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencontohkan ketika kita dijahatin, ketika kita disakitin, janganlah kita balas dengan sakit, karena itu akan membiasakan kita menjadi pribadi-pribadi yang suka berbuat jahat. Nah, ketika kita dijahatin atau dikerasin, kita balas dengan kebaikan-kebaikan, itu lebih mulia dan bisa lebih membuat orang tersebut akan sadar dengan sendirinya, seperti itu.

Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya." Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
1: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan sebelum diangkat jadi nabi. Beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
0: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
1: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
0: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, apakah boleh menggabungkan utang puasa dengan puasa sunnah?
2: Puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan adalah utang yang wajib untuk dibayarkan. Sedangkan puasa sunnah ini hanyalah amalan tambahan yang apabila kita kerjakan maka bernilai pahala. Para ulama juga menjelaskan bahwa utang puasa tidak bisa digabungkan dengan niat puasa sunnah. Karena yang wajib, yang fardu harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengejar ibadah yang sunnah. Namun, jika seseorang berniat puasa qadha, lalu ia berpuasa di hari bertepatan dengan puasa sunnah seperti Senin atau Kamis, maka puasa qadha-nya dihitung sah. Dan insya Allah, ia tetap mendapat pahala waktu yang baik tersebut. Kesimpulannya apa? Tentu, dahulukan yang wajib, dahulukan yang fardu, sempurnakan tanggung jawab, barulah kemudian memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Karena Allah lebih mencintai hambanya yang menunaikan kewajiban sebelum

0: 7 menit di pagi hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesehatan, nikmat yang tak ternilai harganya. Sehingga kita dapat berjumpa di pagi yang penuh berkah ini dalam program 7 menit RRI Pro 2 Samarinda. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Akhi Zulfian untuk berbagi pesan yang begitu penting yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Namun seringkali kita remehkan, yaitu kebersihan. Kebersihan bukan hanya soal menjaga tubuh agar tetap segar atau terlihat rapi. Lebih dari itu, dalam pandangan Islam, kebersihan adalah sebagian dari iman. Rasulullah SAW dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyampaikan At-tahuru syatrul iman, yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Makna hadis ini begitu mendalam. Ia menyiratkan bahwa iman tidak hanya dilihat dari seberapa banyak kita beribadah, tetapi juga dari bagaimana kita menjaga kebersihan dalam berbagai aspek kehidupan. Seorang muslim yang beriman tidak hanya wajib menjaga hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga menjaga kebersihan tubuh, pakaian, lingkungan, dan yang tak kalah penting, hati dan perilakunya. Kebersihan dengan segala aspek dan dimensi yang meliputinya adalah cerminan dari kedalaman iman. Hal pertama yang akan kita bahas adalah kebersihan diri dan pakaian. Dalam surah Al-Mudassir ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa thiyabaka fatahhir," yang artinya dan pakaianmu bersihkanlah. Quran surah Al-Mudassir ayat 4. Ayat ini sangat jelas untuk menunjukkan pentingnya menjaga kebersihan pakaian. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita lalai terhadap hal-hal yang mungkin dianggap sepele seperti kebersihan pakaian. Padahal, pakaian yang bersih bukan hanya menunjukkan kerapian, tetapi juga mencerminkan penghormatan kita terhadap tubuh yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu menjaga kebersihan, baik melalui mandi yang teratur, berwudu sebelum sholat, memotong kuku, menyikat gigi, dan menjaga kesegaran tubuh. Berwudu, sebagai contoh, bukan hanya ritual pembersihan fisik sebelum sholat, tetapi juga simbolik untuk membersihkan jiwa dari dosa-dosa kecil. Rasulullah SAW sangat menekankan pentingnya wudu dengan mengatakan bahwa wudu yang sempurna adalah kunci untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Melalui wudu, kita dibersihkan dari dosa-dosa kecil yang kita lakukan sehari-hari, sehingga hati dan pikiran kita menjadi jernih ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam salat. Selain itu, memelihara kesucian pakaian juga penting, terutama saat kita hendak melaksanakan ibadah. Salat yang dilakukan dengan pakaian yang kotor atau najis tidak akan diterima. Oleh karena itu, menjaga kebersihan pakaian bukan sekedar soal penampilan, tetapi juga merupakan syarat sah ibadah yang kita lakukan. Kebersihan diri adalah awal, tetapi Islam tidak hanya berhenti di situ. Islam juga sangat menekankan kebersihan lingkungan sekitar kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah itu baik dan mencintai kebaikan. Allah itu bersih dan mencintai kebersihan." Hadis riwayat Tirmizi. Pesan dari hadis ini sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala mencintai kebersihan, dan sebagai hamba-Nya, kita pun harus mencintai dan menjaga kebersihan. Islam tidak hanya mengajarkan untuk menjaga kebersihan tubuh dan pakaian, tetapi juga kebersihan lingkungan tempat tinggal kita. Tidak membuang sampah sembarangan, merawat tanaman, dan menjaga air agar tetap bersih adalah bagian dari bentuk tanggung jawab seorang muslim terhadap alam. Ketika kita berbicara tentang kebersihan lingkungan, maka kita berbicara tentang segala hal di sekitar kita. Rumah, tempat kita tinggal, jalan yang kita lalui, taman-taman kota, bahkan hutan dan sungai. Semua itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita rawat dan jaga kebersihannya. Sebagai khalifah di muka bumi, kita diberi tanggung jawab untuk menjaga alam semesta ini, bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Misalnya, membuang sampah pada tempatnya, tidak mencemari sungai, dan merawat tumbuhan dan hewan adalah bentuk ibadah. Ini semua adalah cara kita menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat alam yang diberikan kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya." Quran surah Al-A'raf ayat 56. Ayat ini adalah pengingat bagi kita semua untuk tidak melakukan kerusakan di bumi, baik melalui polusi udara, air, maupun tanah. Tindakan kecil seperti membuang sampah sembarangan bisa berdampak besar terhadap ekosistem. Maka, menjaga

Segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya. Segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hati yang bersih adalah hati yang terbebas dari sifat iri, dengki, dendam, dan permusuhan. Kebersihan hati ini akan tercermin dalam perilaku sehari-hari kita. Seorang Muslim yang menjaga kebersihan hatinya akan selalu berusaha untuk berkata baik, berbuat baik, dan menjauhkan diri dari perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Menghindari ghibah dan berusaha untuk selalu memberi maaf kepada orang lain adalah contoh bagaimana kita menjaga kebersihan hati. Karena pada hakikatnya, hati yang bersih akan membawa kedamaian dalam hidup. Dan dengan hati yang bersih, kita akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman Pro2 yang saya cintai, kebersihan dalam Islam bukan hanya sekedar urusan penampilan atau fisik. Ia mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai dari kebersihan diri, pakaian, lingkungan, hingga kebersihan hati dan perilaku. Menjaga kebersihan adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan hidup bersih, kita tidak hanya akan mendapat kesehatan dan kenyamanan, tetapi juga akan mendapatkan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita ingin dicintai oleh Allah, mari kita biasakan hidup bersih. Mulailah dari diri sendiri, dari hal-hal kecil seperti menjaga kebersihan tubuh, rumah, sekolah, tempat kerja, dan lingkungan sekitar kita. Karena dengan kebersihan, hidup kita akan lebih baik, lebih sehat, dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang selalu menjaga kebersihan dalam setiap aspek kehidupan. Dan semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam melaksanakan ajarannya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian pesan singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Loh, kacamataku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kok hem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.
2: Teman terbaik kamu.

0: Oh, ini obat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
1: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
0: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
1: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
0: Tau aja, Mak.

0: Nom Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Info Pro 2 Update bersama Anom Citro. Persis Jakarta resmi berpisah dengan pelatih Mauricio Souza usai berakhirnya kompetisi Super League 2025-2026, di mana kontrak Mario Souza juga berakhir pada akhir musim ini, dan manajemen Persija memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak mengingat bahwa target yang disepakati pada awal kontrak tidak tercapai. Persija mengucapkan terima kasih atas kontribusinya yang diberikan oleh Mauricio Souza yang telah meninggalkan jejak penting selama kebersamaannya dengan Macan Kemayoran, di mana dedikasi, kerja keras, dan juga gagal sepak bolanya memberi karakter tersendiri dalam perjalanan tim Super League 2025-2026. Di bawah arahannya, Persija mampu mencatatkan perolehan poin tertinggi bagi sejarah klub setidaknya dalam satu dekade terakhir sejak kompetisi Liga Indonesia kembali menggunakan format satu wilayah. Mauricio membawa Persija mengoleksi 71 poin lewat 22 kemenangan, 5 kali imbang, dan 7 kekalahan. Mauricio juga berhasil membangun identitas permainan yang kuat. Persija tampil sebagai tim konsisten, mendominasi jalannya pertandingan, bermain agresif, serta memiliki keberanian yang terus menekan lawan di berbagai situasi. Persija juga mengakhiri kebersamaan dengan Italo Bartoli Reseden, yaitu sebagai asisten pelatih, Vitor Branco da Cruz sebagai pelatih fisik, Gerson Rodriguez Rios sebagai pelatih kiper, Caio Araujo sebagai analis, dan juga Claudio Luzardi sebagai interpreter. Demikian Info Pro 2 Update, dan dengerin terus informasi lainnya hanya di RRI Pro 2 Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Detik menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari UK.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

Dari kawasan Siar Jalan MMM nomor 8 Samarinda, selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini barengan sama Nob Cito yang bakal temenin kamu sampai nanti kita merapat ya pastinya teman Pro 2 di jam 8 hari ini ya. Dan aku mau ngucapin ya pastinya teman Pro 2 selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah untuk hari ini ya teman Pro 2. Mungkin dari kamu udah ada yang siap-siap ya, udah mulai perjalanan ke tempat masjidnya masing-masing atau musolanya masing-masing gitu, teman Pro 2 untuk melaksanakan sholat idul ini ya, teman Pro 2 sholat id untuk pagi hari ini pastinya ya. Dan kali ini teman Pro 2 aku juga bakal bawain beberapa informasi buat kamu. Kali ini datang dari dunia sepak bola, dimana ya sempat was-was karena Messi kemarin tuh kayak cedera saat pertandingan terakhirnya MLS ya teman Pro 2 di Inter Miami. Tapi ya Argentina dapat kabar baik karena Lionel Messi dipastikan tidak mengalami cedera serius jelang Piala Dunia 2026. Jadi kapten Argentina itu juga mengalami masalah saat Inter Miami menang 6-4 atas Philadelphia Union dalam laga lanjutannya ini. Walaupun begitu, Lapulga ini juga tidak pincang saat berjalan meninggalkan lapangan permainan. Cuman kayak kalau dipaksa main tuh baru nanti tuh kayak mungkin ada efeknya. Dan juga pihak Inter Miami ngumumin bahwa Messi mengalami kelelahan otot di bagian hamstring kiri saat meminta diganti laga melawan Philadelphia itu tadi teman Pro 2. Terus juga masalah otot yang dialami oleh Messi muncul sekitar 1 minggu sebelum Argentina menggelar persiapan untuk bisa mempertahankan gelar Piala Dunia mereka. Tim Tango ini juga bakal menggelar campnya itu di Kansas City, Amerika Serikat. Dan sejauh ini belum diketahui apakah Messi bakal absen dalam pemusatan latihan tim sebelum mentas di Piala Dunia 2026. Tapi Argentina akan menghadapi Aljazair ya di 16 Juni di laga pertama penyisihan grup. Dan setelah itu Argentina akan melawan Austria dan juga Yordania di grup J itu teman Pro 2. Ya udah pastinya nanti kita bakal lanjut lagi, tapi kita dengerin dulu lagu yang satu ini teman Pro 2.

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Teman bro dua ya, kita lanjut lagi kali ini datang dari PewDiePie. Wih, lama banget gak kedengaran ya teman bro dua. Dulu aku suka nonton karena dia review memes gitu ya, di Reddit, di mana-mana gitu ya teman bro dua. Sekarang udah mulai intensitasnya udah mulai menurun, walaupun subscribernya juga masih banyak banget tuh teman bro dua ya. Tapi ya kita tahu kalau PewDiePie itu udah sekarang tuh kayak benar-benar udah dewasa banget ya, dimana dia juga udah punya keluarga dan sekarang tinggalnya di Jepang tuh teman bro dua, yang akhirnya mengumumkan akan mengakhiri vlog keluarganya di Jepang untuk bisa menjaga privasi sang putranya tuh teman bro dua ya. Jadi lewat vlog terbarunya berjudul Ending the Vlogs ya, PewDiePie ngumumin bahwa seri monthly vlog kehidupannya di Jepang tuh bakal berakhir September tahun ini. Pengumuman ini juga disampaikan dalam video ya, merangkum aktivitasnya selama April dan juga Mei, sekaligus juga menjadi heads up bagi para penonton yang juga udah ngikutin perjalanan keluarganya selama hampir 4 tahun terakhir ini tuh teman bro 2. Yang awalnya vlog itu juga dibuat untuk mendokumentasikan kehidupan barunya setelah pindah ke Jepang gitu ya. Terus juga kayak vibes-nya di Jepang tuh gimana, tapi seiring berjalannya waktu kontennya tuh ikut bisa dibilang merekam keseharian bersama sang istri yaitu Marzia dan juga putra mereka yaitu Bjorn yang kini usianya tuh udah 3 tahun pada bulan Juli mendatang nanti. Dan karena itu PewDiePie dan Marzia memutuskan untuk mengakhiri seri vlog tersebut supaya Bjorn tuh bisa tumbuh jauh dari sorotan internet teman-teman berdua. Walaupun gitu juga ya, ini bukan berarti PewDiePie bakal sepenuhnya hilang dari YouTube ataupun internet, karena dia dan Marzia sendiri mengatakan bahwa mereka masih akan ada sesekali bagikan momen kehidupan mereka melalui media sosial tuh teman bro 2. Dan untuk saat ini pasti keduanya memilih untuk memprioritaskan privasi Bjorn ya, dibandingkan konsistensi kontennya itu tuh teman bro 2.

0: Domplai salah satu upacara adat paling penting dari suku Dayak Benuaq di Kalimantan Timur. Domplai itu digelar buat menyambut tahun baru Dayak, tapi jangan bayangin kembang api atau countdown. Yang ini lebih keren. Ada tarian khas, musik tradisional, sampai persembahan buat dewa-dewa alam. Yang bikin makin respect, upacara ini adalah bentuk rasa syukur ke Sang Pencipta dan alam semesta. Mereka percaya kalau kita jaga alam, alam juga bakal jaga kita. Dan pastinya, Lomplai juga jadi cara buat menghormati leluhur mereka yang udah lebih dulu jaga hutan, tanah, dan tradisi. Di tengah gempuran zaman modern, tradisi kayak gini tuh ngingetin kita buat tetap punya akar. Karena siapa kita hari ini, itu juga berkat mereka yang kemarin. So, udah kenal budaya sendiri hari ini? Kalau belum...
1: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
3: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
2: Temen apaan sih?
3: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
2: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
3: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
4: Selamat pagi teman Pro 2, pagi jadi lebih hidup.
2: Makan apa?

Teman Pro 2, kita lanjut lagi kali ini ya. Akhirnya SIM digital resmi dirilis tuh Teman Pro 2. Jadi sekarang itu ya untuk pengecekan tuh cukup bisa pakai QR aja. Sampai akhirnya urus perpanjang itu juga bisa online tuh Teman Pro 2. Jadi nih Korlantas Polri resmi ngumumin inovasi layanan baru dengan meluncurkan surat izin mengemudi dalam bentuk digital di hari Jumat kemarin. Pastinya tuh Teman Pro 2, kabar itu juga konfirmasi lewat unggahan dari Divisi Humas Polri. Sambil menjelaskan keunggulan dari

bawa SIM fisik ini. Dari verifikasi cukup dengan QR code ya, sistem yang juga terintegrasi dengan berbagai layanan lainnya seperti perpanjangan SIM secara online, notifikasi masa berlaku sampai keterhubungan dengan sistem tilang elektronik atau ETLI. Di mana juga Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri Brigjen Pol Wibowo itu mengatakan kalau masyarakat itu udah enggak perlu lagi datang ke kantor pelayanan hanya untuk memperpanjang SIM karena seluruh prosesnya bisa dilakukan melalui aplikasi itu Tambang Pro 2. Tapi ya Tambang Pro 2 pada tahap awal ini Wibowo juga mengimbau pastinya ngasih tahu juga buat yang lainnya para pengendara tetap membawa kartu fisik SIM lantaran masih tetap dalam tahap penyempurnaan sistem tuh Tambang Pro 2. Ya sudah Tambang Pro 2, pastinya nanti kita bakal balik lagi dan juga kita bakal mendengarkan siaran langsung Salat Idul Adha yang akan disiarkan langsung di Masjid Islamic Center Samarinda. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

Baik pendengar RRI Pro 2 Samarinda, pastinya teman Pro 2, sesaat lagi kita akan mendengarkan siaran langsung sholat id untuk wilayah Kota Samarinda yang akan diselenggarakan sholat id ini di Masjid Islamic Center Samarinda.

0: 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Yang mana pendengar dari suasana kawasan Islamic Center selepas subuh tadi sudah mulai nampak perlahan memasuki area parkir masjid Baitul Mutakin Islamic Center untuk masyarakat ya yang ingin melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Islamic Center pada pagi hari ini. Dan untuk cuaca pagi ini sendiri di kawasan Islamic Center cukup cerah, yang mana meski agak sedikit mendung ya, namun tentunya ini akan menambah kenyamanan jamaah yang juga terus berdatangan sejak pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, saat ini juga sudah dilakukan mulai berdatangan begitu. Ada kami lihat dari lantai 3 Islamic Center ada Gubernur Kalimantan Timur Bapak Rudi Mas'ud, kemudian Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur Bapak Abdul Halik beserta jajaran Forkopimda serta juga jajaran pengurus ya Badan Islamic Center Kalimantan Timur Bapak Irianto Lambri ya, yang juga saat ini sedang menyampaikan sambutan berkaitan dengan pendapatan ya, yang juga hewan kurban yang ada di Islamic Center Kalimantan Timur ini. Dan untuk jamaah sendiri di Islamic Center ini sudah mulai dipenuhi jamaah sejak sekitar pukul 6 waktu Indonesia Tengah tadi, yang mana ini hadir ribuan jamaah ya di Islamic Center Kalimantan Timur untuk melaksanakan sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Dan nantinya juga kita akan ikuti pendengar sambutan ya dari Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud yang juga hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang mana mewakili pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menyampaikan sambutannya berikut ini pendengar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Kalimantan Timur Bapak Brigadir Jenderal TNI Rianto Eko Widodo SIP, yang kami hormati Kasrem 091 Aji Surya Nata Kusuma, Kolonel Kavaleri Rahyanto Edi Yunianto SAP, yang kami hormati Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, yang diwakili Sekretaris PTA Samarinda Haji Andi Fajar Sajam, yang kami hormati Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, yang diwakili dengan Hakim Tinggi Irfanuddin SHMH, yang kami hormati jajaran Forkopimda Kalimantan Timur atau yang mewakili, yang kami hormati kami banggakan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dr. Anda Sri Wahyuni MPP beserta dengan para asisten, staf ahli dan jajaran kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang kami hormati Ketua Pengurus Yayasan Masjid Baitul Mutakin Islamic Center Kalimantan Timur Dr. Insinyur Haji Rianto Lamri MM beserta dengan seluruh pengurus Baitul Mutakin Islamic Center Kalimantan Timur, yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Kalimantan Timur sekaligus Imam Besar Baitul Mutakin Islamic Center Kalimantan Timur Kiai Haji Muhammad Rashid, yang kami hormati Kepala Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Timur Dr. Haji Abdul Khalid MPD, yang kami hormati Khatib Salat Id Kiai Haji Muhammad Andi Faisal, yang kami hormati para habaib, para alim ulama, tokoh masyarakat Kalimantan Timur, yang kami hormati para jamaah salat Id di Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur, kaum muslimin dan muslimat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Marilah kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, limpahan rahmat, hidayah dan nikmat sehat walafiat, hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama hadir pada pelaksanaan salat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta dengan seluruh keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga yang mulia yang insyaallah akan mendapatkan syafaatnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, atas nama pribadi dan keluarga, kami mengucapkan selamat Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga di Idul Kurban hari ini keberkahan karunia Allah Subhanahu wa taala senantiasa terlimpah kepada kita semua. Hari ini jutaan umat Islam dari seluruh dunia telah menunaikan ibadah haji di tanah suci, menjalani rangkaian ibadah wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, hingga melontar jumrah di Mina sebagai bentuk keteladanan atas perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita doakan agar seluruh jamaah haji, khususnya jamaah haji Kalimantan Timur, senantiasa mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, menjadi haji yang mabrur serta kembali ke tanah air dengan selamat, sehat, dan berkumpul kembali bersama keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, hari Idul Adha mengajarkan kepada kita tentang niat keikhlasan, pengorbanan, ketakwaan, kepedulian sosial sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Momentum ini mengingatkan kita bahwa kehidupan tidak hanya tentang kepribadian, kepentingan pribadi, tetapi juga tentang bagaimana kita mampu berbagi, membantu sesama, memperkuat persaudaraan, dan menghadirkan manfaat yang nyata bagi seluruh masyarakat luas. Oleh karena itu, semangat berkurban hendaknya kita maknai sebagai ibadah, bukan hanya sebagai ibadah semata, tetapi menjadi semangat untuk membangun kepedulian sosial, mempererat persatuan, serta memperkuat gotong royong di tengah masyarakat kita. Kalimantan Timur adalah daerah yang kaya akan keberagaman, kekuatan kebudayaan, dan semangat kebersamaan. Maka nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan ini harus terus kita jaga, kita rawat, agar Kalimantan Timur tetap aman, damai, harmonis, dan penuh keberkahan. Pada kesempatan yang mulia ini, kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendoakan Kalimantan Timur agar senantiasa diberikan keberkahan, kemajuan, keamanan, dan tentunya kesejahteraan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua dari seluruh musibah, dari seluruh bencana, memudahkan pembangunan yang sedang berjalan, memperkuat persatuan masyarakat, serta memberikan keberlimpahan rezeki dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Amin ya rabbal alamin. Kami juga berharap semoga Idul Adha menjadi penguat bagi kita semua untuk terus bekerja, mengabdi, dan memberikan yang terbaik bagi daerah dan masyarakat Kalimantan Timur. Jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, akhirnya mari kita jadikan momentum Idul Adha ini sebagai pengingat untuk terus memperkuat iman, meningkatkan kepedulian, menjaga persaudaraan, dan memperkuat ukhuwah di tengah kehidupan masyarakat kita. Semoga segala amal ibadah dan kurban yang dilaksanakan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin bal alamin. Akhirul kalam, Allahumma afiqil aqwami tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, pendengar, Prosper Samarinda.
3: Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Gubernur Kalimantan Timur Bapak Dr. Haji Rudi Mas'ud
2: SE dan juga tadi sudah kita dengarkan sambutan dari Gubernur Kalimantan Timur Rudi Wood. Ya, dan saat ini akan dibawakan oleh tata cara sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Dan juga tadi pendengar kami sampaikan bahwa beberapa poin dari sambutan Gubernur Kaltim Rudi Mas'ud yang menekankan bahwa momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini menjadi pemantik bagi kita semua untuk memperkuat gotong royong ya di benua etam. Juga beliau mengajak ya seluruh lapisan masyarakat untuk terus menjaga tali persaudaraan dan mempererat ukhuwah Islamiyah, terlebih dalam menghadapi tantangan pembangunan di daerah. Ya, dan pendengar, sesaat setelah sambutan dari Bapak Gubernur selesai, saat ini protokol atau pihak panitia masjid juga akan membacakan panduan teknis mengenai tata cara pelaksanaan sholat Idul Adha. Dan panitia mengingatkan bahwa jamaah salat akan dilaksanakan sebanyak 2 rakaat secara berjamaah. Berikut tata cara penyelenggaraan sholat Idul Adha 1447 Hijriah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma yang terhormat Bapak Gubernur Kalimantan Timur Bapak Haji Rudi Mas'ud beserta keluarga dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kalimantan Timur, yang terhormat Kepala Badan Intelijen Negara Kalimantan Timur, yang terhormat Ibu Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Ibu Dr. Anda Haji Sri Wahyuni, beserta seluruh jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang terhormat Bapak Kakanwil Kementerian Agama Kalimantan Timur, yang terhormat Bapak Ketua Umum Badan Pengelola Islamic Center beserta seluruh jajaran pengurus, Bapak Khatib, Imam dan Bilal yang kami hormati, beserta jamaah sekalian rahimakumullah. Insyaallah sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah salat Idul Adha. Sebelum menyampaikan kafiyat, saya ingin menekankan satu hal, bahwa salat hari raya Idul Adha dan Idul Fitri terdiri dari dua bagian yang tidak terpisahkan, yaitu salatnya dan khutbahnya. Begitu pentingnya khutbah ini sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta seluruh umat Islam di kota Madinah hadir dalam dua salat ini, termasuk wanita-wanita yang sedang haid. Itulah alasannya, dan di dalam ini ada dua alasan kenapa Nabi kalau salat hari raya selalu mencari lapangan yang luas. Alasan pertama, masjidnya tidak bisa menampung jamaah. Alasan kedua, supaya wanita yang berhalangan bisa hadir bersama jamaah yang lain. Tujuannya hanya satu, dan Oleh karena itu, sebenarnya ibu sekalian yang saya hormati, kaifiatnya tentu masih kita ingat. Tapi tidak salah kalau kita pertama salat ini salat dulu baru khutbah. Beda dengan hari Jumat. Yang kedua, perbedaannya dengan Idul Fitri adalah pada Idul Adha imam selesai salat langsung takbir, kemudian disambung dengan doa, baru proses khutbah. Takbir ini akan disunnahkan setiap salat lima waktu selama hari raya dan hari tasyrik, berakhir pada salat asar tanggal 13 Zulhijjah. Takbir yang mengikuti salat. Khusus tentang kaifiat salatnya, tentu rukun pertama adalah niat, yaitu adalah sengaja saya salat Idul Adha mengikuti imam karena Allah. Tapi ini tidak boleh ucapkan. Posisinya di dalam hati, niat adalah di dalam hati. Kita terbiasa untuk menguatkan dalam hati melafazkannya. Lafaznya, usalli sunnatal aidil adha rak'ataini ma'muman.

kemudian baca doa itu, dan saya baca ditambah dengan dia diselingi dengan tasbih lafaznya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah.

0: Ya, bangkit dari salat sujud rukun rakaat pertama, bangkit dari sujud rakaat pertama dengan kalimat Allahu Akbar, berdiri tegak. Ditambah dengan lima seperti salat yang biasa. Saya kira demikian kefiatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan bersama salat Idul Adha yang disampaikan secara langsung oleh Ketua MUI Kalimantan Timur Bapak Kyai Haji Muhammad Rashid. Dan juga pendengar, mari kita ikuti dan dengarkan ya bersama jalannya ibadah salat Idul Adha langsung dari Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Kota Samarinda.
2: Stautar sa'ati istiqimu yarhamukumullah. Saufufukum fa'inna taswiyat as-sufuf min iqamati as-salah. Safnya tolong diratakan juga diluruskan. Karena meratakan safa dan merupakan kesempurnaan salat. Rabbi juga qimma salah muzana. Ya Allah. Salli sunnatul a'idi al-adha. Rakatin imam lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

وإذ قال إبراهيم.

غني حليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

benar-benar ada bagi kalian di dalam diri Nabi Ibrahim, di dalam keluarganya, di dalam masyarakatnya, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullah, bagi orang yang berharap di dalam hidupnya mendapatkan keridhaan Allah, wal yaumal akhir, dan keselamatan nanti di hari akhirat. Wa may yatawalla, barang siapa yang berpaling, fa innallaha huwal ghaniyul hamid, Allah adalah zat yang maha kaya, tak butuh kepada siapapun, dan Allah adalah zat yang maha terpuji. Siapapun kita, mencontohlah Nabi Ibrahim di dalam adab, di dalam akhlak, di dalam menjalani hidup. Beliau menjadi seorang anak, bagaimana adabnya kepada orang tuanya. Beliau dikenal sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Sebagai seorang ayah, beliau dikenal adabnya. Seluruh anak-anaknya menjadi seorang nabi. Bahkan sampai saat ini ulama-ulama yang ada di permukaan bumi ini berkah daripada doa Nabi Ibrahim, dan mereka adalah keturunan Nabi Ibrahim. Sebagai orang kaya, hartanya semuanya untuk Allah. Sehingga dikatakan ketika berkorban, beliau berkorban 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, 100 ekor onta. Itu menunjukkan Nabi Ibrahim orang yang kaya raya, tetapi di dalam hidupnya kekayaannya hanya untuk Allah. Bahkan setiap hari beliau memberikan dan menjamin, terutama orang-orang yang tidak mampu, untuk mendapatkan makanan-makanan yang diperlukannya. Itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana adab Nabi Ibrahim ketika diuji oleh Allah? Allah libatkan dalam hidupnya. Seluruh orang kalau berumah tangga ingin memiliki anak, memiliki keturunan. Tapi Nabi Ibrahim di dalam menjalani hidup lebih daripada yang kita alami kalau kita tidak memiliki keturunan. Dalam tafsir, Nabi Ibrahim menikah umur 37 tahun, baru dikarunia anak. Ada yang mengatakan 86 tahun. Dalam tafsir yang lain, Nabi Ibrahim baru punya anak umur 100 tahun. Bagaimana gelisah seorang suami yang tidak punya anak, rumah tangga. Bahkan dia dekat dengan Allah, tapi sedikit pun tidak ada suudzon kepada Allah. Bahkan beliau libatkan Allah di dalam doanya. Wa qala inni dhahibun ila rabbi, aku serahkan diriku kepada Allah, aku berhijrah kepada Allah. Sayyidin, Allah pasti membimbingku, Allah pasti memberikan yang terbaik kepadaku. 50 tahun lebih beliau menunggu anak, bahkan 60 tahun lebih. Di situ disodorkan doa Nabi Ibrahim, meminta hadiah terindah daripada Allah, sesuatu yang berharga di dunia maupun di akhirat. Dan itu semuanya adalah doa dari para nabi-nabi yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas salihin. Itulah harta kita yang hakiki, bukan harta yang melimpah, bukan. Biar harta sampai banyak, kalau punya anak yang tidak soleh, hidup sampai akan gelisah. Biar hidup sederhana, punya anak yang soleh, hidup sampai akan merasakan kenyamanan dunia akhirat. Beliau sodorkan kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Rabb, berikan aku anak yang soleh, keturunan generasi-generasi salihin. Menunggu lama, 50 tahun lebih, 70 tahun lebih, Nabi Ibrahim menengadahkan tangan sebelum punya anak.
baru diberi kabar gembira oleh Allah ketika umur Nabi Ibrahim 100 tahun. Fabasyarnahu bighulamin halim. Aku berikan kabar gembira dengan Nabi Ibrahim, bighulamin halim, dengan anak yang halim. Orang halim di atas orang yang sabar. Akhlaknya orang halim di atas orang yang sabar. Santun, hormat, ta'zim. Kita belajar adab pada Nabi Ibrahim, kita belajar adab kepada anaknya Ismail. Nabi Ibrahim selama hidupnya tidak pernah memanggil nama anaknya langsung. Beliau lembut kepada anak-anaknya, memanggilnya ya bunayya. Sehingga Nabi Ishak pun mengikuti, Nabi Yusuf pun mengikuti seperti contoh datuk-datuknya. Wahai anakku yang kusayang. Kapan taunya kalau Nabi Ibrahim, Nabi Ismail anak yang halim kalau sudah diuji oleh Allah? Ketika Nabi Ismail umur 14 tahun, Nabi Ibrahim bermimpi 3 kali untuk perintah menyembelih anaknya. Maka di hari Yauman Nahar dipanggillah Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, didudukannya. Maka dengan lembut Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai anakku yang aku sayangi, anakku yang aku cintai, duduk berhadapan. Lembut berkata, inni arof manam, anakku, aku bermimpi nak. Hari bermimpi diperintah oleh Allah menyembelih, langsung beril, tidak langsung diikat, tapi diuji dulu oleh Nabi Ibrahim, benarkah anak ini soleh, benarkah doanya diterima oleh Allah. Maka Nabi Ibrahim bertanya, fandur madza taroh. Ini adalah pertanyaan ujian dari Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Apakah anak ini taat kepada Allah? Apakah anak ini apa bakti kepada orang tua? Ataukah dia toleh, anak yang durhaka kepada Allah dan berdurhaka kepada kedua orang tuanya? Menurut kamu bagaimana anakku? Nabi Ibrahim yang umur 114 tahun, Ismail 14 tahun kuat. Seandainya anak durhaka, ya mungkin jawabannya akan orang tuanya. Yang pati sembelih adalah engkau, yang sudah tua renta, 114 tahun sudah tinggal matinya, dan aku masih muda. Tetapi apa yang dijawab oleh Nabi Ismail? Beliau rapatkan kakinya menyentuh lutut ayahnya. Beliau rangkul ayahnya. Tidak berkata kasar. Bahkan selama hidup Nabi Ismail tidak pernah berkata kepada orang tuanya dengan menatap wajahnya. Beliau tertunduk. Sopan. Dan dia setiap menjawab ucapan orang tuanya dengan tatapan sambil menunduk. Dengan kata-kata yang lembut, ya abati, wahai ayahku yang kucintai, ayahku yang kuhormati, ayahku yang kutakdimi. Nabi Ismail menyatukan lututnya dengan lutut ayahnya. Tidak berkata keras, dirangkulnya ayahnya. Sambil berkata lembut, beliau mengatakan, qala ya abati. Itu adalah nida utarahum, panggilan kasih sayang. Ayahku yang kucintai, ayahku yang kusayangi, ayahku yang kutakdimi. If'al ma tu'mar, laksanakan ayah. Kalau memang itu perintah Allah, laksanakan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau mendapati aku ayah dalam kondisi orang yang sabar, pasrah dengan ketentuan Allah. Nabi Ibrahim menangis mendapat jawaban ini. Bukan